0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mungkin yang tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kastetet kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi, dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan tempat temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDB menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
15: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
14: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
15: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
16: Terima kasih. Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
15: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
10: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
15: Meski demikian, Ketua Dua DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan

0: mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Dan mendengar di jam 7 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, di hari Jumat ini kita akan mendengarkan dulu info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumut, ada Bapak Gunawan Benjamin.
1: Pagi hari ini di beberapa di antaranya mengalami penurunan. Kita mulai dari harga cabai rawit yang turun, yang sejauh ini sih memang harganya relatif turun ya, dari posisi yang sebelumnya sempat di kisaran angka Rp73.000 per kilo, pagi hari ini sudah berada di kisaran angka Rp58.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Artinya memang, bahkan Rp52.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Artinya memang tekanan pada harga cabai rawit sudah kian meningkat ya, seiring dengan peningkatan suplai yang ada di pasar. Muncul kemudian harga cabai merah yang bergerak dalam rentang angka yang relatif stabil dalam kisaran angka Rp25.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Disusul kemudian cabai hijau yang bergerak stabil di kisaran angka Rp24.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai caplak yang masih stabil di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih yang masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram atau masih stabil. Bawang merah juga masih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Dilanjutkan dengan harga daging ayam ya, yang sekarang ini transaksikan di kisaran angka Rp34.000 per kilo. Kalau kita lihat memang dari sejak musim libur anak sekolah ya, level terendahnya hingga level sekarang itu sudah mengalami kenaikan sekitar 21%. Ya, pemicunya masih sama akibat liburan sekolah yang sudah berakhir, bulan Muharram yang sudah terlewati, dan ditambah dengan demand yang mengalami peningkatan, sehingga memang terjadinya kenaikan harga ini lebih dipengaruhi oleh faktor sisi demand, sementara sisi supply-nya itu relatif tidak banyak mengalami perubahan. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Ya, telur ayam memang mengalami peningkatan akhir-akhir ini, memang belum sentak di semua pedagang. Beberapa pedagang sudah menaikkan harga telur ayam seiring dengan peningkatan demand. Dan kalau kita lihat dari tren perubahan harga ke depan, sepertinya juga sudah tetap berpeluang untuk mengalami kenaikan, tapi dalam rentang angka yang terbatas. Oke, kita masih menanti bagaimana demand akan membentuk harga ke depan nantinya. Sementara itu daging sapi masih berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Untuk harga beras bergerak di kisaran angka Rp14.300 hingga Rp15.000 per kilo. Ya, ini harga berasnya di level kilang sudah mahal ya, mengalami kenaikan. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Di sisi selanjutnya ada harga gula pasir yang bergerak di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Tiga komoditas tersebut masih relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan ya dalam beberapa hari terakhir, walaupun memang kalau kita lihat dari untuk harga beras sendiri sudah mengalami kenaikan sejak awal akhir Juni ya. Tren kenaikannya sudah mulai terjadi perlahan dan sampai hari ini harganya masih bertahan di level yang sama. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol sejauh ini masih turun ya, ini mengalami penurunan dari Rp30.000 ke Rp28.000 per kilo. Ikan dencis masih bergerak di kisaran angka Rp33.000 per kilogram atau masih bergerak stabil ya di level angka yang sama. Selanjutnya ada udang yang bergerak stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilo. Gembung ini masih stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya. Untuk komoditas ikan segar sejauh ini masih bergerak sama ya dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Kita tidak melihat adanya perubahan-perubahan angka yang cukup signifikan untuk harga komoditas ikan segar. Dikarenakan memang kalau kita lihat kenaikan harga ikan, daging ayam, pada dasarnya memang berpeluang untuk disubstitusi ke kebutuhan-kebutuhan pangan lainnya seperti ikan segar. Tapi sejauh ini tidak ada peningkatan harga yang cukup signifikan sehingga kita sementara waktu menyimpulkan bahwasanya demand juga tidak mengalami peningkatan untuk kebutuhan komoditas ikan segar tersebut. Selanjutnya ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Wortel masih sama di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Kentang kita lihat di sini agak sedikit naik ya, dari Rp12.000 ke Rp13.000 per kilogramnya. Harga kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram atau masih bergerak sama nih dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Ada harga daun sopre yang masih bergerak stabil ya di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga tomat yang turun ya dari Rp12.000 ke Rp10.000 per kilogram. Seperti yang kita perkirakan sebelumnya, harga tomat itu memang punya kecenderungan untuk turun setelah terjadi kenaikan akibat terjadinya beberapa masalah pada saat musim tanam ya, yang sempat mengganggu proses produksi sehingga harganya sempat naik. Kalau kita tarik data selama tahun 2026, ini harga tomat sempat menyentuh angka Rp25.000 per kilogram, dan beberapa kali tomat menjadi penyumbang inflasi besar, walaupun belakangan ini dan di bulan ini tomat akan menyumbang deflasi yang cukup signifikan. Demikian perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Baik, mendengar itu tadi ya, info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumut, ada Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kenal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Kau menghina aku.
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini, pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam program Dialog Aspirasi Sumut. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, media penyiaran seperti radio dan televisi memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Namun di tengah maraknya berbagai produk konsumsi yang ditawarkan ke ruang publik, kita dituntut untuk semakin jeli, terutama saat mencermati informasi terkait produk-produk kesehatan. Dalam ruang dengar pagi ini kita akan membedah tema memastikan siaran sehat pada iklan obat dan makanan. Kita tahu promosi yang berlebihan atau klaim khasiat yang tidak objektif berisiko besar menyesatkan konsumen serta mengancam kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi pengawasan antara lembaga pengatur penyiaran dan otoritas pengawas obat dan makanan menjadi benteng utama demi mewujudkan ruang siar yang aman, sehat, dan terpercaya bagi publik. Untuk mengupas lebih dalam terkait topik ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber di studio podcast RRI Medan. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Sumatera Utara, Bang Muhammad Hidayat Essos MA. Selamat pagi, Bang Hidayat. Baik, gimana kabar hari ini Bang?
1: Alhamdulillah dalam keadaan baik.
0: Baik, dan kita juga sudah menghadirkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Medan, Pak Mojaza Sirait, SSI Apoteker MM. Selamat pagi Pak Moses.
2: Selamat pagi Mas Andre dan seluruh pendengar RRI 1.
0: Baik, kabar baik juga nih Pak ya?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah kabar baik.
0: Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, tentunya kami menunggu partisipasi dan tanggapan atau pertanyaan juga bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan tentunya melalui siaran 94,3 Pro 1 RRI Medan. Ya, untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, saya mau bertanya dulu nih ke Bang Hidayat nih ya. Kalau dari kacamata regulasi penyiaran ya Bang ya, seberapa besar sebenarnya potensi pelanggaran atau kerawanan yang sering ditemukan pada penayangan iklan obat dan makanan di lembaga penyiaran kita saat ini, khususnya di Sumatera Utara? Silakan Bang Hidayat.
1: Ya, ini bukan fenomena yang terjadi di Sumatera Utara saja Bang Andre, tapi hampir semua terjadi di seluruh Indonesia begitu. Kita tahu sekarang ini iklan sulit didapat oleh lembaga penyiaran, karena perusahaan-perusahaan lebih senang mempromosikan atau mengiklan dirinya melalui akun-akun yang mereka miliki sendiri, begitu kan? Ataupun mereka lebih senang menggunakan akun-akun berbayar yang apa namanya YouTuber, begitu kan? Dan sejenisnya lah ya, tidak lagi menggunakan lembaga penyiaran atau media massa mainstream bahasa banyak kan, sehingga kemudian banyak perusahaan atau lembaga penyiaran itu, terutama radio itu, yang akhirnya kolaps gitu kan, dan kemudian tutup sama sekali, menghentikan operasionalnya. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu muncullah perusahaan-perusahaan obat jamu tetes ya, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Kawan-kawan di KPID di provinsi-provinsi lain juga menyampaikan hal yang serupa. Jadi kita kalau bicara pelanggaran, KPID Sumut itu banyak memberikan teguran kepada radio, televisi lokal yang menyiarkan iklan itu yang tidak sesuai dengan aturan. Ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang menjadi acuan lembaga penyiaran dalam beroperasi. Jadi di pasal 58 itu kan iklan itu harus mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau obat itu kan ada aturannya. Misalkan yang saya tahu, kita juga sering berkoordinasi dengan BP POM ya, sebelum Pak Moses di Medan ya, kita juga memberikan penyuluhan sekolah P3 SPS itu dengan menghadirkan narasumbernya dari BP POM. Kenapa? Karena memang banyak pelanggaran yang kita temukan ya. Kita tahu dari informasi dari kawan-kawan di BP POM juga ini, bahwa iklan itu harus mendapat izin dulu dari pemerintah, dalam hal ini BPOM, yeah, sebelum disiarkan. Dan kita bisa membuka link, KPID itu bisa membuka link yang diberikan oleh BPOM, mm-hmm, untuk mengecek apakah iklan-iklan yang ditayangkan di televisi dan radio lokal di Sumatera Utara ini sudah dapat izin.
0: Yeah.
1: Dan kita menemukan ada iklan-iklan itu yang tidak mendapat izin. Jadi belum ada izin, belum keluar izinnya dari POM untuk disiarkan, ya. Sehingga kemudian kita menegur. Hmm. Kita wilayah kita kan di penyiaran aja, Andre. Yeah. Di TV dan di radio. Kalau di hulunya enggak jadi urusan kita, kan hulunya itu nanti Pak Moses lah itu, yeah, kan. Kenapa kemudian produsen obat A itu menerbitkan iklan tanpa ada izin dari POM begitu, mm, kan. Tiba-tiba sudah tayang. Kalau kita kan yang kita semprit itu kan radionya, televisinya. Loh, ini kok iklan ditayangkan? Biasanya kan begitu. Yeah. Jadi selama ini, sama selama saya menjadi komisioner KPID Provinsi Sumatera Utara dari 2022 lah ya, sampai 2026 ini, kasus yang kita temukan itu. Mm-hmm. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu menyiarkan iklan yang pertama pelanggarannya adalah iklan obat tersebut tidak mendapat izin, tapi kemudian disiarkan. Yang kedua, kedua iklannya itu berlebih-lebihan, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
0: Ya, kan? Udah gitu, template kan? Sekali gitu, Bang. Sangat template gitu biasanya.
1: Dari mulai kolesterol, segala macam lah, hmm, gitu kan. Itu kan tidak mungkin lah satu obat itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hmm. Dan kita tahu juga, ya, waktu sharing dengan POM itu bilang aturannya bukan dapat menyembuhkan, tapi membantu penyembuhan, begitu Pak ya redaksinya. Hmm. Kemudian di pasal 61 SPS itu, ada ketentuan kalau di TV itu ada apa namanya, nanti syarat dan ketentuan berlaku begitu kan. Yeah. Kemudian jika sakit berlanjut hubungi dokter. Tapi itu tidak dibuat oleh iklan tersebut. Nah, itu juga satu bentuk pelanggaran. Jadi di pasal 61 itu itu tegas dia ya, terutama di televisi ya. Di televisi itu harus dibuat panai. Kadang kan kalau di kota obat itu kan pakai tanda bintang dia kan, hmm, baru dibuat kecil dia kan, sehingga kemudian kita syarat dan ketentuan berlaku itu sepertinya mengelabui konsumen begitu, hmm, kan. Makanya di P3 SPS itu di pasal 61, 62 itu kita agak ketat mengatur itu. Itu Bang Andre.
0: Iya. Kalau dari BPOM ini Pak, dari Pak Moses sendiri, seberapa sering BPOM di Medan ini menemukan adanya produk-produk yang sebenarnya belum memiliki izin edar resmi Pak ya, namun secara berani udah diiklankan ini di ruang publik kita Pak?
2: Baik, Pak Andre, boleh saya review dari awal dulu ya, supaya silakan. Nanti kalau langsung ngomong temuan mungkin pelaku usaha seolah-olah dianggap ini kok ngapain-ngapain kami, hmm, gak boleh gitu ya.
0: Baik.
2: Jadi iklan itu adalah salah satu media yang diizinkan untuk dibuat oleh pelaku usaha. Dan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan turunannya kan sudah mengatur semuanya, mana yang boleh, mana yang tidak. Iklan dan penandaan di produk obat dan makanan adalah media komunikasi, ya, menyampaikan apa isi dari produk itu, apa manfaatnya. Kalau tidak ada media iklan, gimana orang mau tahu, ya, gimana mereka mau memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hmm. Jadi di poin ini kami ingin menyampaikan seluruh pelaku usaha dimanapun berada, gunakanlah kesempatan itu, ya, beriklan dengan baik. Nah, bahwa ternyata seperti yang disampaikan Pak Hidayat tadi, tantangan sekarang kan semakin kompleks.
0: Yeah.
2: Apalagi di tengah-tengah mudahnya akses informasi melalui media sosial termasuk ya, yang tentu merembet ke semua hal ya. Dan ya tingkat pemahaman juga yang masih terbatas. Ini makanya kami sangat senang ketika dengan KPID Sumatera Utara bisa bergabung begini gitu ya, dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, karena sebagian masih belum taat pada aturan itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa kalau terkait dengan iklan, yang wajib didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM itu adalah iklan obat bebas, bebas terbatas, kemudian iklan obat tradisional, itu. Jadi kalau iklan kosmetik dan pangan itu tidak wajib mendapat persetujuan dulu terlebih dahulu dari Badan POM. Gitu ya. Nanti jangan dianggap ini semua sama rata gitu ya. Nah, termasuk obat keras, kalau obat keras memang enggak boleh diiklankan. Baik. Itu harus pada pertemuan-pertemuan ilmiah yang resmi. Nah, seberapa banyak? Banyak. Gitu ya. Karena di sini enggak bisa dipaparin ya, gitu ya. Jadi enggak bisa ditayang iklan-iklan yang enggak memiliki izin dari BPOM itu. Memang kalau dari kisaran persentase, ini maaf ya, karena angka-angkanya cukup banyak. Iya.
0: Mungkin secara gambaran umum aja Pak, tidak perlu terlalu
2: sampai spesifik. Kalau udah ngomong angka-angka nanti aja deh kalau begitu saya sambil saya cari ya. Tetapi memang kalau dari segi jumlah yang tanpa izin edar untuk iklan-iklan yang wajib tadi itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tetapi kan biasanya dengan public figure, dengan influencer yang ternama. Jadi mungkin jenis produknya tidak terlalu banyak ya, tetapi dampaknya cukup besar. Karena ini yang ngomong ini public figure gitu. Jadi yang kedua, ada juga iklan yang sebenarnya sudah diizinkan tetapi dalam kenyataannya bukan itu yang disampaikan di media gitu. Jadi kan ketika dia mendaftarkan iklannya, Badan POM mengevaluasinya, disetujui gitu ya. Tetapi nanti yang realita di lapangan berbeda lagi gitu. Ya, dan menegaskan kembali paling banyak iklan yang disampaikan adalah iklan-iklan yang hiperbola.
0: Berlebihan ya.
2: Berlebihan. Misalnya untuk kosmetik ya. Sekalipun sekali lagi ya, untuk kosmetik kan tidak wajib didaftarkan, tetapi edukasi kepada masyarakat, kepada pelaku usaha kan sudah disampaikan nih. Misalnya memutihkan ya. Kemudian bertindak seolah-olah dapat mengobati. Itu iklan yang paling sering kalau di kosmetik. Kalau di obat tradisional bisa mengobati dan seolah-olah bisa menyembuhkan berbagai penyakit gitu. Jadi dapat dipastikan seluruh produk obat dan makanan yang diizinkan di Indonesia, terutama untuk obat, obat tradisional ya, kemudian kosmetik, itu hanya untuk satu klaim khasiat. Ya. Ini penyimpangan yang masih terjadi, termasuk pelepangan iklan yang terkadang menyesatkan itu adalah dia diklaim bertindak sebagai seolah-olah seperti obat.
0: Padahal bukan obat.
2: Padahal bukan obat. Ya, kalau udah mengklaim-klaim kesembuhan, harusnya ada bukti ilmiahnya, ada uji praklinik, ada uji kliniknya, kan gitu. Nah, tapi ini yang sering terjadi gitu ya. Jadi itu Mas Andre, sekali lagi iklan itulah media yang sangat penting untuk digunakan oleh pelaku usaha, tapi dalam teman kita masih cukup banyak yang melanggar, dan inilah pentingnya juga masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Jangan percaya kepada iklan-iklan yang bombastis, yang hiperbola, yang kalau dipikir secara logis saja ya, menegaskan kembali yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bidang tadi, Bapak Hidayat, bagaimana misalnya jamu dapat mengobati asam urat, pegal linu, diabetes, kolesterol gitu ya, pusing-pusing.
0: Semua bisa diatasi.
2: Semua bisa diatasi gitu. Tapi Pak Andre dan para pendengar, saya sering membawa satu contoh yang real di negara kita. Masih ingat enggak batu ponari?
0: Ya, celup-celup itu ya,
2: Batu meteor katanya ya, gitu. berapa ribu orang, bahkan bukan puluhan ribu orang itu. Oke, dia nggak ngiklanin secara formal kan gitu, tapi dari mulut ke mulut sebenarnya kan itu iklan juga gitu ya. Tetapi bayangkan betapa mudahnya masyarakat kita percaya pada satu pernyataan gitu ya, bahwa ini dapat menyembuhkan dengan berbagai trik informasi ya gitu ya. Apakah mungkin batu seperti itu menyembuhkan? Gak mungkin kan gitu. Secara medis, secara akademis, mau dimanapun pembuktiannya itu gak akan terbukti. Itu kenapa gak berkelanjutan? Coba kalau misalnya, tetapi betapa mudahnya masyarakat kita percaya pada sebuah informasi, apalagi tadi yang menyampaikan itu influencer di media yang mainstream misalnya. Nah, inilah pentingnya kita bersama-sama dengan media penyiaran gitu ya, dengan KPID, dengan pelaku usaha untuk mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat agar pelaku usaha yang bertanggung jawab dan menjadi konsumen yang cerdas untuk masyarakatnya.
0: Artinya masih gampang tersugesti gitu Pak ya?
2: Sangat gampang. Sekarang ini Mas Andre, Mas saya potong, kira-kira di rumah Mas Andre produk apa yang tidak merupakan hasil iklan? Mulai dari Mas Andre pakai apa nih? Pakai pomade, pakai kosmetik yang lain kan gitu ya, pakai parfum, ya karena kan mungkin baju nih, ya baju sih bukan pengawasan kami sih kan gitu. Ada nggak itu yang bukan produk yang diiklankan?
0: Kebanyakan iklan semua sih Pak.
2: Hampir semua lah Mas. Coba sebutkan nggak ada gitu ya, gitu. Air minum dalam kemasan saya misalnya, gitu kan dengan beberapa mereknya mungkin Mas Andre minum yang diiklankan. Masalah kita begitu percaya dengan iklan gitu,
0: ya. Baik, Pak Moses dan juga Bang Hidayat, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami di WhatsApp 0811-616943. Dari Tommy di Amplas, kadang-kadang di beberapa stasiun TV atau radio ada iklan produk sensitif seperti kosmetik pemutih instan atau obat stamina dewasa yang tayang di waktu siang atau sore hari, di mana anak-anak masih aktif menonton atau mendengarkan radio. Bagaimana regulasi mengatur jam tayang khusus untuk produk-produk dewasa seperti ini Pak, agar anak-anak di bawah umur tidak terpapar informasi yang belum sesuai dengan usia mereka? Dari Tommy di Amplas. Boleh ditanggapi oleh Bang Hidayat terlebih dahulu, silakan.
1: Aturan di Undang-Undang Penyiaran dan Standar Program Siaran kita, P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, kalau iklan yang sifatnya dewasa itu, atau program ya, program siaran maupun iklan yang standar, yang untuk kalangan dewasa begitu, itu kan di atas jam 10 malam. Kita pernah menegur lembaga penyiaran TV dan radio di Sumatera Utara ini yang menyiarkan rokok. Ya kan, ada acara yang itu disponsori oleh rokok begitu kan. Kemudian iklan Pilkab ya. Kontennya itu ya sangat dewasa begitu. Jadi kemudian kita tegur. Jadi kita di KPID itu kan punya pemantau. Jadi ada, walaupun tahun ini yang karena anggaran di Provinsi Sumatera Utara itu berkurang, jadi tenaga pemantau kita kerjasama dengan perguruan tinggi lah yang ada PKL. Jadi yang dulu ada sekitar 12 orang tenaga kita yang memantau TV dan radio itu, sehingga bisa menemukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi ketentuannya sudah jelas. Jadi semua iklan-iklan atau siaran itu yang dewasa itu kan di atas jam 10 malam ya. Tidak boleh disiarkan di di pagi hari. Kita juga pernah menegur satu radio di Medan itu yang bicara seks ya pagi hari.
0: Pagi-pagi udah bicara seks ya.
1: Ini pagi-pagi oke. Luar biasa. Bicara seks. Jadi kemudian tidak pakai narasumber. Itu juga kita ingatkan. Jadi penyiar itu kan, Andre kan hanya bersiaran ya kan, butuh narasumber untuk menerangkan sesuatu, orang yang kapabel ya, punya kompetensi secara akademis. Misalkan bicara soal makanan, kita undanglah Pak Moses begitu kan, karena mereka yang membidangi itu secara, ya sarjana apoteker tadi Pak ya, dan kemudian jabatannya itu juga di bidang itu begitu kan. Misalkan saya kalau bicara penyiaran saya gitu kan, kalau bicara sek itu kan ada orang yang ahli begitu kan. Jadi ada satu radio itu pagi hari bicara itu, dan ngobrol sendiri begitu kan. Dia kutip sana sini bicara begitu kan. Jadi kita tegur berkali-kali dia lakukan. Setelah perteguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga itu kita ancam, kita cabut izinnya. Barulah kemudian dia ganti programnya. Jadi itu ke Pak siapa tadi di Amplas.
0: Tommy di Amplas.
1: Jadi aturan di Indonesia ini sudah ketat sebetulnya. Cuma memang orang suka bermain-main. Kemudian saya ingatkan juga wilayah yang menjadi wewenang KPI itu adalah lembaga penyiaran. Dalam Undang-Undang 32 yang dimaksud dengan lembaga penyiaran itu televisi dan radio. Jadi kita sering dikomplain ini Bang Andre oleh perusahaan-perusahaan lembaga penyiaran Pak, televisi maupun radio, dan ini terjadi nasional lah. Di apa namanya sosmed itu kan gampang saja gitu kan, melalui kita buka misalkan Instagram kita begitu, kita buka Facebook kita, kita buka YouTube, tiba-tiba teng iklan itu masuk kan. Dan itu sangat melanggar, misalkan tadi misalkan pelanggarannya itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, itu lebih parah lagi kan. Kalau sifatnya video itu nanti bahkan ditampilin begitu kan, kalau di sosmed itu, kalau itu memang nggak wewenang kita. Sejauh ini KPI itu hanya berwenang televisi dan radio. Nah, ini yang berbahaya lagi tuh Bang Andre, saya lihat iklan itu yang di sosmed-sosmed itu dan di aplikasi ya, aplikasi namanya itu ya, aplikasi jualan itu kan. Seperti TikTok kan ada juga yang TikTok bisa Shop, TikTok Shop itu kan. Menggunakan AI. Ya kan? Jadi kita kadang susah membedakan ini yang ngasih testimoni ini manusia beneran atau AI gitu kan. Kalau kita lihat sekilas, saya begini begini begini begini katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, saya dulu sakit kolesterol, ada juga ini dengan makan obat ini katanya.
0: Artinya
1: kan
0: testimoninya AI gitu ya.
1: AI gitu kan. Coba lihat. Bahkan ada dokter yang ini kita nggak tahu dia, misalkan kalau misalkan bicara seks gitu kan, kita kenal Boyke Dianugraha ya kan, memang ini kalau dia bicara itu ya oke, dia punya kapasitas kita, dia nyebutkan dia, cobalah lihat Bang Andre atau ini Pak Moses, kita lihat di misalkan di TikTok Shop itu kan banyak sekali yang disebut situ dokter gitu, tapi kalau kita perhatikan, oh ini AI ini ya gitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau ini kita nggak wewenang kita lah ya, ini dalam hal ini kemudian Komdigi lah ini ya yang membahas ini. Ini juga menjadi temuan baru, tapi tidak menjadi wilayah kewenangan KPID. Kita hanya televisi dan radio saja.
0: Baik, Bang Andre. Pak Moses tanggapannya?
2: Kalau yang terkait dengan produk yang kami awasi ya, memang ini agak perubahan regulasi untuk rokok ya. Rokok iklannya dulu kami awasi, kalau sekarang ada perubahan peraturan kan. Itu di jam 21.30. Jadi kalau Pak Andre nonton dulu iklan rokok di bawah 21.30 itu termasuk pelanggaran di televisi dan di radio gitu ya. Kemudian yang kita awasi juga seluruh komponen-komponennya gitu. Iklan rokok, coba lihat ada nggak yang menunjukkan gambar rokok?
0: Nggak ada.
2: Ah, itu juga termasuk yang diawasi. Ya, kalau pengawasan yang terkait itu ya di media seperti televisi dan di radio tadi. Nah, kalau tanggapan lebih jauh, bagaimana mungkin yang paling sering, yang paling penting sekarang kan adalah bagaimana kita membangun ya periklanan yang lebih bertanggung jawab supaya tidak menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lainnya kan gitu. Karena sebenarnya kan tanpa disadari konsumen yang kan sebenarnya kan dirugikan ini Pak. Ketika dia mempercayai satu produk, katakanlah obat tradisional tadi, dia mempercayai obat tradisional atau obat alam dapat menyembuhkan berbagai penyakit, katakanlah asam urat, pegal linu, diabetes dan sebagainya, terus menerus dikonsumsinya. Padahal tentunya ya, apalagi sekarang yang menjadi tantangan kita lainnya adalah penggunaan obat bahan alami yang mengandung bahan kimia obat. Dan iklannya pasti kan ini tocer, mantap gitu ya. Apalagi kalimat-kalimat yang paling bombastis ya, mujarab kan gini. Nah ini yang menurut kami ya, untuk saat ini betul-betul harus ditegaskan kepada seluruh pelaku usaha. Kalau kami melakukan pengawasan itu Pak, di selain di televisi, di radio, di platform-platform lainnya juga, di YouTube, semua itu dilakukan pengawasan. Kami ada patroli cyber Pak, iya. Dan dari situ terkadang kita menindaklanjuti bukan hanya iklannya. Jadi ketika iklannya bermasalah kita lihat, wah jangan-jangan nih ini produknya tidak benar nih kan gitu. Atau tadi kan berangkat dari satu indikasi temuannya tidak berizin ini iklannya. Nanti kami akan susur nih produk ini berizin enggak gitu. Jadi enggak sebatas lagi di iklan itu ya. Eh ternyata memang gak berizin. Nah kami akan lakukan tindakan yang terukur dong untuk itu langsung dengan pengawasan yang lapangan. Minggu lalu baru kami turun ke lapangan dari iklan-iklan di marketplace gitu ya. Ini bombastis banget dengan penjualan yang sangat, sangat tinggi gitu ya. Dan setelah kita telusur ke tempatnya ternyata yang produknya adalah produk-produk yang ilegal, yang tidak berizin. Dan Senin kemarin sudah kami minta keterangan pemeriksaan ya hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi dari iklan pun bisa dilanjut kami, pasti bukan bisa, pasti kami lanjutkan kalau memang ada pelanggarannya supaya tadi masyarakat jangan sampai dirugikan gitu.
0: Mungkin sebagai edukasi juga untuk seluruh pendengar kami Pak, boleh disampaikan mungkin apa akibat fatalnya kalau bagi masyarakat yang mengonsumsi obat-obat ilegal yang tadi Bapak sudah sebutkan.
2: Contoh sederhana saja ya, misalnya kosmetik, kosmetik yang mengandung merkuri, ya kan, dengan klaim memutihkan. Pertama harus kita tahu bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan kulit kita ini berbeda-beda, ya kan. Ini Mas Andri warna kulitnya apa nih, kalau dari jenis kulit nih?
0: Lebih ke arah coklat kayaknya nih Pak.
2: Coklat ya. Sawo matang, sawo sawo kalau Pak Hidayat sawo kematangan ya.
0: Sawo.
2: Ya, saya sawo setengah matang gitu ya. Jadi saya mau dikasih kosmetik jenis apapun memutihkan nggak akan bisa karena pigmen warna kulit kita kan udah gitu. Tetapi kalau misalnya kita mempercayai karena kita ingin putih, kemudian kita menggunakan kosmetik yang bermerkuri tadi ya, itu kan caranya, cara kerja merkuri itu kan dia akan mengikis lapisan terluar kulit kita, epidermis yang paling luar nih kan gitu. Ya di awal-awal akan kelihatan sedikit memutih, tapi lama-lama akan memerah ya, itu makanya kan ada yang merahnya kayak merah kepiting rebus katanya ya, gitu ya. Kayak kan gitu. Pernah lihat itu kan orang itu ya, ini kok wajahnya merah banget nih itu, leher ke bawah agak berbeda kan gitu. Tapi lama-lama coba lihat, apakah akan seperti itu? Pasti akan terjadi kerusakan yang membuat kulitnya mulai ada yang bintik-bintik hitam gitu ya. Ini kerusakan yang pasti akan semakin parah kalau itu digunakan. Ya, kalau menggunakan katakanlah menggunakan jamu yang ternyata mengandung BKO dengan iklan klaim menyembuhkan berbagai penyakit tadi. Ya bahan kimia obat itu dengan dosis yang tinggi biasanya pada obat bahan alam atau obat tradisional, kan harusnya obat bahan alam harusnya kan nol bahan kimia obat. Tapi pelaku usaha yang nakal kan menambahkan bahan kimia obat dosisnya tinggi, kemudian cara pembuatannya juga hampir bisa dipastikan tidak benar, tidak sesuai standar. Mungkin saja gejala sakitnya, katakanlah dia asam urat, gejala sakitnya hilang, tetapi efeknya kepada fungsi tubuh yang lain. Katakanlah dia menambahkan misalnya dexamethasone sama fenilbutazone pada obat bahan alami. Dexamethasone efeknya apa? Contohnya moon face, keropos tulang, kan gitu. Moon face itu wajah membulat gitu ya, dan bahkan juga badan kita juga membulat, tapi itu kan bukan bulat yang sehat gitu ya, bukan gemuk yang sehat, itu biasanya kosong tuh, apalagi kalau kerapuhan tulang. Namanya obat kimia pasti ada efek sampingnya kan gitu, apalagi dipergunakan dalam waktu yang lama. Nah inilah contoh-contoh bahaya yang pasti akan terjadi kalau kita nggak mengatasi dari hulunya tadi. Kita kalau hulu di sini kan bicara kita iklan gitu ya. Dan paradigma masyarakat itu kan semakin apa ya, semakin bias nanti atau semakin tidak percaya dengan produk-produk yang sebenarnya berkualitas gitu ya. Nah ini harus dihadapi bersama. Izin Pak Andre tadi, kalau untuk temuan-temuan yang tidak memenuhi ketentuan itu, iklan itu untuk obat rata-rata 7,5% ini tidak memenuhi ketentuan ya. Kemudian obat bahan alam 9,5%, kosmetik berkisar di 14,28% dan pangan 11,5%. Ini temuan kami tahun lalu sampai dengan Juni kemarin. Mungkin dari angka tidak terlalu banyak, tetapi kan jenis produk yang diiklankan ini kadang ini hanya ini, tetapi dengan narasi yang berbeda, forma yang berbeda, makanya produk yang ilegal itu lagi gitu, yang kadang-kadang menjadi tantangan kita. Sehingga sekali lagi saya selalu membawa, karena visi kami adalah melindungi masyarakat, yang saya mau bawa adalah masyarakat akan selalu dirugikan kalau ini kita nggak tertibkan.
0: Artinya ada banyak dampak negatif jangka panjang, Pak ya, bagi masyarakat yang tidak disadari oleh mereka sendiri gitu, Pak ya.
2: Sangat itu. Di satu sisi kita harus bicara tentang tentang bagaimana berusaha itu kan harus ada keseimbangan kan gitu ya. Kalau katakanlah ada pelaku usaha yang tertib secara aturan beriklan dan sebagainya, mungkin penjualannya tidak seheboh, tidak sebesar dari orang yang mengiklankan tadi, karena seperti tadi saya katakan betapa masyarakat kita ini mudah percaya dengan iklan yang bombastis. Justru kalau nggak bombastis kadang-kadang biasanya itu kan gitu. Ini kan juga iklim usaha juga harus dijaga. Ini kelihatan sederhana Pak Andre, tapi ke pelaku usaha yang lain juga terdampak, ke masyarakat juga terdampak. Yeah. Gitu.
0: Baik, mungkin terakhir pertanyaan dari saya untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, mungkin boleh disampaikan imbauan atau mungkin pesan-pesannya juga untuk seluruh kalangan dan masyarakat yang mendengarkan siaran ini terkait bagaimana memastikan siaran sehat pada iklan obat dan makanan kita agar juga menjadi salah satu manfaat juga untuk seluruh masyarakat. Dimulai dari Pak Hidayat terlebih dahulu, nanti ke Pak Mosi. Silakan, Pak.
1: Masyarakat itu memang harus berpartisipasi dalam dunia penyiaran inilah, televisi dan radio. Jadi masyarakat juga harus memantau apakah yang mereka tonton, mereka dengar itu betul sesuai dengan aturan atau tidak, begitu. Jadi masyarakat bisa menyampaikan kalau menemukan seperti tadi di pendengar kita di Amplas bilang ada iklan yang ditayangkan di siang hari untuk anak-anak malah dengar gitu kan, itu bisa menyampaikan itu ke KPID Sumut. Kalau memang ada ketemuan itu, kita akan tindak lanjuti. Bisa buka lah apakah kemudian di Instagram, kemudian Facebook kita, bisa menyampaikan informasi tersebut di KPID Sumut. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan Bang Andre, saya selama menjadi komisioner KPID ini jalan ke daerah-daerah begitu. Ternyata obat ini laku di masyarakat menengah bawah begitu. Jadi mereka malas datang ke dokter, mereka lebih suka mengkonsumsi obat yang ada diiklankan di radio-radio dan televisi. Dan radio tersebut biasanya juga menjadi tempat pembelian. Jadi datang ke studio radio tersebut bisa membeli obat-obat tersebut. Jadi ini masyarakat pinggiran. Kalau di Kota Medan pasti enggak gitu. Tapi kalau misalkan daerahnya nanti ke arah belak tembung ke sana, belakang sana begitu kan, itu masih dengar dan mereka masih mendengar radio. Dan ini seperti saya ke Labuhan Batu, Labura, Labusel, kemudian Madina gitu kan, Tapsel, Sidempuan gitu kan, menemukan itu laku. Saya tanya begitu, banyak yang laku. Bisa satu hari itu bisa 50-an botol, harganya itu 200.000 Bang Andre. Ya kan, di masyarakat yang seperti itu, jadi memang KPID maupun BP POM memang harus selalu melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat Ini kan kalau kita bagi dua lah ini, Bang Andre. Tugas di hulunya itu POM. Kalian terkait iklan ya. Hulunya itu di POM, kami di hilirnya kan. Kita yang kita awasi yang disiarkannya. Oh ini ketahuan, ini ada iklan menyalahi. Ya, kita panggil radionya, kita panggil TV-nya begitu kan. Tapi kalau di hilirnya, di hulunya kan enggak tugas kita. Makanya ini berbagi tugas lah POM itu. Di produsennya itu hendaknya kita juga berharap agak tegas gitu ya. Kalau iklan ini diterbitin, dikasih sanksi aja gitu kan langsung. Apakah diancam cabut izinnya, sama dengan kita kalau radio menerbitkan mengiklankan obat, menyiarkan sesuatu yang salah, kan kita kasih teguran. Satu, dua, kalau tidak kita rekomendasikan izinnya dicabut begitu kan oleh kementeriannya. Dimendaknya di kita di dua lembaga ini, di hulunya juga menjalankan apa namanya fungsinya, kita juga di hilirnya menjalankan fungsinya, agar keduanya bisa jalan lah bagus. Itu Bang Andre.
0: Baik, dari Pak Moses silakan Pak.
2: Baik, jadi apa sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran di bidang periklanan ini? Kalau kami itu sebenarnya satu paket dalam pengawasan namanya periklanan, iklan dan penandaan obat makanan gitu ya. Sanksinya sudah banyak Pak yang kita berikan, mulai dari peringatan, bahkan sampai dengan pencabutan izin produknya gitu. Saya nggak tahu Mas Andre sudah lahir nggak dulu ya, ada klinik dulu yang begitu terkenal ya, mungkin Pak Hidayat ya, iklan kalau menyebut nama klinik itu kan kurang elok mungkin di sini ya.
0: Sepertinya saya sudah ingat Pak.
2: Gitu. Masih ada nggak sekarang?
0: Kayaknya udah nggak ada lagi.
2: Nah itu dari hasil pengawasan. Karena ini diberikan teguran, diberikan sanksi. Iklan-iklan yang dulu, misalnya iklan-iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dengan pakaian kesehatan, sekarang masih sangat marak enggak? Sudah sangat berkurang Pak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kan, wah itu di mana-mana mungkin dengan menggunakan atribut tenaga kesehatan, itu juga kenapa berkurang dan trennya semakin menurun karena hasil pengawasan, diberikan tindakan. Termasuk iklan-iklan tadi, hampir semua katakanlah iklan di TV nasional, ada nggak yang menyiarkan rokok jam di bawah jam 21.30? Hampir nggak ada. Karena itu juga diawasi. Karena kalau ada pelanggaran pasti diberikan punishment gitu ya. Jadi itu rutin kita lakukan. Oleh karena itu, kepada pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab gitu ya. Tentu pemerintah mendukung dunia usaha, tetapi sampaikanlah informasi yang utuh, lengkap, tentu boleh dengan kemasan yang, dan harus memang yang kemasan yang menarik kan gitu, tetapi tentu dengan bahasa yang tidak menyesatkan, tidak hiperbola, tapi memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat bahwa memang produk itu bermutu, berkualitas, bermanfaat kalau digunakan gitu. Kemudian untuk pelaku, untuk masyarakat, jadilah konsumen yang cerdas, gitu ya. Mau Badan POM, mau KPID, RRI dan semua lembaga lainnya melakukan pengawasan. Apakah mungkin bisa kita mengawasi apa yang beredar di masyarakat ini? Kalau saya berbicara lebih jauh ini, kalau Pak Hidayat tadi kan di televisi dan di radio, kalau kami kan lebih luas lagi di marketplace, di YouTube, di mana saja, pokoknya ada platform media ini, kita lakukan ini, masyarakat harus cerdas. Ya, salah satunya adalah jangan.
3: Oh iya Pak ya, beberapa hari yang lalu POM mengirim surat, ada obat yang ini ya, yang tidak izin siarnya tidak ada itu ya.
2: Iya Pak.
3: Saya ingat ya seminggu yang lalu ya.
2: Betul Pak.
3: Iya.
2: Gitu. Jadi. Karena apa Pak? Obat dan makanan ini kan produk yang kita gunakan sehari-hari Pak. Iya kan? Gak mungkin ini Mas Andre ini seganteng ini, Pak Hidayat, Seharum ini dan sebagainya gitu ya, ini dengan semua kru di sini tanpa mandi kan, gosok gigi, parfum dan sebagainya, pakai pomade. Itu kan produk hari-hari yang kita gunakan. Dari orang lahir sampai orang meninggal itu berurusan dengan produk yang diawasi oleh Badan POM. Oleh karena itu, ya itu, jadi konsumen yang cerdas. Jangan percaya dengan iklan-iklan yang bombastis, gitu ya, yang seolah-olah bisa, apalagi misalnya seperti saya kan ya, mungkin kalau di sana bisa dilihat ya, dapat menumbuhkan rambut gitu misalnya kalau saya, gitu, ya. Jadi, tetapi bagi mereka yang mungkin sangat berniat menumbuhkan rambut kan, mungkin sudah banyak yang tertipu, kan gitu ya. Saya syukur Pak, saya menikmati aja mensyukuri segini rambutnya gitu ya. Yeah. Tetapi kalau kita misalnya lihat iklan rambut, pasti banyak yang bombastis. Ya. Ada yang misalnya putih, kinclong dalam 7 hari gitu. Ya. Cobalah gunakan logika berpikirnya gitu ya. Pasti tidak akan tertipu dengan semua iklan-iklan itu. Ya. Nah, memang ada satu tren yang menarik ya. Saya lupa ya, saya kemarin ketemu dengan beberapa anak-anak Gen Z lah ya. Prioritas itu kan cantik, Pak. Soal dampaknya nanti, urusan nanti itu. Wah, saya bilang udah sejauh ini ya kan gitu. Pokoknya glowing dulu.
0: Mereka mau instan langsung
2: gitu. Ah, gitu, Pak. Saya baru 2 minggu lalu kalau tidak saya mendengar kalimat itu. Yang penting cantik dulu, Pak, gitu. Menarik dulu. Soal nanti efeknya itu urusan lain. Wah, ini udah gawat nih gitu. Itu karena apa? Tentu karena salah satu kan pameo di negara kita ya, di negeri kita ini cantik itu putih. Ya, ini kan juga sebenarnya hal yang tidak tepat.
0: Betul.
2: Ya. Nah, bagaimana kalau mereka yang kulitnya enggak putih terus memaksa dirinya harus putih? Tentu dampaknya akan sangat besar bagi dia. Kerusakan pada wajahnya. Coba nanti pergilah ke ini, klinik-klinik kecantikan ya, para apa nah atau ke dokter kulit. Berapa banyak yang terdampak itu karena klaim-klaim kosmetik yang bombastis. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Kalau misalnya yang gak paham, gak tahu, ada media yang bisa dikontak Balai Besar POM di Medan, ada media sosialnya, ada WA-nya gitu ya, TikTok-nya, IG-nya, semua bisa kesana. Ya. Jadi saya pikir ini cara kita untuk mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha. Dan tentu sinergi dengan semua lintas sektor, ya, ini akan kita terus optimalkan. Kalau RRI sering mengundang kami juga dengan senang hati, Pak Andre. Dan
0: baik.
2: Iya.
0: Iya, artinya lebih cerdas dengan slogan cek klik, Pak ya.
2: Ah, betul.
0: Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa.
2: Betul, iya.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Mojaza Sirait dan juga Bang Muhammad Hidayat yang sudah menjadi narasumber kami dalam dialog aspirasi semut pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
0: Demikian pendengar dialog aspirasi semut bersama dengan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Sumatera Utara, Muhammad Hidayat Esos MA, dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Mojaza Sirait, SSI Apoteker MM. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp di nomor 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 103 Pro 1 RRI Channel Informasi dan Inspirasi. Tadi udah denger kan ya, ininya Tri, halo RRI, halo RRI. Iya, kalau sudah denger tuh tadi berarti tandanya apa? Tandanya di hari Jumat di jam 9 pagi ya, kita sudah memasuki segmen Halo RRI. Nah, Halo RRI ini adalah wadah di mana Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ya. Mungkin nih kita mulai dulu dari keluhan, kita bilang ya, mungkin nih Anda mengeluhkan tentang apa sih, jalan nih ya, kan ini yang biasanya nih kayak jalan rusak, berlubang gitu juga, atau mungkin ada trotoar yang mungkin harus kita benahi secepatnya juga ya, atau juga masalah terkait sampah, bahkan pelayanan publik ya. Ini Anda bingung nih, aduh kemana ya kira-kira aku sampein, atau mungkin cuma mau diviral-viralkan aja tanpa nyari solusi, kan sama aja ya. Nah, Anda tuh bisa menyampaikan aspirasi Anda melalui Halo RRI ya. Anda bisa WhatsApp kami di nomor 0811 616 943 gitu ya. Nah, jadi kami di sini nanti akan menyampaikan aspirasi Anda kepada pihak yang terkait. Nah, begitu dia. Misalnya nih permasalahan jalan. Kalau permasalahan jalan, kita akan menyampaikannya ke tunggu mana ini. Nah, kalau permasalahan, ulangin ya. Kalau permasalahan jalan, kita akan menyampaikannya ke
1: dinas.
0: Ke mikrofon dong. Ngomongnya ke mikrofon. Ulangin ya biar semarak. Kalau permasalahan jalan, nanti kan tolong dong di jalan sini ada rusak. Nanti kan dia ngelapornya ke RRI gitu ya. Kan. Nah, pihak RRI akan menyampaikan ke
1: dinas
0: terkait kan.
1: Iya.
0: Ini misalnya
1: ada kalau yang ke PRSU, jadi dinas itu ada di dekat stand RRI.
0: Oh, benar. Mana tahu nih kan ada yang main-main ke PRSU kan. Terus ada kepikir, aduh jalannya rusaknya, kayaknya aku harus datangi standnya. Tapi sebelum datang ke standnya, kita ke RRI dulu.
1: Iya, benar.
0: Ngobrol-ngobrol di RRI dulu baru nanti ke standnya gitu ya kan. Nah.
1: Contohnya nih.
0: Contoh gimana?
1: Sama Bu Herlina ya. Bu Herlina itu kemarin nggak di acara ini sih sebenarnya, tapi beliau WA ke sini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, katanya selamat pagi, selamat siang Pro 1 RRI, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Hari siang di WA-nya.
0: Iya, heeh.
1: Sariawan, Bu. Bentar ya. Saya Ibu Lina ingin melaporkan bahwa air pam Tirtanadi Sunggal mati dari pukul 6 pagi sampai hari ini. Oh, berarti 2 hari kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Di komplek Kelalang Greenland 2 Payasari Kecamatan Sunggal Kanan Deli Serdang.
0: Iya, aku tahu lagi tuh kompleknya di
1: mana. Oh, tahu ya?
0: Iya, tahu.
1: Tapi kabarnya tadi kita udah sampaikan juga ke Pak Lokot.
0: Jadi tapi gini, ini kan mungkin orang bertanya nih, Bang.
1: Iya.
0: Emangnya RRI beneran menyampaikan?
1: Iya, benar, dan terbukti kita juga mendapat konfirmasi lagi dari Ibu Herlina bahwasanya pagi ini airnya sudah hidup kembali.
0: Nah, gitu dia kan. Jadi kalau bertanya, "Oh, nanti cuma lapor-lapor aja." Oh, tentu tidak ya. Kita amanah. Begitu laporan itu sampai ke kita, kita langsung teruskan ya. Bahkan kita mencoba menghubungi langsung.
1: Karena dari PDAM begitu mendapat laporan, mereka langsung menuju ke TKP.
0: Benar gitu. Tapi mungkin kalau bilangnya, "Ah, enggak, di tempat aku enggak, kemarin aku ngelapor." Semua kan ada by proses begitu ya. Pokoknya semua laporan Anda kita langsung menyerahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Salah satunya mungkin ya bisa kita bilang adalah laporan untuk jalan Dr. Mansur tuh banyak sekali yang bilang, aduh jalannya rusak, sudah diperbaiki.
1: Sudah ya. Termasuk ya. Juga ini ucapan terima kasih dari Bu Herlina saya berterima kasih kepada RRI karena jalan sekitar Payageli Mencirim lubangnya sudah diaspal. Sekali lagi terima kasih. Sukses terus ini berkat laporan juga dari warga ke Halo RRI.
0: Nah, gitu dia. Jadi daripada misalnya nih kan cuma ngobrolin aja ke tetangga sekitar kayak mengeluh-mengeluh, ada baiknya kita mencari solusi. Jadi untuk apa mengeluh kalau akhirnya kita juga gak mau cari solusinya.
1: Yes.
0: Solusi simpelnya itu tadi kan, kita bingung nih mau kemana. Nah, RRI ini memberikan wadah untuk Anda semua untuk melapor, jadi kita akan meneruskan ke pihak-pihak terkaitnya.
1: Betul. Jadi yang malam hari ini, kok malam sih, udah pagi
0: ini
1: ya?
0: Ini sudah pagi. Sudah pagi, Bapak.
1: Aku melapor kemana kalau gini?
0: Melapor apa Anda? Ada gak kira-kira dari Rudy sendiri mau mengapresiasi?
1: Aku mengapresiasi sekali untuk pendengar-pendengar yang sudah gitu kan maksudnya ya.
0: Iya dong.
1: Yang sudah kirimkan WA-nya, yang sudah menelpon, menyampaikan laporan-laporan. Karena kenapa? Itu bukan untuk mereka sendiri.
0: Bener.
1: Tapi mewakili masyarakat.
0: Menjadi amal jariah ya. Wih, gitu dia.
1: Apa?
0: Gigiku copot. Kayak sakit banget ya?
1: Bukan, gigiku copot.
0: Apaan patah. Sih? Aneh banget. Dan ini mungkin untuk dokter-dokter gigi ya. Tapi malam tadi nih kita ngomong-ngomong, ini kita ngomong-ngomong keseruan ya. Malam tadi itu kan PRS itu ada kedatangan mega bintang Mahadasyat ya. Kebetulan kan studio kita ada di sana. Jadi ini Vika sangat mengapresiasi. Apakah ini mungkin apa efek domino dari kelangkaan BBM ya kita bilang ya. Tapi semalam tuh dari sore Vika datang ke situ, warga-warga kita menggunakan transportasi umum.
1: Wow, luar biasa.
0: Itu rame sekali. Itu nggak anak muda, nggak anak setengah muda, agak anak-anak agak mateng, anak-anak yang udah mateng gitu ya. Itu rame sekali naik transportasi umum. Entah itu yang ojol, bahkan ya apapun lah. Tuh Vika lihat sendiri Becak. Dengan benar-benar lihat lihat dengan mata sendiri. Mereka tuh naik kendaraan umum.
1: Dan ini tentunya
0: gitu
1: untuk sebenarnya untuk sosialisasi terlebih dahulu barangkali ya, sebelum kita nanti ada kendaraan massal kan. Apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Itu yang di depan.
0: BRT.
1: BRT kan. Jadi nanti nggak hanya mengandalkan kendaraan pribadi saja. Yuk rame-rame kita naik BRT. Yuk rame-rame kita naik kendaraan umum agar mengurangi satu angka kemacetan, yang kedua juga mengurangi
0: polusi.
1: Jumlah volume kendaraan kan, kan gak macet tadi, jangan juga polusi ujungnya.
0: Nah gitu dia. Jadi ayo kita mempergunakan kalau pajak, hasil pajak kita juga tuh ya gitu. Ayo kita pergunakan sama-sama, kita coba namanya ini fasilitas dari kita untuk kita juga pastinya ya kan. Nah begitu dia. Baiklah kalau begitu pendengar ya,
1: kami masih tunggu lagi
0: di 0811616943. Tapi kamu mau apa sih? Puterin ya. Ini kalau tadi malam agak konser sedikit saya. Ada Krisya dan
1: masih tremor ya.
0: Seperti yang kau minta.

Horas Insan Hamawas PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat segmen Sinasak Simpang Panai mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepat segmen Sinasak Simpang Panai sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garing KPTS garing M garing 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Panai menuju gerbang tol Sinasak begitu juga sebaliknya. Golongan 1 Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000 dan golongan 4 dan 5 Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindakan kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Rafika Putri di sini di Pro 1 RRI Medan dan masih di Halo RRI ya. Terima kasih nih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Medan pagi ini ya. Dan semoga apapun aktivitas Anda hari ini diberi kelancaran, keberkahan pastinya ya kan. Nah, ini untuk Anda lagi nih di Halo RRI pagi hari ini ya kan. Vika juga mau menyapa yang baru bergabung pagi hari ini. Ini anak-anak udah sekolah masih ya. Nah, juga cuaca ini masih enak-enaknya kita bilang ya. Ini untuk Anda juga kadang-kadang kan kita hujan, kadang-kadang tuh panas sekali, terus hujan nih pastinya perbanyak minum air putih juga, kurangi aktivitas di luar kalau misalnya tidak terlalu dibutuhkan juga ya. Jangan lupa minum vitamin biar semakin fit menjalani harinya.

Dan mendengar nih, kalau Vika sendiri ya pasti di setiap daerah ini punya cerita gitu ya. Ada yang kita bilang ya bangga nih karena jalanannya udah mulus, sudah bagus ya kan. Ada juga yang senang karena lingkungannya makin bersih, makin rapi, makin tertata gitu. Tapi mungkin juga ada yang masih nyimpan harapan nih mungkin ya, kalau persoalan di sekitar tempat tinggalnya itu segera mendapat perhatian gitu kan ya. Nah seperti yang Vika bilang tadi gitu ya, jangan cuma kayak kita simpen sendiri, cuma kayak kita keluh-keluhkan aja, ya akhirnya malah nggak terjadi apa-apa karena kan ya belum kesampaian gitu ya, belum nyampe juga gitu beritanya. Ya, namanya kita kan saling menyampaikan informasi juga gitu dia. Nah kalau Anda nih mengirim laporannya, jangan lupa untuk sertakan foto gitu ya, kalau nge-WhatsApp gitu ada foto mungkin atau video juga gitu, dan kasih tahu nih alamat lengkapnya apa, di mana gitu. Jadi kan di melalui Halo RRI ini kami membuka ruang nih untuk Anda menyampaikan berbagai laporan maupun aspirasinya, mulai dari jalanan rusak, lampu penerangan padam gitu ya, lampu jalan itu, atau mungkin persoalan sampah, drainase, nah air bersih, listrik, sampai pelayanan publik gitu ya. Anda bisa cerita di sini bersama kami secara jelas ya, itu dia tadi ya. Ini karena di Halo RRI bukan hanya tentang menyampaikan keluhan aja nih, dan kalau di daerah Anda nih ada perubahan yang patut diapresiasi nih, misalnya udah bagus Vic jalannya, udah mantep gitu ya, nah itu lingkungannya juga makin oke, makin bersih, nah gitu juga pelayanan publiknya oke, nah bisa sampaikan juga melalui Halo RRI di WhatsApp 0811 616 9 43.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 94,31 RRI kanal informasi dan inspirasi mendengar ya, masih di Halo RRI spesial hari Jumat.
1: RRI.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang bisa dibantu?
1: Kak mau lapor, Kak.
0: Apa tuh kira-kira kalau
1: laporan? Sakit gigi kemana ya, Kak, lapornya?
0: Ke dokter gigi lah.
1: Iya.
0: Kalau sakit gigi tuh langsung ke dokter enggak sih? Enggak butuh motivasi Anda.
1: Kalau sariawan mana, Kak?
0: Kalau menurut aku pribadi, sariawan itu adalah penyakit yang nyembuhinya disakitin.
1: Iya.
0: Menurutku sih. Enggak, maksudnya itu kayak semakin dia sering digunakan, kayaknya menurutku seperti itu, semakin cepat sembuh gitu. Oke deh, di Jumat hari ini kalau misalnya kita sudah mengeluh-ngeluh ya, di sini jangan mengeluh-ngeluh. Karena bukan, maksudnya di saat ini karena kita mau mengajak nih untuk Anda pendengar semuanya untuk apa sih namanya, mengapresiasi. Bika mau mengapresiasi ini untuk semua para petugas kebersihan kita ya, yang luar biasa rutin pasti, terutama ini Jalan Gatsu nih, kalau Bika lihat tuh bersih gitu ya, apalagi pagi kayaknya seger gitu dilihatnya gitu ya. Dan sampai akhirnya juga nih kayak Jalan Dr. Mansur selesai diperbaiki, sama tuh jalan di Padang Bulan, di Pasar Baru itu akhirnya kemarin itu di aspal yang bolong-bolong yang rusak itu alhamdulillah selesai juga dia. Begitu dia, kamu mau apresiasi
1: itu buat jalur juga?
0: Hah?
1: Itu buat jalur juga?
0: Enggak, dia tuh maksudnya jalannya tuh kayak rusak gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: jalur
0: gitu.
1: Ya, jalur BRT enggak ya?
0: Jalur BRT sini saja, sama apa namanya, di, aduh Allahu Akbar, apa sih
1: tiga
0: namanya?
1: Kota, bukan?
0: Enggak, dia di
1: tiga kota, tiga jalan.
0: Bukan, dia di sini sama di SM Raja.
1: Apa dari Serdang?
0: Enggak tahu kalau dari Serdang, aku belum ada kesana. Ya kan. Apa? Kenapa?
1: Kan.
0: Hah?
1: Kenapa dimatikan?
0: Jadi ingat sesuatu kan?
1: Jalan.
0: Ini kita bilang mengapresiasi kok ngomong jalan.
1: Tapi laporan.
0: Belum. Ini kita di segmen ini kita mau mengapresiasi. Kalau tadi Vika mengapresiasi para petugas kebersihan dan abang-abang yang begadang untuk mengaspal jalan kita. Biasanya kan kerjanya malam.
1: Okay. Kenapa kerja malam ya?
0: Kalau dia siang, kita kan jalan itu orang rame, yang ada malah itu membuat orang macet.
1: Dan kedua adalah panas.
0: Kalau panasnya mungkin lebih nggak terlalu sih, tapi kalau misalnya siang itu kan, kalau dibilang kenapa sih ngerjainnya malam, ya logikanya siang itu pagi itu jalan kan dipakai orang berlalu-lalang untuk apa sih namanya, kerja, sekolah, orang tuh volume kendaraan lebih banyak. Kalau malam kan
1: tapi,
0: tidak.
1: Tapi kan gitu. Kalau siang kan lebih banyak orang beraktivitas, orang jualan banyak, jadi kalau pas lapar bisa cari. Kalau malam kan nggak ada orang jualan,
0: tapi kan ditutup
1: mereka.
0: Nah, itu masa mikirnya makan kerjanya waktunya memang begitu. Kayak gitu, kalau urusan makannya ya pinter-pinter lah ya, kan udah gede gitu dia, karena memang
1: iya
0: benar, karena memang logikanya kalau dipakainya itu siang, volume kendaraannya kan tinggi, kapan dia mau selesainya. Gitu dia.
1: Kak, aku mau nonton konser yang Mahen di mana ya, Kak?
0: Mahen, di PRSU kan?
1: Kalau dari Marelan dia kemana jalannya?
0: Nggak tahu saya.
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu, saya itu cuma tahu jalan dari Medan Padang Bulan Gatsu.
1: Kalau dari Padang Bulan kemana dia?
0: Kesini ke Gatsu kan?
1: Jalan kemana?
0: Apaan sih?
1: Naik pesawat. Nggak, karena di Halo RRI ini nggak cuma hanya menyampaikan laporan-laporan keluhan masyarakat, tapi
0: apa
1: juga
0: hubungannya naik pesawat sama dari Padang Bulan? Nggak, bandara kan udah nggak di Polonia lagi, bandara kan udah di sana.
1: Mana tahu ada pesawat capung atau ada pesawat apa ke situ?
0: Ah?
1: Mana tahu ada pesawat yang ke situ langsung, nggak ada ya?
0: Ayo oke. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton konser, bisa
1: kendaraan lihat apa yang maksudnya ada ke situ, Kak? Gitu dia.
0: Kendaraan bus listrik.
1: Ah?
0: Bus listrik.
1: Emang
0: kan
1: ada Padang Bulan di situ?
0: Ada lah, emang Padang Bulan apa tempat apaan?
1: Kan enggak melintas dari situ dia.
0: Ya kan ada jalurnya, Bang. Jalurnya kan nanti dia dari, sebenarnya sejujurnya saya baru naik bus listrik sekali.
1: Dia gak lewat situ, Bu, dia udah pindah ke selak, jadi pembangunan jalan ini kan dia agak dialihkan dia.
0: Nah, dia kan pokoknya dari Padang Bulan, terus dia entah ke mana tuh, Lapang Merdeka, terus dia pinter-pinter aja kita nyari bus. Gitu dia, kan gini Bang ya, kita kan punya namanya smartphone, ya. Jadi
1: kan lebih mudah dari ojek online ya.
0: Mudah sih, iya. Tapi kan kita kan mau mencoba segala fasilitas yang ada. Gitu.
1: Baiklah. Nah, becak boleh Bu.
0: Kalau ngomongin becak ya, aku terakhir naik
1: punya
0: becak
1: pengalaman.
0: Itu punya pengalaman naik becak. Enggak ada, cuma ya udah naik becak gitu. Tapi
1: kira ada pengalaman apa gitu?
0: Enggak ada, ditabrak becak iya. Aduh, malah masih motor baru kemarin. Mm-hmm. Itu
1: oh, naik motor ya, bukan naik kereta.
0: Oh iya, naik kereta.
1: Soalnya naik motor kalau mau apa, mobil.
0: Mobil lah.
1: Orang Mareran bilangnya montor.
0: Montor. Lucu ya. Apa namanya? Aku naik becak itu terakhir. Ih, udah lama lo tau bang, udah lama kali aku nggak naik becak. Tapi
1: kasihlah sesekali mereka job.
0: Ah?
1: Kasihlah mereka sesekali job. Artinya apa namanya, naik mereka sesekali, jadi mereka juga mendapat penghasilan gitu.
0: Kalau misalnya naik untuk seru-seruan okay. Tapi kalau mau buru-buru, saya kayaknya lebih yang lain dulu nggak sih?
1: Oh gitu ya.
0: Karena tempat saya jarang ada becak ya. Gitu dia. Emang di Marelan banyak becak?
1: Mas banyak.
0: Oh.
1: Karena kan dia masih, kalau angkot juga, angkot dulu kan, tapi satu-satu angkot itu kayaknya sudah mulai berkurang ya.
0: Pernah ingat nggak naik angkot pintu belakang?
1: Itu namanya kalau kami
0: Sudako.
1: Sudako ya, betul.
0: Terus kalau misalnya kaca dia
1: ada tebakan ya tuh.
0: Apa tuh?
1: Sudah makan? Sudah.
0: Terus?
1: Kemarin naik apa? Jadi jawabannya satu, Sudako.
0: Tua banget tuh, sumpah. Itu tebak-tebakan tahun berapa? Dulu, oh, iya. Kalau itu inget gak memberhentikannya pakai apa?
1: Pakai tangan dong.
0: Pakai bel gini tahu?
1: Berhentikannya kan, pakai tangan lah bang.
0: Iya, pinggir. Bukan bilang kalau apa?
1: Oh, yang pinggir bang. Pinggir.
0: Enggak, kalau dia pintu samping kan bilangnya pinggir bang. Kalau dia pintu belakang dia pakai bel tau.
1: Iya,
0: aku tuh kalau dulu aku naik itu kan, aku tuh pengen yang di depan sini atau yang tanganku nyampe. Karena aku malas ngobrol sama orang atau bilang kan.
1: Bang, pencetkan bang.
0: Iya, aku malas gitu negor orang.
1: Kalau aku lebih pilih pinggir belakang supir kan dia kaca.
0: Nah, di toko.
1: Jadi kalau motor tinggal toko aja, tok.
0: Nah itu juga salah satu pilihannya, dekat kaca atau bel. Jangan yang gak jauh, karena waktu itu kayak aku malas gitu, udah apalagi baru pulang gitu kan. Negor orang kayak emang tolong gitu, kayak energi itu nggak ada gitu.
1: Apalagi kalau mau ngangkat tangan kita kayaknya aduh takut boketek gitu.
0: Enggak ya. Aku nggak sih. Aku lebih ke malas negor orang gitu.
1: Akhirnya iya. Takut boketek gak ya.
0: Enggak ya. Oke,
1: yuk, ada laporan apa lagi kira-kira, misalnya bang lampu jalan di sini mati lah bang, gelap kan kalau malam. Tuhan masih ada lampu jalan?
0: Masih ya. Ya iyalah, emang gimana gak ada lampu jalan? Ini cahaya bulan.
1: Ya kadang ada yang beberapa jalan kan kayaknya udah yang mati, kadang gelap itu susah. Dan rentan apa, kalau daerah-daerah gelap itu rentan begal kan. Makanya mungkin
0: tahu, tapi begal gak cuma beraksi. Ini ya lebih hati-hati
1: malam ya, bener.
0: Gak cuma malam tahu. Kadang subuh.
1: Udah pandai dia.
0: Kadang emang dia gak pandai sama ini.
1: Pilih waktunya.
0: Ibaratnya gini, Vika jadi ingat satu dulu kan bilang, kejahatan terjadi bukan karena ada apa sih namanya, terus ada kesempatan, waspadalah, ingat gak tuh?
1: Iya, yang di dalam
0: ini, dalam sel itu dia kan, itu zaman dulu sih. Oke deh kalau kayak gitu mendengar ya, masih terus dialog RRI kita.
1: Pernah gak merasa, jadi tindak, maksudnya gini, tindak pelaku kejahatan, dan ternyata kamu mengenal orang itu.
0: Pernah.
1: Gimana rasanya?
0: Rasanya tuh apa ya, kayak ih ini orang gitu. Jadi ini pernah ya, pada waktu itu dia ini temen aku. Temen kecil dibilangkan. Nah entah kenapa, jadi kan aku tuh ada rumah di Semencirim. Jadi di Semencirim itu tetangga itu kayak cerita sama aku, jadi mobil rental dia ini dibawa lari sama supirnya, katanya supirnya tuh apa aku nggak tahu. Waktu ditunjukin fotonya ternyata tuh temenku.
1: Ya ampun.
0: Kayak aku, hah ini kan si ini gini, iya ya, kenal gitu.
1: Gimana dia bawa larinya?
0: Aku nggak tahu, aku nggak nanya spesifik.
1: Dia lari-lari sambil bawa ini ya gitu nggak?
0: Yang make sense dong ya, yang make sense, oke. Okay. Jadi pas itu aku ditunjukin kan, terus bilang kayak, hah ini sih ini kan, iya kenal, lah temanku gitu, tinggalnya di situ gitu.
1: Ya ampun.
0: Itu bayangin nggak, satu sisi ini tetangga saya, satu sisi ini teman saya, gitu dia.
1: Jadi kalau aku kemarin cerita sama Mama Awak ya kan, jadi gini.
0: Mama Awak ya.
1: Jadi kan gini pas pulang-pulang ya kan, si ini meninggal katanya kan. Ini yang mana? Ini lo anaknya si si ini katanya. Misal si A meninggal, anaknya si B ini lo. Hah? Lo? Ini kan dulu kawannya si ini kan. Iya, dia rupanya begal. Oh, enggak kaget ya kan? Ya ampun, rupanya dia yang cari warga selama ini.
0: Astaga, aku sih kalau misalnya kejahatan tetap kejahatan, no matter what, dia tuh temenku atau enggak gitu. Mm-hmm. Kalau jahat ya jahat, salah ya salah.
1: Iya
0: gitu.
1: Ya. Dan ternyata dia, ya ampun dia begal, begal rupanya. Kok sanggup gitu ya kan?
0: Sanggup lah, jahat.
1: Iya ya, maksudnya kemana lah?
0: Nah, kayaknya di hidupan yang cuma ya, satu kali ini, masa Anda mau sih ngasih makan keluarga Anda pakai uang haram? Mm-hmm. Nah, tapi apa ya? Kalau Vika sendiri, itulah tadi konsep namanya. Memfilter orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita begitu dia. Jadi saya nggak akan sembarangan berteman sama orang.
1: Iya, karena

0: 0816-1616-943 atau langsung telepon kering. Halo Kak Vika, halo RRI, Kak ini Kak di rumahku kan Kak, sampahnya menumpuk, tadi cuma satu Kak di depan rumah itu, tiba-tiba udah sore, udah 2 hari, banyak Kak.
1: Ya berarti tetangganya buangnya ke situ.
0: Nah, itu dia, karena dimulai dari satu ya kan. Dimulai dari satu, ada sampah, oh berarti tempat sampah ini, yang lain ngikut, besok ngikut, makanya buanglah sampah pada tempat sampah, pada tempatnya, jangan sembarang itu, kalau sembarangan yang lain ngikut gitu loh.
1: Halo, kita mau menyapa ini dari ini Sylvia Anissa.
0: Hai Silvi, Bu Silvi udah ini bayar orang sampahnya.
1: Dia bilang lagi sebenarnya dia bilang dia mengapresiasi RRI Medan ya, karena katanya ada program ini, jadi yeah, enak aja dia mau ngelapor katanya begitu. Cuma kalau untuk yang dilapor kayaknya aman tentram daerah rumahnya gitu.
0: Alhamdulillah kalau gak ada laporan maksudnya aman dan tenang damai ya. Tapi kita masih tunggu, kita akan mencari solusi apa yang menjadi permasalahan Anda di Halo RRI, kemudian kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang ya.
1: Iya begitu dia.
0: Baik, bagaimana nanti kita akan sampaikan seperti Bu keluhan-keluhan Bu Erlina tadi dan juga kemarin keluhan Bu Nita juga sudah.
1: Bu Nita kenapa dia?
0: Kok Bu Nita ya?
1: Bu Herlina.
0: Ya di Tamuara kemarin siapa namanya?
1: Siapa?
0: Aduh lupa aku. Nah itu juga bukan. Mungkin beberapa keluhan-keluhan itu sudah kita sampaikan dan sudah ditindaklanjuti ya sama pihak yang berwenang ya. Semoga nanti keluhan-keluhan baru, walaupun mungkin agak segan untuk menelpon, bisa dikirimkan lagi lewat WA aja di 0811-616-943. Kita akan langsung sampaikan kepada nanti pihak-pihak yang berwenang untuk menyampaikan dan juga langsung menindak lanjuti permasalahannya. Baiklah, kalau begitu Vika.
1: Apa?
0: Jangan lewatkan nanti jam 10 juga kita ada di dokter apa kita hari ini?
1: Mana ada dokter kita hari ini?
0: Oh gak ada dokter kita hari ini ya?
1: Kita kayaknya belum berklinikal kesehatan. Karena kita sehat. Iya, yaudah deh Bang, kayaknya kita mau pamit undur diri dulu ya di Medan pagi ini.
0: Terima kasih ya.
1: Cuacanya nih, cuacanya buat mager ya, tapi ampun, jangan.
0: Adem sekali.
1: Enak ini. Makanya, kayaknya aku mau ini tawaf.
0: Makanya aku sudah air hangat ini.
1: Oh luar biasa. Ya udah deh pendengar, kita sudahi dulu ya Medan pagi ini. Setelah ini akan ada
0: rekan kita. Di Halo RRI ya.
1: Iya di Halo RRI. Jangan lupa sampaikan semua permasalahan Anda di Halo RRI. Karena Halo masalah RRI. Anda, karena suara Anda solusi bersama, gitu dia.
0: Halo RRI.
1: Iya halo. Ya udah deh, halo RRI. Jadi Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya, ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir di Medan siang ini untuk edisi hari Jumat ya, 17 Juli 2026, akan menemani saudara pendengar semuanya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan semangat menjalankan aktivitas di sepanjang hari Jumat ini. Pendengar yang sedang sakit mudah-mudahan lekas pulih ya, semoga dapat bekerja ataupun beraktivitas seperti sedia kala. Di siang hari ini cuaca Kota Medan mendung ya. Enggak tahu nih dari kemarin ya, dari kemarin itu udah mendung terus agak-agak gerimis kecil juga sih tadi sebenarnya ya. Dan jalanan Kota Medan tadi sepanjang saya melintasi beberapa ruas jalanan menuju RRI itu jalanan agak sepi sih. Memang karena hari Jumat ini kan banyak yang WFH juga ya. Kemudian anak-anak sekolah juga hari ini masih sekolah ya. Tapi ada juga yang memang masih libur juga mungkin ya pendengar. Nah tadi sempat sepi sih, gak terlalu rame, gak terlalu padat juga untuk jalanan Kota Medan. Kalau untuk jalanan lainnya mungkin di ruas-ruas jalan menuju gerbang tol ya. Kemudian jalan-jalan yang menuju tempat-tempat wisata ya, sepertinya memang di hari Jumat ini cukup ramai karena mengingat sudah memasuki akhir pekan. Bagaimana dengan Anda pendengar, sudah punya planning kemana, sama siapa, dan akan pergi dengan siapakah untuk menyempatkan waktu liburan akhir pekan kali ini pendengar ya? Nanti boleh berbagi informasi juga bersama kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus mewabah.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Berdasarkan update informasi harga emas produksi PT Antam TBK atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia ambruk pada perdagangan hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Melansir data dari situs resmi PT Antam logammulia.com, di butik emas LM Geraha Dipta Pulau Gadung Jakarta, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.606.000 per batang atau jatuh Rp27.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan harga hari ini memperpanjang tren negatif dengan melemah Rp29.000 dalam 2 hari terakhir. Sejalan dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut ambruk. Hari ini harga buyback berada di level Rp2.333.000 per gramnya atau anjlok Rp47.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sebagai catatan, pembelian emas batangan Antam dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% bagi pemilik NPWP dan 0,5% bagi non-NPWP. Sementara itu, transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp10 juta juga dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Kepala Pusat Penguatan Karakter PUSPK Kemendikdasmen Rusprita Putri Utami dalam perbincangannya bersama dengan Pro 3 RRI pada Kamis 16 Juli 2026 mengatakan, dasar utama kebijakan tersebut tentu saja adalah perlindungan anak. Lalu bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan anak-anak bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat interaksi langsung antar siswa dan mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang nyaman, aman, dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Rusprita juga menegaskan pembatasan penggunaan gawai bukan berarti pelarangan secara menyeluruh, gawai tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan profesional guru dan berada dalam pengawasan sekolah. Informasi tadi pendengar dapat Anda akses lengkapnya melalui laman berita kami di rri.co.id.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Masih di Medan Siang ini, saudara pendengar, ruang kerja terbaik bukan hanya di balik meja kerja yang nyaman ya, tapi di tengah-tengah kehangatan warga. Seperti Gubernur Sumatera Utara, ya, Gubernur kita Bobby Nasution yang mulai berkantor dan hadir langsung di Kepulauan Nias. Langkah ini diambil demi memangkas jarak birokrasi, mendengar langsung apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Semua dilakukan demi satu tujuan, Sumut yang lebih merata dan sejahtera untuk kita semua. Program berkantor di daerah ini dilakukan bergantian bersama Wakil Gubernur demi memangkas jarak birokrasi dan mempercepat pembangunan tepat sasaran. Fokus utama aksi nyata di lapangan yang pertama adalah pendidikan. Memastikan sekolah-sekolah di Nias punya fasilitas belajar yang layak. Kemudian yang kedua, infrastruktur, menuntaskan akses jalan, pelabuhan, dan jembatan termasuk jembatan Idano Noyo yang kini sudah berdiri kokoh selesai dibangun. Kemudian fokus utama lainnya yaitu adalah kesehatan, memastikan fasilitas kesehatan siap melayani warga dengan optimal. Pemerintah hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi selain dialog santai, menyerap aspirasi, Gubernur juga meluangkan waktu untuk nonton bareng masyarakat di Kota Gunung Sitoli.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Bahwa kita pada pukul 10.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih semangat semuanya di siang hari ini pendengar ya. Meskipun cuaca di Kota Medan siang ini mendung, bukan berarti menyurutkan semangat kita semuanya untuk beraktivitas ya. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini segala keberkahan semuanya dapat kita rasakan pendengar ya. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan Anda yang sedang diet ya, ataupun mungkin yang sedang ada gejala-gejala mau sakit ya. Nah, tetap jaga kesehatan dengan mengonsumsi makan-makanan yang sehat, bergizi seimbang, kemudian minuman-minuman juga ya, minumannya yang tradisional juga boleh, yang rempah-rempah ya, karena sekarang kalau sudah capek dikit ya, terus udah gampang ini ya, gampang pusing ya. Nah, tentu kalau kita minum minuman tradisional itu kan lebih ampuh sih sebenarnya ya. Minum air rebusan serai, jahe ya. Nah, itu paling cocok untuk Anda semuanya dan kita ya, agar tetap terjaga stamina tubuh kita pendengar.

Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai dinamika di lapangan, termasuk potensi dampak psikologis apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima MBG, sementara siswa lainnya tidak. Presiden menekankan bahwa penyusunan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar pelaksanaan program MBG tepat sasaran sekaligus menjaga kenyamanan, keadilan bagi seluruh peserta didik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

1986. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer,
2: j'espère. Félicien avec une chute à plein son, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala, meski gagal

0: Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
1: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
0: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBB yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the other team.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH Mary Mirai Christine Vivero mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

merupakan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: No, I think it's been,
1: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa
2: melihat. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desain PON, pertama dari cabur. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini. Ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

4,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Untuk pendengar yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Semangat siang semuanya di hari Jumat ini pendengar ya, meskipun cuaca masih mendung ya, bukan berarti tetap pesimis ya untuk hari ini ya, untuk pendengar semuanya yang sedang bekerja ataupun yang masih dalam perjalanan siang hari ini. Kita juga akan nantikan sesaat lagi siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Medan siang ini, saudara pendengar, selamat siang kepada semuanya ya. Selamat beraktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Meskipun banyak apa ya, banyak kesibukan hari ini, semoga semuanya tidak lupa untuk menunaikan kewajiban ya, khususnya untuk para pria muslim ya yang akan bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini. Semoga banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di hari Jumat ini, pendengar ya. Kita juga akan sama-sama dengarkan sesaat lagi lagu religi islami sembari kita nantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini, pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Pendengar kaum muslimin muslimat dimana saja Anda berada, segera kita akan dengarkan langsung ya siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang akan kita sama-sama dengarkan langsung dari Masjid Al-Hikmah Medan Sunggal Kota Medan bersama dengan Bambang Haryadi. Ya baik pendengar, kami masih menghubungi rekan kami yang berada di Masjid Al-Hikmah Medan Sunggal Kota Medan untuk segera kita dengarkan langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini. Di hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Di Masjid Al-Hikmah Medan Sunggal yang akan menjadi khotib ataupun imam Jumat pada siang hari ini adalah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Solihul Amri dengan tema kecerdasan Al-Quran dan Hadis. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, kami mencoba untuk hubungi kembali rekan kami yang berada di Masjid Al-Hikmah Medan Sunggal untuk sama-sama kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama dengan rekan kami ada Bambang Haryadi nanti yang akan memandu jalannya pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Dan kami informasikan kembali untuk khotib ataupun imam Jumat pada hari ini di Masjid Al-Hikmah Medan Sunggal adalah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Solihul Amri dengan tema Kecerdasan Al-Quran dan Hadis. Bersama dengan reporter kami nanti ada Bambang Haryadi yang akan memandu jalannya pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.
1: Imbah kepada sholat Jumat atau Masjid Al-Hikmah Jalan dan alhamdulillah tentunya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Solihul Amri dengan tema kedatangan Jumat dan baik pemusuhnya di atas suara semoga dapat mengatakan Allah kepada kita yang menaikkan kepada sholat Jumat juga Juli 2006. Baik, sama.
2: Terima kasih.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل إن ربك فعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب رشيد وأشهد أن محمد رسول الله إنه نبي مصطفى وعبد منيب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذي يدعو أمته ليجتنبوا من عذاب شديد أما بعد يا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم مع جمع رحمكم الله Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada hari ini adalah yakni kecerdasan menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Kita cenderung memaknai cerdas adalah orang-orang yang punya IQ yang tinggi, intelijensi yang luar biasa. Ini merupakan pandangan atau ukuran manusia. Namun yang pasti bagi kita bahwa kecerdasan perlu dipahami sebaik-baiknya. Terlebih kecerdasan itu menurut Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah pada khutbah ini kita coba mengangkat yakni kecerdasan menurut Al-Quran dan Sunnah. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama pengertian cerdas menurut Al-Quran. Dan yang kedua, tanda-tanda orang yang cerdas menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kata cerdas itu dari kata akar bahasa Arab Roshada, Yarshudu Rushdan, atau juga Ar-Rashid. Kita tahu salah satu nama Allah yang indah Asma'ul Husna adalah Ar-Rashid, yakni Allah Tuhan yang maha cerdas. Tentunya kecerdasan yang kita miliki adalah dari pemberian Allah Ta'ala dalam perjalanan hidup yang kita lalui dengan hal-hal yang diberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama, pengertian Roshada itu adalah yakni hidayah yang benar. Ketika orang berada pada hidayah yang benar, maka sebenarnya dia pada nilai kecerdasan. Adapun dasar tersebut Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 186 yang berbunyi, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hambaku bertanya padamu yang Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Aku memenuhi doa orang yang berdoa dengan syarat bahwa taklah dia memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka berada dalam petunjuk yang benar. Ini kata Roshada. Kata cerdas itulah petunjuk yang benar. Ada dua hal yang digambarkan di situ. Maka bagi kita, ketika kita berada di dalam petunjuk yang benar, melaksanakan hal yang benar, ini adalah memiliki kecerdasan nur apa yang diinginkan Allah Ta'ala. Kemudian juga didukung dalam surat Hud ayat yang ke-97. Mana Allah berfirman, Wa ma amru fir'auna bi rasyid. Adalah perintah Fir'aun adalah perintah yang Allah pakai kata Rashid, yakni cerdas di situ. Tapi artinya adalah benar, karena Fir'aun menyuruh, tidak ada yang benar yang disuruh oleh Fir'aun, yang pada dasarnya kita tahu dalam sejarah bagaimana akhirnya Fir'aun dalam kehidupan sejarah yang berjalan. Kemudian yang kedua, pengertian Roshada ini adalah hidayatul mustaqim, yakni petunjuk yang lurus. Allah firman petunjuk yang benar.
Allah firmankan di dalam surah Kahfi ayat 10 yang berbunyi, awal fityatu ilal kahfi, faqalu rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyik lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah ketika para pemuda kahfi, mereka berada dalam gua dan mereka berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah rahmatmu kepada sisi kami, dan sempurnakanlah petunjukmu yang benar yang lurus di dalam segala urusan kami. Ini menunjukkan pada kita, ketika kita berada pada nilai-nilai yang lurus dalam menjalani hidup dan kehidupan, ini memaknai nilai cerdas yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, arti rosyada itu dalam makna rosyid adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang akalnya waras. Allah firmankan dalam surat Hud ayat 78, di mana ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Allah Lut alaihissalam ketika didatangi dua tamunya, yakni Jibril dan Mikail, yang menjelma sebagai orang muda yang gagah. Kita tahu sejarah Nabi Lut adalah manusia yang melakukan homoseks, melakukan gay dalam kehidupan mereka. Mereka hanya senang dengan sejenisnya, bukan malah lawan jenis yang sudah ditakdirkan dan dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka memaksa Nabi Lut alaihissalam untuk memberikan dua laki-laki itu. Namun Nabi Lut alaihissalam mengatakan, bukankah yang pantas bagi kalian adalah anak-anak perempuanku dan perempuan-perempuannya negeri ini. Itu lebih suci dan lebih baik. Namun mereka tidak peduli. Maka Nabi Lut alaihissalam memberikan peringatan sama mereka dengan menyindir mereka. Nabi Lut berkata adalah, diungkapkan oleh Nabi Lut alaihissalam, alaita minkum rajulur rasyid. Bukankah di antara kalian ada orang-orang yang rasyid, orang-orang yang pandai, orang-orang yang waras? Ini menunjukkan pada kita, orang yang melakukan homo adalah orang yang tidak waras sama sekali. Orang yang pada dasarnya menentang nilai fitrah. Pada dasarnya adalah laki-laki dan perempuanlah yang benar, yang pas dan fitrah menurut agama kita. Ketika orang melakukan homoseks dan gay, ini salah bertentangan dengan nilai fitrah. Dan Allah menyatakan ini manusia tidak waras sebenarnya. Kemudian juga pada surah Hud ayat yang ke-87, ini juga menggambarkan orang yang cerdas, orang yang pandai. Di mana ayat ini menceritakan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, di mana umat Nabi Shu'aib adalah melakukan tindakan menyembah berhala. Kemudian mereka berdagang dengan cara curang dalam timbangan. Nabi Shu'aib mengingatkan pada mereka untuk mereka mendirikan sholat.

Kita bisa lihat bahwa ketika Nabi Shu'aib mencampuri urusan mereka adalah hal yang benar dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus dicampuri urusan kita ketika kita berada pada kesalahan, kepada jalan yang tidak benar, pada petunjuk yang lurus kita tidak lakukan. Ketika ada orang mengurus kita, mencampuri urusan kita, maka terimalah ini yang benar sebenarnya. Namun kadang egois kita, saya tidak tahu apakah kebodohan kita. Kita suka kali ketika salah diingatkan orang lain, kita suka berkata, jangan kau campuri urusanku. Ini keliru besar sebenarnya dalam hidup dan kehidupan kita. Ini hal yang naif. Apa bedanya kita dengan kaum Nabi Shu'aib yang tidak mau dicampuri urusannya sementara mereka di dalam hal-hal yang salah dan sesat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda orang yang cerdas menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-86, Allah menggambarkan ada dua nilai kecerdasan di situ, yakni fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah kamu memenuhi panggilanku, kata Allah, dan hendaklah kamu beriman padaku. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan yarsyudun, dalam petunjuk yang benar, yakni dalam kecerdasan. Ayat ini jelas menggambarkan ketika kita memenuhi panggilan Allah, perintah Allah Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunat, dalam segala hal yang dianjurkan kepada kita, kita adalah orang yang cerdas. Namun ketika kita tidak mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala dengan berbagai macam perintahnya, adalah kebodohan yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah nilai keimanan. Kita harus percaya bahwa apa yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Kalaupun itu nanti di akhirat itu juga benar. Kalaupun ada balasan itu juga benar. Dan kita tidak boleh meragukan sedikitpun apapun yang diperintahkan Allah. Itu ciri orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang benar. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Artinya, tetapi Allah menanamkan rasa cinta keimanan di dalam hati mereka dan menghiasi indah iman tersebut di dalam dada mereka dan menanamkan kebencian pada kekafiran, pada kefasikan dan maksiat. Merekalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lurus dan benar, kata Allah Ta'ala. Di sini juga ada dua nilai-nilai kecerdasan. Pertama, adanya keimanan yang begitu indah dalam diri kita. Yang kedua, adanya nilai kebencian kepada nilai-nilai kekafiran, kepada kefasikan, dan kepada nilai maksiat. Ketika ada dalam hati kita tidak suka betul-betul kepada kemaksiatan, tidak suka benar-benar kepada kefasikan dan kekufuran, inilah orang yang cerdas. Kalau kita masih mau maksiat, bukanlah yang cerdas dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita masih mau melakukan kefasikan dosa-dosa, bukanlah cerdas pada sisi hidup yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Ini mencerminkan pada kita nilai yang baik dan benar dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, di hadis Rasulullah SAW, dia menggambarkan cerdas itu juga ada dua. Kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila maza ba'dal maut. Artinya, orang cerdas itu adalah orang yang menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya dan beramal untuk apa bekal sesudah kematiannya. Ini juga menunjukkan gambaran pada kita, jelas dan tegas. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, bukanlah orang yang cerdas, malah orang yang bodoh menjerumuskan kita dalam hidup dan kehidupan. Kalau kita tidak beramal untuk kehidupan sesudah mati, sementara kita pasti dan wajib mati, tidak ada bekal sama sekali, ini adalah kebodohan, bukan kecerdasan yang pada dasarnya diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul memberikan kebalikannya, wal-ajizu, orang-orang yang bodoh itu, kata Rasulullah, manit saba nafsahu hawahu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa ipamanna alallahi amani, yakni berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Angan-angan yang kosong merupakan satu nilai di mana kita hanya mengharap sesuatu tapi tidak berbuat, bahkan yang bukan yang bisa kita lakukan sama sekali dalam wujud kepastian. Di dalam kitab Talbisul Iblis diceritakan, ada seorang alim pada masa Bani Israel, amalnya begitu kuat, imannya begitu kokoh, namun timbul hubul jahnya, merasa dia lebih baik, maka dia

memohon sama Allah Ta'ala untuk berperang dengan iblis. Allah mula-mula tidak mengizinkan, tapi karena keangkuhan dan kesombongannya, dia tetap bertahan ingin melakukan pertarungan dengan iblis, artinya menghadapi berbagai macam godaan iblis. Maka Allah izinkan dia. Ketika berhadapan sama iblis, iblis hanya sedikit berkata yang menghancurkan nilai kehidupannya yang tadinya baik. Iblis berkata, aku tidak berani melawanmu, aku kalah melawanmu, karena umurmu masih panjang 100 tahun lagi. Kemudian dia pun berangan-angan, kalaulah 100 tahun lagi, kalau begitu satu hari saja, satu tahun saja saya berbuat dosa, masih ada lagi upaya saya bertobat. Maka dia melakukan maksiat pada saat itu. Ketika dia maksiat, mati seketika itu terjadi pada dirinya. Akhirnya dia mati dalam keadaan angan-angan yang menyesatkan dan menjadikan dia orang yang bodoh. Ini perlu bagi kita. Jangan merasa umur kita panjang. Jangan merasa kita hidup masih lama lagi. Berapapun umur kita, sadarlah kita. Kematian bisa saja datang secepat mungkin. Maka itu hindarilah nilai angan-angan kosong. Karena ini adalah gambaran orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang cerdas. Maka dari khutbah yang saya sampaikan ini, ada 5 ciri orang yang cerdas. Pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memenuhi panggilan Allah dalam segala perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang ketiga adalah, yakni menanamkan rasa benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, dan kepada maksiat. Dan yang keempat, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dan yang kelima adalah beramal untuk bekal sesudah kematian. Inilah ciri orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas bukanlah profesor, bukanlah doktor, dan sebagainya. Apa gunanya kita punya gelar kalau kita menjadi orang yang penipu, menjadi orang yang korupsi, dan sebagainya. Itu bukan makna dari kecerdasan yang ada. Yang kita kadang suka mengukur seperti itu, seakan-akan gelar itulah menunjukkan dia orang yang cerdas dan berilmu. Namun dalam pandangan Allah Ta'ala jelas bagi kita, siapapun kita, mau tamat apapun kita dalam hidup dan kehidupan, bisa saja orang yang tamat SD, namun rajin belajar taklim, maka dia bisa lurus dalam menjalani hidup, benar dalam bertindak, ditahannya hawa nafsunya, dijauhkannya dari nilai-nilai kebencian Allah Ta'ala, disiapkannya amal perbuatannya. Inilah orang yang cerdas, bukan nilai-nilai gelar yang perlu dibanggakan dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita yang hadir menjadi orang-orang yang cerdas ke depannya, menjadi orang-orang yang baik, yang benar dalam menjalani hidup, yang lurus dalam bersikap, dan insya Allah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kita beramal untuk bekal sesudah kematian kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهى عن اتباع الهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نال المرتبة العليا والمنزلة القصوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذي يدعو أمته إلى جنات المأوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس منكم رجل رشيد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الراشدين واجعلنا يا الله من عبادك الراشدين واجعلنا يا الله من عبادك الراشدين.
Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

والذين هم لفروجهم حافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Vamos. الله أكبر.

0: شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الرحمن الرحيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana pun berada, alhamdulillah kita sudah menunaikan ibadah sholat Jumat di 7 Juli 2026. Kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat terus 104,3 MHz yang saat ini berada di Masjid Al-Hikmah Jalan Tiwi nomor 7 Seskambing di Kecamatan Medan Tunggal, Kota Medan. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sebagai khatib dan imam adalah Dr. Andes Haji Muhammad Solihul Amri dengan tausiahnya dan kesimpulannya pada siang ini adalah kecerdasan Al-Quran dan hadis. Kecerdasan perlu dipahami sebaik-baiknya. Tanda-tanda kecerdasan dalam Islam, pertama hidayah yang benar, memenuhi panggilan Allah, nilai keimanan yang diterapkan dalam kehidupan, kemudian orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, menjauhi dari angan-angan kosong. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cerdas adalah orang yang lurus dalam bersyukur kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Baik, semoga saja kita selamat dunia akhirat, berkah ridha Allah bersama kita semua, dan semoga hikmah Islam, kesempatan dan kecerdasan bersama keluarga Anda. Baik, terima kasih kami yang bertugas dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat. Saya Bambang, ada Faisal, ada Safi, ada Rahmat dan juga Aldi. Mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke studio 91 94,3 MHz.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan. Di antaranya, PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumbagut menargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumbagut mengoperasikan 161 armada tambahan untuk mengatasi masalah distribusi BBM di SPBU yang ditargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
2: Upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir.
3: Pertamina menargetkan penyaluran BBM di Sumut dapat kembali normal pada Sabtu dini hari atau 18 Juli mendatang. Untuk mempercepat agar pasokan BBM ke SPBU kembali normal, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut kembali menambah 161 armada mobil tangki tambahan agar pasokan yang sempat tersendat dapat kembali berjalan normal. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut, Sunardi, mengatakan, antrian panjang yang terjadi di SPBU terjadi karena kendala berasal dari pengantaran BBM ke SPBU. Dengan bantuan personel TNI Polri, proses pengiriman BBM ke SPBU menjadi lebih cepat. Gangguan distribusi dipicu oleh kendala operasional di Depo Medan yang berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU. Kondisi ini juga diperparah dengan penertiban armada mobil tangki yang menyebabkan sebagian sopir berhenti bekerja sehingga proses distribusi ikut terganggu. Sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan termasuk armada berwarna biru guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.
2: Keterbatasan kami pada saat ini sehingga terjadi antrian, jadi kita sampaikan upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir, kemudian juga di backup oleh bapak-bapak dari PNI dan Polri untuk memperlancar proses pengiriman distribusi di SPBU. Mudah-mudahan dengan penambahan armada, penambahan sopir, kereta senyap jadi naik, kemudian juga sudah bisa membuil up stok yang ada di SPBU. Harapannya dalam waktu sehari, dua hari sampai tiga hari ke depan ini kondisi yang bisa pulih kembali.
3: Sementara, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Aji Indra Dwiatma mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM diantaranya adalah kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, penghentian sejumlah pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan SPBU, hingga adanya pengalihan kuota ke SPBU lain memicu kekosongan stok di beberapa lokasi.
4: Ternyata setelah kami mitigasi, itu ada 125 SPBU yang memerlukan pengamanan dari seluruh personel. Dari seluruh personel ini kita libatkan ada 786 di seluruh Sumatera. Mitigasi kami bahwasanya keterlambatan stok dan hasil rapat pada hari ini adanya pengurangan daripada AMT, muatan tangki. Setelah itu kami juga sudah menyiapkan personil apabila dibutuhkan untuk membantu driver truk. Yang ini kita siapkan adalah yang sudah mahir dalam menggunakan truk tangki. Dan terkait dengan adanya kebocoran tadi di dalam perjalanan, kami juga sudah menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengawal truk ini apabila mulai berangkat sampai dengan kembali.
3: Lebih lanjut, Kombes Pol Aji mengingatkan, apabila kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan pemerintah provinsi mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membacakan penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perseroan Daerah AIJ pada Rapat Paripurna DPRD Sumut. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
5: Namun untuk mengubah paradigma,
6: pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa atau PDAIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mewakili Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah agar tidak lagi berjalan seperti birokrasi, melainkan mampu berkembang sebagai badan usaha yang profesional. Surya mengatakan melalui perubahan status menjadi perseroda, PDAIJ Sumut diharapkan dapat melakukan ekspansi dari sisi sumber daya manusia, manajemen hingga pengembangan bisnis.
5: Namun untuk mengubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari segi SDM, manajemen, maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis lagi PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ke depan.
6: Sebelumnya, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda usulan Pemprov Sumut tersebut. Dari aspek sosiologis, Yahdi mengatakan BUMD di Sumatera Utara selama ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara optimal.
5: Perusahaan daerah aneka industri dan jasa Provinsi Sumatera Utara menjadi perusahaan perseroan daerah aneka industri dan jasa menjadi perseroda merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengelolaan perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
6: Lebih lanjut, Yahdi mengatakan, Ranperda tentang perubahan bentuk Badan Hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda, selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Sumut. Ia mengatakan, Bapemperda DPRD Sumut menyimpulkan, materi muatan Ranperda tentang perubahan bentuk Badan Hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yurisdis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Daerah Sumatera Utara.
0: Pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validitas rekening parpol hingga keanggotaan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
7: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
8: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan ke KPU agar dalam hal verifikasi yang dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra kerja dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat himbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
7: Lutherman Harifa menambahkan, langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
9: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
10: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli, perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian, dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan, kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
9: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berharap program kreasi Save the Children dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pendidikan di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
11: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
12: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, Bonifasius Talambanua meminta KONI Kota Gunung Stoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Stoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
13: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari untuk junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak guru, banyak dari anak-anak baru beberapa mungkin disilat di kickboxing, motan, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang ini. Karena contoh bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bawa-bawa ini, kita bawa lagi ke sana, acuan-acuan kita, walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
12: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yoseri Selmenrova mengatakan, melalui Porprovsu tahun 2022, Kota Gunung Stoli berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Porprovsu pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
11: Kita bangga Kota Gunung Stoli dari 5 ke kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kata provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. Ya, 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Ya, dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas ya, untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoli.
12: Ia mengatakan ajang Proprofsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoli untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Warga meminta rekayasa lalu lintas dengan sistem tolo-tolo kembali diterapkan di simpang Parombunan Aek Habil, Kota Sibolga untuk mengurangi kemacetan. Laporan disampaikan James Franciscus.
14: Kemacetan lalu lintas kini selalu terjadi di persimpangan Jalan Parombunan Sibolga jika tidak ada petugas. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan raya yang melintas kawasan padat tersebut. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sempat diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang sudah terbukti berhasil mengurai kemacetan. Kelancaran arus kendaraan dapat berlangsung dengan adanya tolo-tolo. Bahkan ketika tidak ada petugas, kelancaran lalu lintas tetap berjalan. Krismantu Manggor, seorang warga yang melintasi jalan tersebut, menyayangkan rekayasa lalu lintas yang dianggap sudah baik tersebut justru tidak dilanjutkan. Ia juga meminta supaya solusi lalu lintas yang terbukti itu dapat segera dilanjutkan kembali secara permanen.
15: Inilah selalu bermasalah simpang jalan Perumbunan. Selalu macet ketika tidak ada petugas. Ini dulu itu sewaktu dibuat rekayasa lalu lintas ini sudah lancar, tidak ada kemacetan walaupun tidak ada petugasnya. Tapi rekayasa lalu lintas yang baik itu tidak dipermanenkan. Makanya heran juga kita, Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan Lantas Kota Sibolga, kenapa tidak dilanjutkan yang sudah baik? Kami juga berharap masyarakat kan tidak ingin ada macet-macet seperti ini. Kami mohon Pak supaya yang baik itu dilanjutkan kembali.
14: Kemudian, kehadiran rutin petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran arus kendaraan. Sebab ketidakhadiran petugas membuat kondisi lalu lintas di daerah tersebut menjadi sangat tidak terkendali. James melaporkan.
0: Para pengurus cabor diharapkan melakukan pembinaan usia dini untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di Kota Gunung Sitoli. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
11: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
12: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, meminta KONI Kota Gunung Sitoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli pada hari Senin yang lalu. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
13: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari untuk junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak klub, banyak dari anak-anak baru beberapa mungkin disilap di kickboxing, Muay Thai, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang dini. Karena contoh bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bau-bau ini, kita bawa lagi ke sana, hancur-hancuran kita, walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
12: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizalmenrova mengatakan, melalui Proprofsu tahun 2022, Kota Gunung Sitoli berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Proprofsu pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
11: Kita bangga Kota Gunung Sitoli dari 5 ke kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kata provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. Ya, 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Ya, dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15.

0: kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat, akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat Segmen Sinaksak Simpang Panei mulai Jumat 17 Juli 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif tol Kutepat Segmen Sinaksak Simpang Panei sesuai dengan keputusan Menteri PU nomor 6938 PTS/M/2026 untuk gerbang tol Simpang Panei menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan pertama 13.500, golongan kedua dan ketiga 20.000, golongan keempat dan kelima 27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: diri.
1: Selamat siang kembali semuanya pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan siang ini. Kembali kita di MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Kalau di Jumat siang hari ini waktunya nggak banyak ya, cuma setengah jam aja nih pendengar ya untuk MLI siang hari ini. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung di MLI, mau pilih-pilih lagu silakan dari WhatsApp kita di 08116169 43. Ada lagu-lagu pilihan di siang hari ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun yang mungkin di rumah aja nih ya, karena hari Jumat ini WFH nggak kemana-mana, jadi weekendnya mungkin selama hampir 3 hari ini ya di rumah aja, karena mager juga mau harus ke tempat-tempat wisata gitu ya. Apalagi dikabarkan juga jalur menuju tempat wisata ke Brastagi ini sempat terkendala karena memang ada tabrakan beruntun ya, tepatnya di Green Hill Sibolangit begitu, yang melibatkan beberapa kendaraan itu, jadinya harus ini ya, harus terkena dampaknya begitu ya, karena ada sebuah truk yang sedang mengendarai itu remnya blong. Jadi tetap hati-hati dan waspada untuk pendengar yang akan dan juga yang sedang berada dalam perjalanan ya, ataupun mungkin ada juga rencana mau ke sana ya, karena ini jalannya pasti macet, masih dievakuasi untuk korban-korban yang memang ini menjadi korban dari tabrakan oleh truk tadi pendengar ya. Untuk Anda yang sedang berada di Sibolangit ke Brastagi ataupun yang jalan mau pulang ya, yang mau pergi dan pulang, semoga tetap hati-hati ya, apalagi cuaca ini mendung terus ya di sepanjang hari ini pendengar ya. Dan ada informasi-informasi menarik apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan bisa sampaikan kepada kami via WhatsApp di 08116169 43.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

muốn khóc.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kota Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat, akan memperlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Panei mulai Jumat 17 Juli 2026 hari ini pukul 7 pagi tadi. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Panei sesuai dengan keputusan Menteri PU nomor 6938 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2026. Begitu juga sebaliknya untuk golongan pertama 13.500, golongan kedua dan 320.000, golongan keempat dan 527.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Rekan, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan siang ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan ada Gilang yang akan melanjutkan selepas ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat menyambut akhir pekan semuanya. Happy long weekend. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Mencintaimu yang dipopulerkan oleh Mahalini resmi dirilis pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari album debutnya yang fenomenal. Lagu ini merupakan sebuah remake dari karya legendaris ciptaan Baby Romeo yang menceritakan tentang kedalaman janji dan kesetiaan seseorang untuk terus mencintai pasangannya seumur hidup, melewati segala rintangan waktu dan dengan aransemen musik yang megah serta karakter vokal Mahalini yang sangat kuat dan emosional. Dan versi ini berhasil memberikan nyawa baru yang lebih modern namun tetap sakral, menjadikannya salah satu lagu bertema komitmen paling populer yang sering diputar di berbagai momen pernikahan hingga memuncaki tangga lagu digital. Pendengar, langsung saja kita dengar, ini dia Mahalini dengan Mencintaimu.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Lagu legendaris Kisah Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye pertama kali dirilis pada tahun 1988 dalam album bertajuk Jumpa Pertama. Meskipun diciptakan oleh Tito Sumarsono, nyawa lagu ini seakan menyatu dengan karakter vokal Chrisye yang lembut namun penuh penghayatan. Liriknya sendiri ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah melankolis tentang perpisahan yang tak terelakkan, di mana seseorang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan sang pujaan bersama orang lain. Menariknya lagi, lagu ini kembali meledak di era milenial setelah dibawakan oleh band Peter Pan dan sekarang itu sudah berganti nama dengan Noah dan membuktikan bahwa melodi sahdu dan pesan tentang keikhlasan dalam cinta yang diusung Chrisye tetap relevan dan abadi melintas dengan berbagai generasi. Langsung saja kita dengar, ini dia Chrisye dengan Kisah Cintaku.

0: Bahasa apa tuh yang dipakai anak kecil semalam? Oh, ini. Alah, apa itu ya? Oh, mewing. Ha, iya, mewing. Bajunya mewing kali kan?
1: Apa mewing?
0: Itu loh, bahasa gaulnya anak gen alpha.
1: Apa lagi gen alpha itu coba?
0: Ah, sini-sini ya, aku kasih tahu. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah gen alpha? Ini dia nih, generasi yang bikin kita semua penasaran sama kosakatanya. Kata alpha diambil dari huruf pertama dalam abjad Yunani yang menandakan sebuah awal yang baru. Generasi ini digadang-gadang bakal jadi pemimpin masa depan karena cenderung tumbuh lebih inspiratif dan inovatif bersama teknologi canggih di platform media sosialnya, tren internet, dan budaya pop yang mereka konsumsi.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Sampaikan Rindu merupakan salah satu karya emosional dari Lyodra Ginting yang resmi dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Lyodra. Di balik nadanya yang sahdu, lagu ciptaan Anji ini menyimpan cerita mendalam tentang perasaan rindu yang tertahan dan tak tersampaikan kepada seseorang yang telah jauh atau tidak lagi berada di sisi kita. Dengan lirik yang puitis dan vokal Lyodra yang penuh penjiwaan, lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang hanya bisa menitipkan pesan rindunya lewat doa dan kenangan. Menjadikan sebuah lagu ini, siapapun yang mendengarkan merasakan kehilangan atau jarak dalam sebuah hubungan. Langsung saja ini dia lagunya, Sampaikan Rindu dari Lyodra.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Hey, tunggu dulu. Ini adalah lagu Run. Lagu yang merupakan salah satu hits ikonik dari grup musik Run yang resmi dirilis pada tahun 2013. Sebagai bagian dari album keempat mereka yang bertajuk Hari Baru, di balik iramanya yang ceria dan juga catchy ini, lagu ini menceritakan tentang perasaan gugup seseorang ketika seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang menarik hatinya di sebuah tempat umum. Liriknya ini menggambarkan momen pendek namun intens di mana seseorang berusaha mengumpulkan keberanian untuk segera menyapa atau meminta waktu sejenak agar kesempatan mengenal orang tersebut tidak hilang begitu saja. Dan mencerminkan gaya penulisan Run yang selalu segar, ringan, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan pada

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini aku akan puterin sebuah lagu Memori Baik dari Sheila on 7. Ini merupakan salah satu karya Sheila on 7 yang dirilis pada tahun 2011 dan lewat album berlayar. Ini diciptakan oleh Eros Chandra dan lagu ini membawa pesan menyentuh tentang kedewasaan dalam memandang sebuah perpisahan. Dan cerita di baliknya, ini menggambarkan refleksi seseorang yang mencoba mengikhlaskan akhir dari sebuah hubungan, di mana meskipun pahit, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam dan justru merawat segala kenangan indah yang pernah ada sebagai memori baik. Pesan utamanya ini sebenarnya sangat sederhana namun mendalam, bahwa setiap pertemuan yang berakhir tidak harus meninggalkan luka, melainkan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang patut disyukuri. Dan langsung saja kita dengar, ini dia Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: Kok denger gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa bah.
1: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya ya kan?
0: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin, tin, tin, alah.
1: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
0: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
1: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dululah, bukan kecepatan.
0: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
1: Iya. Pas sekali, santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.
2: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
3: Masih di 94,3 FM, Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan dengar sebuah lagu dari Roni Parulian, yaitu Pesona Sederhana, yang dipopulerkan oleh Roni Parulian, resmi dirilis pada tahun 2024, sebagai bagian dari album perdananya yang bertajuk Roni Parulian. Di balik nadanya yang manis, lagu ini membawa cerita tentang kekaguman tulus seseorang terhadap sosok yang dicintainya, di mana pesona sang pujaan hati justru terpancar dari kesederhanaan dan apa adanya, bukan dari sesuatu yang berlebihan. Melalui liriknya, Roni ingin menyampaikan bahwa cinta sejati sering sekali ditemukan dalam momen-momen kecil ya, dan menjadikannya sebagai lagu romantis bagi siapa saja yang menghargai ketulusan di atas segalanya. Dan ini dia Roni Parulian dengan lagunya Pesona

0: Jalan Jenderal Gatot Soebroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Operasional fuel terminal Medan dan sejumlah SPBU terus dioptimalkan selama 24 jam untuk memperkuat penyaluran BBM kepada masyarakat.
0: Sari berita. Kecelakaan beruntun di Sibolangit mengakibatkan 4 meninggal dunia, 8 mengalami luka-luka. PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara kembali menambah mobil tangki operasional dan personil distribusi untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Dan inilah berita sore selengkapnya. Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut melibatkan total 9 kendaraan, terdiri 1 truk Fuso, 2 truk kol diesel, 5 minibus, dan 1 unit sepeda motor. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan dalam keterangan tertulisnya mencatat, hingga Jumat siang, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, 8 korban luka-luka, 6 korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik, sedangkan 2 korban menjalani perawatan di Puskesmas Sibolangit. Hingga saat ini pihak kepolisian dan Polrestabes Medan juga telah mengamankan supir truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Sementara untuk arus lalu lintas di lokasi kejadian mulai berangsur normal, baik dari kawasan Sibolangit menuju Medan maupun Sibolangit menuju ke Brastagi, Kabupaten Karo. Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara kembali menambah mobil tangki operasional dan personil distribusi untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM di tengah terganggunya pasokan BBM di SPBU dalam beberapa hari terakhir. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki.
2: Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak sekitar 5 hingga 10% dibanding rata-rata harian dalam beberapa hari terakhir, penguatan distribusi terus dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara, diantaranya dengan menambah sejumlah operasional mobil tangki. Total ada penambahan 10 unit mobil tangki operasional dan 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, termasuk memperkuat personil distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki dan full terminal yang terdekat, serta dukungan personil TNI. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, mengungkapkan penambahan stok BBM terus dilakukan di SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal di tengah terganggunya pasokan BBM di SPBU dalam beberapa hari terakhir.
1: Operasional fuel terminal Medan dan sejumlah SPBU terus dioptimalkan selama 24 jam untuk memperkuat penyaluran BBM kepada masyarakat. Tidak hanya itu, fuel terminal pendukung seperti FT Pematang Siantar, FT Kisaran, dan IT Lok Sumawe dioperasikan 24 jam untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM.
2: Selain itu, dikatakan Sunardi, PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah awak mobil tangki serta pembenahan terhadap personil yang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan sesuai dengan ketentuan perusahaan, mulai dari pelanggaran terhadap prosedur operasional hingga pelanggaran kode etik. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
0: Polresta Panuli Tengah mengamankan seorang pria yang terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kecamatan Badiri, sementara seorang terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Laporannya disampaikan James Franciscos.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Panuli Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Seorang pria berinisial ASH, 23 tahun, berhasil diamankan setelah penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patardimbo menjelaskan, tim Opsnal juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang.
4: Pencurian terjadi saat korban mendapati sepeda motor Honda Beat miliknya raib dari teras rumah. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat dua pria menggunakan becak motor tanpa plat nomor mendorong sepeda motor tersebut. Berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat, tim kami mengidentifikasi serta mengamankan ASH di Kecamatan Badiri. Dari hasil pengembangan, sepeda motor korban berhasil ditemukan di sekitar kediaman terduga pelaku lain berinisial MN yang hingga kini masih dalam pengejaran. Kami juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban, STNK, becak motor yang digunakan saat beraksi, serta sebuah kunci kontak.
3: Saat ini, pelaku SH telah diamankan di Mapolres Tapel Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian masih memburu satu terduga pelaku lainnya guna mengungkap secara tuntas kasus pencurian tersebut. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap tindak kriminal kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
0: Dewan Penasihat Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Sumatera Utara, Rahutman Harahap mengatakan informasi atau sebuah berita perlu pengecekan ulang sebelum dipublish. Sedangkan masyarakat diminta untuk memilah pusat berita yang valid. Sebelum mengonsumsi berita secara utuh, harus dilakukan pengecekan data di sumber terpercaya dan media pembanding. Berikut laporan Dia Husna.
5: Ketua Dewan Penasihat Jaringan Media Siber Indonesia Sumatera Utara, Rahutman Harahap, mengatakan informasi atau sebuah berita perlu adanya pengecekan ulang sebelum dipublish. Hal itu disampaikan Rahutman Harahap pada dialog aspirasi Sumut RRI Medan dengan tema Membangun Narasi Positif di Tengah Disrupsi Informasi, Kamis 16 Juli 2026. Dikatakan Rahutman, di tengah percepatan informasi tanpa mengedepankan kebenaran yang akurat, Jaringan Media Siber Indonesia memiliki tugas sebagai organisasi maupun media verifikator. Namun, ekonomi digital dan kualitas berita yang seimbang dengan percepatan informasi masih menjadi tantangan.
6: Masyarakat itu semakin berani mengatakan benar itu benar untuk menyampaikan sesuatu aspirasi. Cuma masalahnya adalah di sini perlu ada keseimbangan. Apa itu isu yang ada, bagaimana sesungguhnya ini harus ada. Itu namanya tadi berkolaborasi.
5: Sementara, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain MSI, berpesan agar memilah pusat berita yang valid. Selain itu, sebelum mengkonsumsi berita secara utuh, harus dilakukan pengecekan data di sumber terpercaya dan media pembanding.
7: Berita-berita yang tidak benar, ya misalnya fake news gitu, berita bohong. Caranya antara lain misalnya dengan melakukan check and recheck.
5: Iskandar menekankan pada masyarakat untuk mengetahui manfaat dan tujuan mendapatkan informasi sebuah berita, mencari fakta yang terverifikasi, juga memahami penggunaan bahasa jurnalistik agar tidak terjadi misinformasi, termasuk menyaring berita yang belum tentu dipastikan kebenarannya, termasuk berita yang bersifat bohong ataupun hoaks. Kontributor Dia Husna Abida melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Universitas Al-Wasliyah Medan menggelar workshop internasional pengelolaan Unifa Medan Pers dan Jurnal. Rektor Universitas Al-Wasliyah atau Unifa Medan, Profesor Saiful Akhyar Lubis mengatakan kegiatan digelar untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dan mempublikasikan penerbitan pers dan jurnal-jurnal yang ada di Universitas Al-Wasliyah Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
9: Dua narasumber kita ini, satu dari Malaysia dan satu dari Kentucky di Amerika Serikat.
10: Workshop internasional pengelolaan Unipa Medan Pers dan Jurnal yang digelar Universitas Al-Wasliyah Unipa Medan berjalan sukses. Peserta dari Civitas Akademika Unipa Medan antusias mengikuti acara yang berlangsung di Aula Lantai 3 Biro Rektor Unipa Medan Jumat 12 Juli 2026. Acara workshop internasional ini dengan menghadirkan narasumber utama dari negara Malaysia dan Amerika Serikat, Guru Besar Profesor Dr. Haji Maimun Aksa Lubis dan Profesor Agus Sofyan. Kedua narasumber utama dalam kegiatan menyampaikan materi diantaranya strategi pengelolaan jurnal ilmiah menuju tata kelola profesional dan bereputasi, serta peranan internasional Advisory Board dalam memperkasa Unipa Medan Press menuju jurnal bertaraf antara bangsa. Rektor Universitas Al-Wazliyah Unipa Medan, Profesor Dr. Haji Saiful Akhyar Lubis mengatakan kegiatan digelar untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dan pempublikasian penerbitan press dan jurnal yang ada di Universitas Al-Wazliyah Medan. Ia juga mengapresiasi atas kehadiran kedua narasumber yang telah bersedia mengisi acara, bahwa kehadiran dua narasumber yang ahli tersebut sangat bermanfaat bagi Unipa Medan karena dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman terkait tentang pengelolaan press dan jurnal. Ini demi kemajuan dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi yang semakin unggul dan berkelas pada masa mendatang.
9: Tentu saja keinginan yang paling besar adalah menghidupkan kembali penerbitan Unipa Medan Press dan jurnal-jurnal yang ada di Universitas Al-Wazliyah Medan ini. Saja kita mengharapkan kita hadirkan dua narasumber kita ini, satu dari Malaysia dan satu dari Kentucky di Amerika Serikat. Tentunya pengalaman beliau-beliau ini kita harapkan bisa kita terapkan di sini untuk kemajuan apa yang kita capai ini. Tujuannya tentunya tidak terlepas daripada kita ingin akreditasi unggul pada masa yang akan datang.
10: Sementara Profesor Agus Sofyan sangat merasa senang sebagai narasumber karena peserta yang telah mengikuti sangat antusias. Ia berkeinginan kerjasama yang terjalin dengan Unipa Medan dapat terus terjaga.
11: Saya berharap itu bisa dilaksanakan, ya, apa yang saran-saran diberikan oleh para pemateri kita berdua ini. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada persoalan yang ditemui di tengah jalan, kita bersedia untuk segera dihubungi dan insya Allah bisa memberikan solusi yang terbaik.
10: Profesor Dr. Haji Maimun Aksa menginginkan Unipa Medan Press dan jurnal terus maju bergerak ke depan menjayakan penerbitan, terutama sekali penerbitan jurnal yang harus mempunyai rancangan yang terindeks global yang bertaraf internasional.
12: Ya, saya sangat bergembira sekali Unipa Press ini pun boleh bergerak maju ke depan untuk menjayakan penerbitan-penerbitan, terutama sekali yang kita fokuskan yang akan datang ini adalah penerbitan jurnal, ya, yang mana kita mempunyai perancangan hingga jurnal itu akan berindeks global.
10: Dalam pelaksanaan workshop internasional pengelolaan Unipa Medan Press dan Jurnal, Rektor Unipa Medan Profesor Saiful Akhyar Lubis menyerahkan cenderamata kepada kedua narasumber sebagai tanda terima kasih atas jalinan kerjasama bersama Unipa Medan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Perubahan mindset anak di era digital ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta. Selengkapnya dilaporkan Anoverlis Hulu.
13: Pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, Fadlin Gia SPD, saat menghadiri pelatihan pembelajaran sejawat yang digelar program Kreasi Save the Children baru-baru ini, perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menurunnya minat membaca di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan pada masa lalu, buku menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan selalu dinantikan oleh para pelajar. Namun kondisi tersebut berbeda dengan generasi saat ini yang lebih akrab dengan perangkat digital dibandingkan buku cetak. Bahkan ketika berada di suatu tempat, banyak anak lebih dahulu mencari akses wifi daripada mencari bahan bacaan yang dapat menambah wawasan mereka.
14: Tapi coba bayangkan dengan anak kita saat ini. Tawa akan mulai ke sebuah buku. Maka kalau saya melihat rata-rata sepele, bahkan tidak open lagi. Tapi tawa akan mulai ke sebuah, ya, maka yang mereka cari itu adalah wifi. Jadi ini perubahan apa namanya mindset ini.
13: Meski demikian, Kakan Kemenag Nia Selatan mengemukakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya ditolak. Yang terpenting adalah mengarahkan penggunaan gawai agar tetap mendukung penguatan literasi dan numerasi sehingga teknologi menjadi sarana belajar yang bermanfaat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap program Kreasi yang dinilai mampu membangkitkan kembali semangat belajar peserta didik. Melalui program Kreasi Save the Children, berbagai kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sehingga mendorong lahirnya inovasi di lingkungan sekolah. Ia berharap Kreasi terus menjadi stimulan dalam memperkuat literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Tanjung Balai menggelar kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI melalui aksi gotong royong bersama kader Partai Demokrat dan pemerintah Kota Tanjung Balai. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Berikut laporan Hendra Saputra.
15: Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tanjung Balai menggelar kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, hijau, sehat, dan ASRI. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat ini mewujudkan melalui aksi gotong royong bersama kader Partai Demokrat dan pemerintah Kota Tanjung Balai. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjung Balai, Dr. Nur Himsah Junaidi Nasution mengatakan bahwa di usia Partai Demokrat, pihaknya memilih merayakan hari jadi partai dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
16: Di usia perak ini, Demokrat lebih memilih bersama rakyat mendorong kegiatan gotong royong agar lingkungan bersih, aman, sehat, dan ASRI, dan nyaman untuk ditinggalin. Sinergi ini menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih mencintai lingkungan.
15: Ia menjelaskan kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi antara kader Partai Demokrat dengan pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi gotong royong membersihkan rumah ibadah dan ruas jalan serta penanaman pohon sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Junaidi, sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah menjadi contoh positif dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia mengatakan kolaborasi ini menjadi contoh bahwa dengan kebersamaan dapat menggerakkan masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari. Ia berharap kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI tidak hanya menjadi agenda seremonial peringatan HUT Partai Demokrat, tetapi juga mampu menginspirasi masyarakat untuk terus membudayakan gotong royong dan menjaga kelestarian lingkungan demi terciptanya Kota Tanjung Balai yang lebih bersih, hijau, sehat, dan nyaman untuk semua. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pengamat olahraga Sumatera Utara Indra Effendi Rangkuti mendorong PSSI memperkuat pembinaan usia muda dengan belajar dari negara yang sukses tampil di Piala Dunia 2026. Berikut laporan Andreas Purba.
17: Secara ekonomi dan mungkin secara kondisi sosial politiknya sebenarnya masih di bawah Indonesia.
18: Pengamat olahraga Sumatera Utara Indra Effendi Rangkuti menilai pengembangan sepak bola Indonesia perlu didukung pembinaan usia muda yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya PSSI dapat mempelajari sistem pembinaan dari sejumlah negara yang kondisi ekonomi maupun sosialnya tidak jauh berbeda, namun mampu melahirkan pemain berkualitas dan tampil di Piala Dunia 2026. Indra mengatakan pengalaman sejumlah negara tersebut menunjukkan pembinaan sejak usia dini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan teknik dan daya saing pemain. Karena itu ia menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi PSSI dalam memperkuat sistem pembinaan pemain muda agar mampu bersaing di tingkat internasional.
17: Secara ekonomi dan mungkin secara kondisi sosial politiknya sebenarnya masih di bawah Indonesia. Yang justru berhasil lolos ke Piala Dunia dan para pemain-pemainnya itu tampil dengan teknik-teknik skill yang bagus. Artinya para pemain yang ada di negara-negara tersebut seperti Cape Verde, Curacao, ini sudah memiliki pola pembinaan yang benar di negaranya. Akhirnya para pemain-pemain tersebut mulai dari pembinaan usia dini itu bisa berlaga dengan baik dan bisa tampil dengan baik di pentas internasional. Nah, ini yang seharusnya menjadi contoh bagi PSSI dalam menata pembinaan usia muda di Indonesia ini.
18: Lebih lanjut, Indra berharap pembinaan usia muda dapat diperkuat secara konsisten agar Indonesia memiliki lebih banyak pemain yang mampu bersaing di level dunia. Menurutnya langkah ini penting sebagai bekal untuk meningkatkan peluang Indonesia tampil dan berprestasi pada ajang Piala Dunia di masa mendatang. Andreas Purba melaporkan.
17: Di Indonesia ini.
0: Informasi terima akhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Ini informasi, salah satu ya informasi yang lagi hebohnya, yang lagi maraknya saat ini pendengar, adalah tentang kecelakaan beruntun di Sibolangit ya. Dan pendengar, peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Cambing Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026 pagi tadi. Dan peristiwa ini melibatkan total 9 kendaraan, terdiri 1 truk Fuso, 2 truk Col Diesel, dan juga pergar 5 minibus dan 1 unit sepeda motor. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walitukan dalam keterangan tertulisnya mencatat hingga Jumat siang 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu 8 korban luka-luka, 6 korban dirujuk ke Rumah Sakit Haji Adam Malik, sedangkan 2 korban menjalani perawatan di Puskesmas Sibolangit. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polrestabes Medan juga telah mengamankan supir truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan polisi, dan maksudnya kecelakaan tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan motor tersebut. Sementara itu, untuk arus lalu lintas di lokasi kejadian kini mulai berangsur normal, baik dari kawasan Sibolangit menuju Medan maupun Sibolangit menuju ke Brastagi, Kabupaten Karo. Itulah informasi yang terkini, yang tentunya tentang kecelakaan beruntun yang terjadi di Sibolangit. Masih ada berbagai informasi-informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
2: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menegaskan informasi yang beredar di salah satu media mengenai adanya transporter yang disebut enggan menyalurkan BBM ke SPBU karena keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahru K. Andriani. Proses distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara tetap berjalan secara berkesinambungan. Dan seluruh armada mobil tangki juga terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM masyarakat, didukung operasional fuel terminal dan SPBU selama 24 jam. Pertamina juga memastikan

bahwa hubungan kerjasama dengan seluruh mitra Transbarter tetap berjalan dengan baik. Mekanisme administrasi maupun pembayaran kepada mitra dilakukan sesuai ketentuan dan terus dikelola secara profesional sehingga tidak menghambat proses penyaluran energi kepada masyarakat. Saat ini Pertamina Pataraniaga Regional Sembagut terus mengoptimalkan upaya percepatan normalisasi distribusi melalui pengoperasian fuel terminal dan SPBU selama 24 jam. Penambahan armada mobil tangki, dukungan awak mobil tangki atau AMT juga serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Dan pendengar, informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Sumatera Utara memulai rangkaian Karya Kreatif Sumatera Utara atau KKSU 2026 melalui kompetisi dan pameran kopi bertajuk Sumatera Coffee Journey. Kegiatan berlangsung 15 hingga 25 Juli 2026 di Deli Park Medan dan dimulai dengan morning coffee oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara Didit Widiana. Didit mengatakan kegiatan ini menjadi upaya BI memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan upaya ini dilakukan melalui perluasan akses pasar, percepatan digitalisasi, serta berbagai kegiatan edukasi, pameran, talkshow, dan business matching. Dan menurut Didi, Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi berkualitas yang telah dikenal hingga mancanegara. Karena itu, pengembangan industri kopi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Didit juga mengatakan kolaborasi tersebut dia melibatkan pemerintah, pelaku usaha, komunitas kopi, akademisi, asosiasi, pembeli, dan juga berbagai mitra strategis. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jejaring bisnis sehingga membuka akses pasar yang lebih luas termasuk pasar internasional. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk uang mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di gede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena enggak bayar kontrakan itu aja.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, enggak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
1: Bang,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RD Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami informasikan juga untuk Anda berdengar bahwa nanti malam ini akan ada final Piala Dunia yang mana Spanyol akan melawan Argentina. Nah, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Pastikan Anda tetap bersama kami, karena kami juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan, bukan malam ini ya, tapi hari Minggu maksudnya. Bukan hari ini tapi hari Minggu ya, dini hari, hari Senin. Oke, dan tentunya kami akan menyiarkan final tersebut dengar bareng melalui Pro 1 di seluruh Indonesia dan juga Pro 3. Jadi untuk Anda pendengar, pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Jangan lupa untuk pelaksanaan finalnya itu dilaksanakan di hari Senin, tepatnya tanggal 21 dini hari di jam 2. Jadi pastikan Anda mendengarkan Pro 1 di 94,3 FM. Dan pendengar, nanti di jam 6 kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami, lagu-lagu pop Indonesia masih kami hadirkan terus untuk Anda. Kali ini ada Nadine Amiza dengan Bertaut.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam, dan tentunya lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda. Kini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami, dan nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, dan tentunya dengan One Day One Ayat Penjejuk Hati bersama Ustadz Fadli Sudiro juga akan memberikan tausiahnya dengan topik Menang Zikir dan Doa. Namun pendengar, sebelumnya kami hadirkan untuk Anda, untuk kaum muslimin dan muslimat warga Kota Medan, lagu-lagu bernuansa Islami.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Rabbis Sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan sejenak lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan untuk Anda pendengar. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Fadli Sudiro MSQI dengan topik Menang Zikir dan Doa. Namun sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Hondi Tanjung dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 sampai dengan 60. Dan nantinya sekedar informasi untuk Anda pendengar bahwa untuk hari ini jadwal sholat maghrib yaitu pada pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

원래

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, pendengar di Republik Indonesia, kami menyapa Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bersama dalam dakwah dan tentu Kepsta LPP RRI Medan, Angkasawan dan Angkasawati, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dalam spirit motivasi inspirasi Quran, kita telah sampai di surah ke-8, juz ke-10, di ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kalian beruntung. Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, begitulah spirit orang yang beriman. Zikrullah man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sampai perjuangan sejatinya, jihadun nafsi, kata baginda Nabi, pasca Badar kita menang, intahaina min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru selesai daripada jihad yang kecil ini. Perang Badar Nabi, kecil Nabi, 300 melawan ribuan Nabi, kecil kata Nabi, ila jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafsi. Maka sejatinya kita sedang berjihad, berjuang terus sampai akhiru kalamihi. Sampai di ujung daripada lisan yang basah itu adalah la ilaha illallah. Kemenangan ini bukan milikku, kekuatan ini bukan milikku, bahkan hidup ini bukan milikku. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wazkurullah. Setiap hari ada perangnya, setiap hari ada ceritanya, setiap hari ada problem kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi semua problem dan permasalahan itu? Mengguncang batin dan jiwa kita. Bagaimana ini Indonesia dengan hutang yang puluhan ribu triliun? Bagaimana ini program-programnya? Bagaimana keadaan anak bangsa, narkobanya, judinya, begalnya? Semua keadaan bangsa yang tidak baik-baik saja. Fazkurullah, masih ada Allah. Wa fil an'ami la ibrah, nuskikum min butunihi. Lihatlah, kata Allah, di dalam perut hewan ternak itu ada pelajaran. Kami anugerahkan kepadamu di dalam perut yang sama ada kotorannya, perut yang sama ada darahnya, tapi di perut itu labanan khalisan sya'igal lisyaribin. Ada memang darah, ada memang kotoran, ada, tapi ada susu yang murni, tidak terganggu dengan darahnya, tidak terganggu dengan kotorannya. Begitulah kehidupan, mustahil hidup tanpa ada kotoran. Mustahil hidup ada tanpa kekufuran, kesyirikan. Iya, 7,2 miliar manusia di dunia, 2,2 miliar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 miliarnya belum, sahabatku. Maka spirit dakwah kita itu adalah bagaimana mengislamkan yang kafir, bukan mengkafir-kafirkan yang Islam itu. Fazkurullah. Inilah semangat kita berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, bahkan itulah peringatan Nabi agar kita beruntung. Jangan selesai kita menang, jangan selesai kita sukses, kita lupa kepada Allah. Hadir bersama kita dalam kemenangan yang panjang dalam dakwah agama Allah. Raganya telah tiada, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang Kiai Kentongan, berdakwah dengan receh, sahabatku. Lihat hari ini sebagai organisasi Islam terbesar, terkaya dengan aset terbanyak. Hadir pelanjut Syekh Haji Ahmad Dahlan. Kuwariskan kepadamu Muhammadiyah. Kepada Al-Ustaz Muhammad Junaidi.
2: Syukran kasihan ila Ustaz Fadli Sudirul. Ayah bunda, bang kakak, sahabat motivasi Qur'ani rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 45 Allah memberikan inspirasi kepada kita. Yang pertama, kita tetap teguh saat menghadapi tantangan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fadli Sudiro, ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah goyang, tidak mudah goyah, tidak mudah terkontaminasi dengan menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dalam hidup kita ini, karena kita orang beriman, maka kita harus diuji. Karena alat tes orang beriman itu adalah lewat ujiannya. Inspirasi yang kedua, kita diajak untuk memperbanyak mengingat Allah, zikrullah. Karena mengingat Allah ini sangat membantu untuk bisa menenangkan hati kita, menentamkan jiwa kita, menguatkan keyakinan, dan menjaga fokus dalam menghadapi berbagai kondisi keadaan dalam kehidupan kita. Inspirasi yang ketiga, keberhasilan itu membutuhkan keteguhan dan usaha yang maksimal. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik yang ada, tapi juga tergantung kepada keteguhan hati, kekuatan iman, dan kedekatan kepada Allah. Inspirasi yang keempat, kita tetap tenang di bawah tekanan. Dalam situasi yang menegangkan sekalipun, kepanikan dapat melemahkan seseorang. Maka sikap tenang dan sikap kokoh memungkinkan kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dan bijak. Sebagai refleksi untuk kehidupan kita hari ini, sehari-hari, saat menghadapi ujian di sekolah, pekerjaan, masalah keluarga, usahakan untuk kita tetap tenang dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya kita iringi setiap usaha ikhtiar kita dengan doa dan zikir. Atau lebih simpel lagi, kita singkat dengan duit, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau duit ini tidak kita lakukan, maka akan jadi uang, UANG, urusan Anda nanti gagal. Maka bangun ketahanan mental dan spiritual agar mampu menghadapi tantangan dengan bijaksana. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa keteguhan hati, mengingat Allah, dan kesabaran merupakan bekal penting untuk menghadapi kesulitan dan meraih kemenangan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, ada duit, ada uang, ada dolar. Wah, dolar lagi naik nih kayaknya. Dolar lagi naik ya. Hadir bersama kita. Nah, ini bagian daripada kemenangan zikir dan doa yang kita katakan akhtim alaih Nabi Husnil Khotimah. Agaknya beliaulah ini yang menuntun talqin itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita serahkan kepada imam kita dan ketua umum Bilal Mayit Indonesia dari kita Ustaz Mahyu Daniel. Falyatafadhal Mas Quran.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kesempatan daripada Ustaz Fadli Sudiro. Alhamdulillah. Dari surah Al-Anfal ayat 45 ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah berteguh hati. Fasbutu, umat Islam diperintahkan untuk tetap tabah, berani dan tidak mundur saat menghadapi musuh. Karena kalau mundur atau lari, ini merupakan dosa besar. Kecuali dia mundur untuk mengatur strategi untuk melanjutkan peperangan kembali. Bukan lari karena penakut, kecut. Ya, lari dan pertempuran ini merupakan dosa besar. Ini ujian dari Allah kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah perbanyak zikir, wazkurullaha katsiran, banyak-banyak berzikir. Ya, karena manusia ini terkadang hatinya goyang, ya, ditimpa musibah, ditimpa ujian, ya, diuji dengan harta, diuji dengan tahta wanita, goyang dia. Maka ketika berzikir kepada Allah, inilah yang akan memperbarui imannya. Kata Rasul, ingatlah kepada aku, kata Allah. Maka ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Maka sahabat inspirasi, sahabat RRI dimanapun berada, ketika Nabi SAW, jadidu imanakum, kata beliau, perbarui iman kamu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Maka kata Rasul, aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah mengucapkan, zikirkan la ilaha illallah. Maka disitulah engkau akan temukan kejayaan, kemenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi Qur'ani. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Banyak ingat-ingat aku, sebut-sebut aku, kata Allah, maka aku akan mengingat dan menyebut namamu. Wal malaikah, bahkan riwayat hadis mengatakan malaikat pun akan diperintahkan Allah untuk menyebut namamu yang selalu berzikir kepada Allah. Selanjutnya, bagaimana zikir dan doa para anak yatim yang harus diselamatkan daripadanya, ya? Selalu berzikir dan selalu berharap kepada Ustadz Adarnawi Rumah Yatim Indonesia. Fadil Tafadil Maskur.
4: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fadil Sidoro. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, pertama kali inspirasi yang harus kita amalkan, dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari Ustaz Mahyu Daniel, setiap kehidupan ketika kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua, ayah dari anak kita ataupun sebaliknya, dan ataupun keluarga kita, itu suatu cobaan yang harus kita jalani dalam kehidupan. Bagaimana anak-anak yatim itu bisa hidup tanpa ada ayahnya? Bagaimana para janda-janda ataupun orang tua atau ibu yang melahirkan itu berjuang sekeras tenaganya, sekuat tenaga yang menghidupkan anak-anaknya? Disinilah peran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman, yang beramal soleh, dan juga tidak banyak berharap pada makhluknya, tidak banyak berharap pada manusia, hanya kun fayakun. Janji Allah itu nyata, dan dengan solat malamnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, dan juga zikir-zikir para anak yatim itu, doa-doanya makbul. Subhanallah, kita lihat di bulan Muharram ini banyak anak-anak yatim disantuni, banyak anak-anak yatim dipelihara di lembaga-lembaga zakat, khususnya di lembaga amil zakat rumah yatim, membina anak-anak yatim kurang lebih dari 500 orang Kota Medan dan sekitarnya. Ini merupakan kekuatan ruhiyah kita di sini, karena ini adalah suatu hal untuk menjadikan, mengundang rezeki para muhsinin yang menitipkan hartanya untuk membantu anak-anak yatim, kaum duafa. Karena di sini kita lihat muslim ini banyak yang seperti peminta-minta, maka di sini kita selaku perantara dari para muhsinin membantu dan juga memberikan pendidikan-pendidikan yang nyata pada anak-anak tersebut, dan juga bagaimana orang-orang tua juga kita didik buat pengajian-pengajian, dan juga ini adalah pelaporan-pelaporan juga kepada para muhsinin, para orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Dan juga banyak orang-orang yang stres karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah titipkan kepadanya ketika Allah menegur, mengambil jiwa raganya, tetapi dia stres. Namun ini adalah teguran yang sangat kencang bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, maka dapat disimpulkan motivasi inspirasi Qur'ani fokus pada kelebihan dengan zikir dan doa agar tercapai kemenangan dan kebahagiaan secara sempurna. Latihlah hidupmu untuk tetap bersama Allah, maka Allah akan selalu menjagamu dalam hidup dan kemudian matimu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Berkat dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar RRI yang budiman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Dr. Hewan Joseon Liang Kaspe, seorang rohaniawan Konghucu. Salam kebajikan, Wite Tung Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hari ini saya kembali mengisi ceramah di mimbar agama Konghucu siaran RRI. Pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan pada kita semua, bahwa kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk mengisi hari-hari di kehidupan ini, memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita lakukan, maupun memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Hargai dan manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu yang ada. Kita juga berdoa kepada Tuhan, semoga berkenan menurunkan berkah serta memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, agar segera pulih kembali beraktivitas seperti semula. Dan kepada saudaranya sedang mengalami kesulitan, kita juga berdoa kepada Tuhan berkenan menurunkan berkah, meringankan serta memudahkan jalan yang mereka lalui. Pendengar RRI yang budiman, topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah 6 perbuatan baik dengan 6 kelemahan. Mengutip sebuah ayat pada kitab Sabda Suci bab 17 ayat 8. Nabi Konghucu suatu hari bertanya pada muridnya yang bernama Yu. Yu, pernahkah engkau mendengar tentang 6 perbuatan baik dengan 6 kelemahannya? Sang murid menjawab spontan, belum pernah guru. Nabi melanjutkan, duduklah ku beritahu. 1. Ada orang suka mengamalkan cinta kasih, tapi tidak suka belajar. Ia menanggung kelemahan bodoh. Contoh, kita sering mendengar maupun melihat orang baik itu mudah ditipu, atau kebaikan yang dilakukan itu ternyata disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Atau ada orang tua yang mendidik anak dengan cinta kasih, tapi selalu mengabulkan keinginan sang anak. Anak tidak diajari mandiri, akibatnya justru dapat merusak masa depannya. Sebenarnya cinta kasih itu adalah perintah dari Tuhan. Setiap manusia wajib menjalankan cinta kasih seperti yang ditulis dalam sebuah ayat. Cinta kasih itulah kemanusiaan. Dan 5 kebajikan yang wajib dijalankan oleh seorang susilawan, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Namun, lengkapilah cinta kasih itu dengan banyak belajar, maka cinta kasih yang diamalkan akan menjadi cinta kasih yang bijaksana. Sebaliknya, kalau kurang belajar, maka cinta kasih yang diamalkan akan menjadi mudah dibodohi oleh orang yang licik. 2. Orang yang suka mengamalkan kebijaksanaan tapi tidak suka belajar, ia menanggung kelemahan, kalut jalan pikirannya. Contoh, ciri orang bijaksana adalah memiliki pengetahuan yang luas, maka jangkauan pikiran atau sudut pandangnya luas, pertimbangannya matang, daya evaluasinya mendalam dan mendetail mulai awal sampai akhir. Setiap celah diteliti dengan seksama. Solusinya diambil menyeluruh dengan risiko sekecil-kecilnya, yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, semua tercover. Sudah barang tentu, kemampuan seperti ini adalah orang yang banyak belajar. Bagi orang yang tidak suka belajar, tentu ia tak dalam tempurung, tapi hanya memiliki sudut pandang terbatas. Itulah yang disebut orang yang ingin bijaksana tapi tidak belajar, kalutlah jalan pikirannya. 3. Orang yang suka
sifat dapat dipercaya tapi tidak suka belajar. Ia menanggung kelemahan, menyusahkan diri sendiri. Artinya, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang janjinya bisa dipegang. Kalau dia tidak banyak belajar, tanpa memahami seluk-beluk persoalan, langsung saja mengumbar janji. Sudah pasti ia akan terjebak oleh situasi yang tidak diperkirakan. Akhirnya ia menyusahkan diri. Untuk mengucapkan kata-kata yang dapat dilaksanakan, kita harus mempertimbangkan banyak hal selain internal kita yang menyangkut kemampuan diri dan situasi keluarga, juga faktor eksternal yang semua ini membutuhkan pengetahuan yang memadai dari banyak belajar. Sehingga kita tidak sembarang umbar janji bila tidak dapat merealisasikannya. Maka mengutip ayat dari kitab suci mengajarkan seorang susilawan tidak mudah mengucapkan kata-kata. Ia berbuat terlebih dahulu, baru kemudian kata-katanya disesuaikan. 4. Orang yang suka akan kejujuran, tapi tidak suka belajar. Ia menanggung kelemahan, menyakiti hati orang lain. Nah, inilah contoh yang banyak terjadi di antara kita. Orang yang suka berkata jujur tanpa membaca situasi dan kondisinya tepat, ia akan sering menyakiti hati yang akhirnya tidak disukai dalam pergaulan dan mengundang musuh. Maka agama Konghucu mengajarkan agar kita hanya keras atau mengkritik kelemahan diri sendiri atau menuntut kepada diri sendiri menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tapi janganlah mengatai kelemahan orang lain. Mengutip sebuah ayat yang berbunyi, bila kita melihat orang bijaksana, maka kita wajib segera meniru kebijaksanaan orang tersebut. Sebaliknya, bila melihat orang yang tidak bijaksana, kita jangan mengkritik mereka. Justru jadikanlah itu sebagai cermin bagi perbaikan kualitas diri, tidak menjadi seperti mereka yang tidak bijaksana tersebut. 5. Orang yang suka sifat berani, tapi tidak suka belajar, ia menanggung kelemahan, mengacau. Hal ini mudah sekali dan sering sekali kita jumpai di sekitar kita. Tidak sedikit orang yang dengan keberanian melakukan sesuatu tanpa terlebih dulu mempelajari sebab akibat perbuatannya. Misalnya, orang yang dengan berani ngebut sepeda motor, mobil di jalan raya, selain membahayakan keselamatan diri, juga keselamatan pengguna jalan lain. Keberanian seperti ini jelas mengacau. Maka keberanian harus disertai kebijaksanaan yang hanya dapat diperoleh dengan banyak belajar. 6. Orang yang suka sifat keras dan tidak suka belajar, ia menanggung kelemahan brutal. Sifat keras ini adalah hal yang positif bila dipelajari serta penerapannya dengan tepat. Misal, keras terhadap penerapan disiplin pada diri sendiri. Tapi keras pada orang lain harus mempertimbangkan tegang rasa agar kita tidak disesali karena bersikap kasar atau ganas. Pendengar RRI yang budiman, agama Konghucu selalu menekankan semangat belajar pada semua umatnya. Mengutip beberapa ayat dari kitab suci. Hanya belajar tanpa dipikirkan, dipahami, dan direnungi akan sia-sia hasilnya. Sebaliknya, hanya mengandalkan berpikir atau merenung, tapi tidak mau belajar, itu berbahaya. Banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hatilah memikirkannya, jelas-jelaslah menguraikannya, dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Belajar dan berpikir itu wajib mampu membebaskan kita dari nafsu-nafsu rendah. Tugas hati adalah sebagai pengendali pikiran dengan memberi pertimbangan spiritual yang penuh cinta kasih, bajik, sehingga menghasilkan tindakan yang jujur. Pendengar RRI yang budiman,
kebaikan yang Anda perbuat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan juga. Tapi yang pasti, kebaikanmu akan dibalas oleh orang di sekitarmu atau bahkan oleh mereka yang tidak kamu kenal. Ingatlah, bukan mereka yang kamu bantu yang akan membalas kebaikanmu. Tapi Tuhan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Orang bijak berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis dan hanya mementingkan diri sendiri. Maafkanlah mereka. Tiada manfaat sedikit pun bagi kamu, bagimu untuk menyesali orang seperti itu. Bila kamu sukses, kamu akan mendapat beberapa sahabat palsu dan beberapa sahabat sejati. Namun demikian, tetaplah bercita-cita untuk sukses. Bila kamu jujur dan terbuka, mungkin orang lain akan menipumu. Namun demikian, tetaplah menjadi orang yang jujur dan terbuka. Apa yang kamu bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam, namun janganlah berhenti membangun. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini mungkin saja segera dilupakan oleh orang lain. Tapi tetaplah berbuat baik. Maka kamu berbuat baik, mungkin orang berprasangka ada maksud tersembunyi di baliknya. Tetapi tetaplah berbuat baik, berikanlah yang terbaik darimu, sebab itu bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya itu adalah urusan antara kamu dengan Tuhanmu. Memang tidak mudah menjadi orang baik. Meskipun susah, tetaplah menjadi orang baik, sebab pahalamu ada di dalam kebaikan yang Anda perbuat. Demikianlah pendengar RRI yang mulia, semoga sesi mimbar agama Konghucu ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kita doakan semua sehat dan bahagia selalu. Wang Tian Pao Hu, Tian memberkati Xian Zai.

Mendengar baru saja kita ikuti bersama yaitu Mimbar Agama Konghucu dan tentunya kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dengan berakhirnya Mimbar Konghucu, maka saya Gilang Setiawan juga akan pamit undur diri. Setelah ini akan ada Salsa Bila Rania Balkis yang akan menemani Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan selamat bergabung terus untuk yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini tanda

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, kembali bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda ya pendengar hingga nanti pukul 21 dan nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat akan Salsa temani Anda semua di Ruang Rindu malam hari ini ya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk mengawali kebersamaan kita juga di malam hari ini akan Salsa hadirkan drama mini dengan judul Air Tidak Salah dari RRI Atambua. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar, kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, ah. Hei, kau buang lagi.
1: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

0: Mundur!
1: Kakak, air sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Ayo masuk ke rumah. Aduh, ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda. Kita sayang keras kepala.

0: hari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Betul sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

Berger nyamuk sering menjadi tamu ya yang mengganggu kenyamanan kita di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Jadi gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman terutama saat malam hari. Selain itu nyamuk juga membawa berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning dan juga sebagainya. Oleh karena itu penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah. Jadi mungkin Salsa akan berbagi sedikit tips ya untuk mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami yang mungkin bisa kita lakukan ya di rumah. Yang pertama mungkin kita bisa meletakkan tanaman beraroma. Jadi salah satu cara alami yang dilakukan untuk memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk yaitu tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint dan juga rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai sama nyamuk. Jadi tanaman tersebut dapat diletakkan di teras, dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup mendengar. Selain itu kita bisa menggunakan essential oil. Ya, di mana minyak essential ini biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks yang juga dapat mengusir nyamuk. Jadi minyak essential ini dapat kita gunakan ya dengan aroma citronella, eucalyptus, peppermint, lavender, juga tea tree yang dapat disebarkan menggunakan diffuser nih. Dan juga seperti produk bahan kimia lainnya, minyak essential ini dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau yang menyengat. Selain itu kita juga bisa tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi kebersihan ruangan perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel dan juga membuang barang-barang yang tidak terpakai. Selain itu menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk pendengar. Dan kita juga dapat menggunakan bawang putih. Jadi aroma yang menyengat dari bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah kita. Selain ampuh, bahan ini juga mudah ditemukan dan hampir setiap dapur rumah juga memilikinya ya pendengar. Ya terakhir, kita dapat memastikan sirkulasi udara tetap baik. Jadi dengan menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin dapat membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Jadi cara ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Jadi itu beberapa tips dan juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengusir nyamuk ya dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah kita juga tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, di tengah padatnya aktivitas harian dan juga cuaca yang terus berubah-ubah ya belakangan ini, menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Jadi mana salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri untuk meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yaitu madu, pendengar. Jadi langkah mudah ini diperkuat oleh uji klinis dari Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Jadi konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Ya, di mana kandungan antioksidan unggul di dalamnya bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang cukup tajam. Jadi zat pelindung dalam madu ini bertindak bagaikan benteng pertahanan murni ya bagi sel tubuh kita agar tetap sehat. Dan bagi yang terkena infeksi, madu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembut dari madu bisa menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Jadi luar biasanya lagi ya pendengar, nutrisi alaminya juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan juga usus. Jadi mikroba baik di dalam perut akan mereproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Dan mengkonsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot tubuh kita, dan tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Tentunya ya kebiasaan ini bisa kita terapkan ya pendengar, karena madu memiliki segudang manfaat kesehatan ya untuk tubuh kita. Dan katanya tadi ya setelah saya baca bahwa untuk meredakan peradangan ya ketika kita batuk, tenggorokan kita sakit, si madu ini bekerja lebih efektif dibandingkan obat. Tapi mungkin kalau misalnya batuknya juga udah berlangsung lama ya, kita juga perlu bantuan dokter ya untuk mengatasi permasalahan batuk dan juga radang tenggorokan kita.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,3% RR di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, salsa mengajak Anda semua ya untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan tentunya bisa request lagu pilihan Anda bersama salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: cari hal asing yang... Spill 4,3 bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, mendengar ya seperti janjinya Salsa tadi ya. Kalau pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa akan menemani Anda di ruang rindu, rindu kalilah. Malam hari ini masih ditemani oleh Salsa ya pendengar, ya menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol dan juga pastinya bisa request lagu malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kalau semalam ya topik obrolan kita mengajak Anda untuk bernostalgia, mengingat-ingat kembali kira-kira apa pesan-pesan dari orang di masa lalu Anda, entah itu mungkin orang tua, teman gitu ya, atau mungkin orang-orang terdekat yang memang sampai sekarang ya tidak terlupakan oleh Anda. Nah, malam hari ini Salsa ingin bertanya juga ke Anda ya pendengar, kira-kira adakah gitu ya tradisi keluarga yang sampai sekarang itu tidak hilang dari keluarga Anda? Entah itu mungkin di setiap libur panjang gitu ya, berkumpul bersama keluarga untuk ibaratnya kayak makan siang bersama gitu ya, atau mungkin makan malam bersama, atau mungkin ada tradisi-tradisi keluarga lain yang memang sampai sekarang masih terus dijalankan. Baik ya, dari WhatsApp sepertinya sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Kita angkat dulu, ada siapa nih dari WhatsApp? Halo.
1: Halo, selamat malam Kak Salsa.
0: Iya, selamat malam, ruang rindu.
1: Rindu kali.
0: Rindu kali lah. Malam hari ini ada Andika di Krakatau ini ya.
1: Iya, betul Kak Salsa.
0: Iya, apa kabar Andika malam ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Makan malam udah belum nih?
1: Baru siap tadi
0: Kak. Oh baru selesai?
1: Baru siap.
0: Oke deh kalau gitu, berarti udah semangat malam hari ini untuk gabung di ruang rindu ya.
1: Pasti Kak.
0: Oke deh, Andika Salsa mau tanya-tanya nih ya. Kira-kira ya, di keluarga Andika sendiri ada gak sih gitu ya, suatu tradisi yang sampai sekarang itu belum ditinggalkan?
1: Makan bersama Kak, kumpul bersama sama keluarga Kak.
0: Oh, momen-momennya kapan itu Andika?
1: Itu malam aja kak.
0: Oke, jadi kalau misalnya makan malam itu kumpul sama-sama di satu meja makan gitu ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau zaman dulu kan mungkin kita waktu kecil belum ngerti itu maknanya apa gitu ya Andika?
1: Iya, udah ngerti ya kan maknanya apa ya kan?
0: Betul, semakin kita dewasa kayaknya makin sulit gitu ya bertemu dengan orang-orang di rumah gitu ya?
1: Ya, gak betul gak?
0: Apalagi kok udah sibuk kerja gitu ya Andika?
1: Ya. Jumpai malam aja, kalau pagi kan kerja ya kan?
0: Betul, udah misah-misah ya, anak-anak udah sekolah gitu ya, semuanya pada kerja gitu ya.
1: Iya betul ya.
0: Kalau misalnya malam gitu lagi makan malam misalnya Andika, apa sih yang diobrolin?
1: Masalah pekerjaan Kak.
0: Oh, soal pekerjaan.
1: Masalah sekolah, masalah rumah tangga Kak.
0: Oh,
1: banyak
0: gitu.
1: Lagi.
0: Oh, berarti beragam yang dihadirkan di meja makan ya.
1: Iya.
0: Tapi itu tadi ya salah satu momen yang menyenangkan juga karena kita bisa bertukar ibaratnya kabar gitu ya, seharian udah ngapain aja gitu ya.
1: Waktu malam waktu dia capek ya kan. Udah lah situ kami ngumpul.
0: Oh gitu, sambil nyantap makan malam sambil ngobrol-ngobrol juga berarti Andika ya. Oke deh kalau gitu. Andika mau diputarin lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari You Camp ada gak?
0: Lagu siapa tuh?
1: You Camp.
0: You Camp?
1: Ada gak?
0: You Camp, sebentar kita cari dulu lagunya. Apa tuh judulnya?
1: Apa yang bisa di... Coba buka dulu.
0: Oke, sebentar kita cari dulu ya. Oke, You Camp di sini itu. Sebentar ya. You Camp di sini enggak ada pilihan lagunya Andika. Boleh yang lain?
1: Bumerang aja, Kak.
0: Bumerang. Oke, sebentar ya. Kita cari dulu Bumerang. Ya mana tuh Bumerang?
1: Situ, Kak.
0: Bumerang di sini kita punya ada Selamat Datang.
1: Terus Kak.
0: Terus Surat dari Sahabat.
1: Terus Kak.
0: Terus ada yang judulnya Pelangi.
1: Cuman tiga aja Kak?
0: Iya.
1: Yes. Yang pertama aja lah Kak.
0: Yang pertama tadi selamat datang ya.
1: Selamat datang ya.
0: Oke deh, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya Andika ya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengapis kasih saya.
0: Oke, siap. Nanti disampaikan ya salamnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Andika ya dari Krakatau yang bergabung malam hari ini. Katanya kebiasaannya bersama tradisinya dengan keluarga adalah tidak melewatkan makan malam ya bersama keluarga. Jadi itulah momen-momen yang tidak bisa tergantikan katanya. Oke, dan buat ada sebuah pendengar yang mau bergabung ya, tadi ada Ica, ada Bu Ratni, yuk boleh gabung lagi melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943. Boleh bergabung ya dari telepon WhatsApp atau dari chat WhatsApp juga boleh. Baik, sudah ada ya bergabung ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Kali lah tiap malam.
0: Rindu kali lah sama Bu Ratni.
2: Sama Salsa juga rindu sekali. Gak ingin berjumpa.
0: Oke, padahal semalam baru berjumpa kembali kita Bu Ratni ya.
2: Jumpa di udara, jumpa langsung belum.
0: Iya, mudah-mudahan bisa.
2: Ini udah dua kali ke sana, Mama Selubi udah tahu. Itu sama Ricky Subandi juga.
0: Oh, udah pernah ketemu.
2: Apa lagi ya? Sama Mbak Emelda udah.
0: Oh, udah pernah ketemu.
2: Mbak Tanti udah. Oh. Apa yang belum?
0: Mbak Tami udah, sama Mbak Tami.
2: Mbak Tami itu lah belum,
0: Mbak Tami. Oh, Mbak Tami belum.
2: Belum.
0: Oh. Mbak Tanti. Nanti mudah-mudahan Mbak Tami. Ya, berani. Maaf.
2: Mudah-mudahan ketemu lah. Iya, tapi udah nengok putih ada kok.
0: Udah bisa memandang-mandang, oh ini orangnya gitu ya Bu Ratni.
2: Cantik manis. Kalau nggak ditaruh di WA.
0: Iya.
2: Untuk dilihat-lihat.
0: Nanti ya, habis ini Salsa kirimkan foto Salsa yang cantik ya.
2: Mas Rudy sama Mas Gilang itu ada lagi temannya satu kan? Ada kirimnya.
0: Oh, ada fotonya.
2: Ada Mas Rudy. Dari satu temannya tergirin
0: di WA, tidak lihat lah. Oh gitu, nanti siap Bu Ratni. Nanti kami pajang satu-satu fotonya biar Bu Ratni ingat lagi sama wajah-wajahnya ya.
2: Wajah tua dia ya. Oh, kalau di sana mas sama apa, Mas Kiki pun belum pernah jumpa, belum
0: jumpa. Oh gitu. Belum.
2: Nah, tapi kok Mama Serudi udah dua kali. Tinggal itu di Dan udah.
0: Oh, udah juga. Oh, berarti udah lama Bu Ratni kesini ya?
2: Ya, udah dua kali. Nah, belum masuk.
0: Oh, belum masuk. Nantilah kita ketemu ya Bu Ratni.
2: Ya Allah ya, ya kalau masih Allah. Kuat jalan ya.
0: Mudah-mudahan kuat lah pasti. Bu Ratni aja kuat. Tertawa terus, bahagia terus.
2: Aduh. Lagi jangan ada di list.
0: Di sini Bu Ratni mau dengar dari siapa ini? Ada Panbers, ada iya ada Panbers. Panbers judulnya Mengapa Harus Berjumpa?
2: Tadi malam apa ya? Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah, iya.
2: Itu enak lagunya tuh ya.
0: Kita dengar sama-sama Bu Ratni ya. Salsa juga belum pernah dengerin lagunya.
2: Kalau Pambar atau Terlambat Sudah selalu.
0: Oh selalu, familiar ya Bu Ratni lagunya itu.
2: Suka kali.
0: Oh suka Bu Ratni.
2: Ya, lagu Rano Karno pun suka. Lagu Rano Karno ada lagi.
0: Lagu Rano Karno, baik kita cari dulu Bu Ratni ya.
2: Iya boleh.
0: Rano Karno di sini. Di sini Rano Karno ada yang judulnya Bukalah Kacamatamu.
2: Oh, sudah. Pernah Bu Rani.
0: Sudah pernah request. Yang ya. Sangat kusayang.
2: Sudah. Yang lain lagi enggak ada.
0: Jangan Kau Dustai Cinta.
2: Itu enak apa enggak ya?
0: Ayo Bu Ratni.
2: Itu udah apa aja lah. Yang apa ya, Desember Kelabu aja lah.
0: Desember Kelabu dari siapa tuh Bu Ratni?
2: Harvey Malewulu.
0: Harvey?
2: Iya Harvey.
0: Oke siap Bu Ratni, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Ya kan?
0: Ada aman.
2: Itu juga lagu favorit itu. Oh, suka
0: favorit enak. Bu Ratni selain Panbers ada Harvey Malaiho ya.
2: Ya, terus Rano Karno.
0: Rano Karno, idolanya Bu Ratni.
2: Beta juga, Beta Ria Senata.
0: Oke. Banyak lah. Oh, banyak. Buka. Nanti satu-satu kita cicil semua lagunya ya Bu Ratni.
2: Iya. Okay. Data apalagi nggak ada ceritanya kan?
0: Ceritanya Bu Ratni ya, Bu Ratni kalau misalnya di dalam keluarga Bu Ratni itu ada nggak sih gitu? Satu tradisi yang sampai sekarang itu tidak pernah ditinggalkan Bu Ratni?
2: Kalau dulu masih kecil-kecil anak-anak ini masih kumpul semua ya, makan sama lah ya kan?
0: Okay.
2: Dan satu yang nggak bisa ditinggalkan kalau dulu, sekarang nggak ada papanya lagi ya kan? Sampai sekarang kalau hari raya itu orang tuh tetap salaman. Lutut dicium.
0: Oh gitu, sungkeman Bu Ratni ya?
2: Ya, itu tetap. Nanti sekarang tuh. Urusan ini anak Bu Ratni kan pulang yang dari Pekanbaru. Kumpul semua di tempat kakaknya di sana di komplek ya. Sana lah kumpul semua kami kan. Semua kumpul sana. Dan dari sahabat mendatang. Semualah. Jadi, itu sungkeman lah. Baik menantu, baik anak kandung. Semuanya sungkeman.
0: Semuanya.
2: Tiupnya. Lututnya kebakaran di ya apa jongkok orang itu masih sampai sekarang
0: masih tetap dilakukan ya bersama anak-anak Bu Ratni ya
2: ingat mereka enggak apalagi enggak lupa ada papanya kami duduk di kursi berdua ya kan habis mamanya papanya gitu sampai sekarang enggak ada papanya pun sampai sekarang.
0: Dan mudah-mudahan anak-anak nanti ke cucu juga berlangsung tradisi seperti itu ya Bu Ratni.
2: Iya, insya Allah kalau bapaknya kasih tahu gitu ya kan.
0: Diajarkan gitu ya Bu Ratni
2: ya kan. Nah Bu Ratni laki-laki kalau dia kasih tahu sama anaknya dilakukannya seperti itu ya kan. Kalau dia nggak bilang sama anaknya ya mana ada.
0: Iya. Ya kan? Gitu. Jadi lupa nanti hilang tradisinya gitu ya.
2: Bu Ratni gitu juga sama mama dulu bapak ya kan. Sama mama Bu Rani kita juga kami dulu semua si anak-anak.
0: Oke.
2: Sama orang tua.
0: Itulah yang diajarkan sampai turun menurun gitu Bu Ratni ya.
2: Iya, itu betul bagus. Jadi dia enggak lupa sama orang tuanya kan.
0: Iya.
2: Menangis betul. Sambil menangis minta ampun sebentar lah. Awak pun sampai tersedu-sedan apanya. Udahlah, awak pun doain kusuk-kusuk kepalanya, badannya gitu lah. Orang cinta sama kita. Ya sedih lah, Nan. Iya. Lagi dah jauh.
0: Jumpanya juga sekali-sekali gitu ya, Bu Ratni.
2: Iya, kadang-kadang gak pulang. Ya kan, anaknya kuliah, inilah macam lah yang bukan baru ya kan.
0: Iya.
2: Juga ada yang kuliah, anaknya sibuk lah pokoknya. Tapi ya datang kalau yang di sini kalau yang Pekanbaru apa 2 tahun sekali baru pulang insya Allah.
0: Itulah tadi momen yang memang.
2: Cuman salam aja lah dari WA-nya gitu.
0: Telepon dari WA gitu ya Bu Ratni.
2: Iya non bisa aja.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bu Ratni sudah bergabung di Ruang Rindu.
2: Ya, non salsa selalu ya.
0: Amin.
2: Jodoh udah dapat kan, pilih yang bagus, mantap
0: terbaik.
2: Pilih.
0: Betul Bu Ratni.
2: Yang terbaik, dan yang setia, and soleh.
0: Siap Bu Ratni.
2: Udah ya, non, yang lain mau naik itu ya.
0: Oke, siap Bu Ratni.
2: Salam sama Pak Jenal. Naik Pak Jenal, udah pernah ya? Belum? Belum,
0: belum
2: ada.
0: Semalam
2: belum
0: ada yang naik Bu.
2: Oh, saya mau bilang WA aja lah kalau nggak bisa naik Pak.
0: Iya, dari WA Berhitung boleh.
2: Dia, tapi nggak dapat dia bilang walah. Oh. Udah sama Bujihan juga Bujihan.
0: Naik Bujihan. Anak
2: soalnya nggak pernah gelangkat dia. Kalau Ibu Ida pun udah hampir setengah tahun nggak juga.
0: Oh, nggak pernah gabung lagi.
2: Nggak biasanya gabung sama Mas Riki, sama Mas Rudi, sama Mbak Tami. Apalagi yang di Bromo itu, Bundo Hep. Tidak kenal lagi yang mereka terkena apa, kalau sakit cepat sembuh lah ya.
0: Iya mudah-mudahan, amin.
2: Ya udahlah Non ya, terima kasih banyak waktunya.
0: Ya oke, terima kasih Bu Ratni, waalaikumsalam. Oke, tadi sudah ada Bu Ratni ya, dan juga Andika di Krakatau yang bergabung di malam ini ya, di Ruang Rindu bersama Salsa. Tentunya pendengar Anda bisa ikut bergabung juga ya, melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Tapi sebelum kita lanjut Ruang Rindu malam hari ini, Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Nantinya Anda bisa bergabung ya, pendengar, setelah lagu-lagu yang sudah di request dari Andika dan juga Bu Ratni kita putarkan. Jadi pasti pendidikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, rindu kalilah bersama Anda pendengar. Dan Tony Salto masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Masih akan ngobrol-ngobrol ya pendengar, kira-kira adakah gitu ya suatu tradisi di keluarga Anda ya memang hingga saat ini belum juga sirna ya, masih terus berlangsung ya, berlanjut, dan mungkin untuk kedepannya buat anak dan juga cucu akan diterapkan ini tradisi ini. Kalau tadi dengar dari Andika dan juga Bu Ratni ya, katanya kalau misalnya tradisi itu, kalau Andika tadi katanya kumpul makan di rumah ya, kalau misalnya malam saling bertukar cerita tentang apa saja yang sudah dijalani seharian ini. Dan kalau Bu Ratni katanya setiap lebaran gitu ya, selalu sungkem gitu ya, cium lutut orang tua gitu, ganti-gantian gitu ya. Dan tentunya sambil maaf-maafan juga. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin berbagi cerita malam hari ini, dan juga pastinya bisa request lagu pilihan Anda, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Yuk gabung ya, tadi ada Ica, mana nih Ica? Boleh telepon lagi nih ke Pro 1 malam hari ini. Ada Pak Aman Laung katanya, lagi dengerin juga ya malam hari ini di Ruang Rindu. Yuk Pak Aman bisa bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Kira-kira bercerita ya, apakah ada gitu ya suatu tradisi di keluarga Pak Aman ya, ya memang hingga sampai sekarang masih terus dilaksanakan ya, masih terus berlangsung. Dan tentunya bisa request lagu pilihan Pak Aman malam hari ini di Ruang Rindu. Ya mau bergabung pendengar, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: akan saya nyanyikan buat Anda lagu Cinta.
1: Boleh kau tanya pada bulan, aku naksir hidungmu. Dan ku tulis untuk iklan, aku naksir pipimu, yeah. Di hatiku ada kata sumpah mati.

Aku cinta kamu. Yeah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Ridho walau hari ini pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Masih akan terus ngobrol-ngobrol ya pendengar tentang adakah tradisi di keluarga Anda yang sampai sekarang masih terus dilakukan ya, dan tidak hilang karena memang sudah diniatkan ya akan terus hadir gitu ya, sampai nanti anak cucu juga akan terus mengadakan itu ya. Kalau Salsa sendiri mungkin sama ya gitu, tapi ini hadir di momen-momen Lebaran misalnya Idul Fitri gitu ya kan, untuk selalu kumpul bersama dengan keluarga gitu ya, jadi sama sepupu-sepupu, sama abang-abangnya mama gitu ya kan, selalu kumpul. Dan tentunya biasanya itu mereka merencanakan untuk pergi liburan misalnya ke Brastagi atau kemana gitu ya kan, rame-rame biar kerasa momen-momen liburannya. Oke, sudah ada yang bergabung ya melalui telepon WhatsApp malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Rindu kalilah. Ada Ica
1: di sini.
0: Apa kabar, Ica?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, Ica kayaknya belakangan ini jarang gabung ya. Kayaknya baru-baru ini aja gabung lagi ya, Ica. Kemana aja?
1: Sakit.
0: Oh, sakit.
1: Iya.
0: Oh, ini alhamdulillah udah sehat, Ica.
1: Masih dalam pemulihan, tapi aku udah coba-coba telepon itu biar semangat lagi.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ica.
1: Iya, amin.
0: Amin. Oke deh, untuk menghibur Ica malam hari ini aku ajak ngobrol-ngobrol lah ya.
1: Boleh.
0: Ica, ada gak sih gitu ya di keluarga Ica gitu suatu tradisi yang sampai sekarang itu masih terus dilakukan, Ica?
1: Itu paling kalau misalnya kayak menjelang bulan puasa.
0: Menjelang bulan
1: kita
0: puasa
1: kita ke makam gitu.
0: Suka apa itu, Ica?
1: Kita ke makam.
0: Oh, untuk ziarah gitu ya.
1: Iya. Kayak itu apa?
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya setiap menjelang bulan puasa. Habis itu kalau malam-malam gitu diusahakan kadang kayak kumpul-kumpul gitu. Kalau bisa kayak makan malam gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau momen-momen menjelang puasanya adalah ziarah, tapi setiap malam pun mengusahakan untuk bisa kumpul di meja makan malam sama-sama gitu ya.
1: Iya, tapi kadang juga enggak bisa.
0: Enggak full team gitu semuanya ada di meja makan ya.
1: Iya, cuma sekali-sekali aja.
0: Tapi itulah ya namanya kalau misalnya udah punya kesibukan masing-masing gitu ya, susah kumpul lengkap gitu ya, Ica.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, berarti itulah suatu tradisi yang ada di keluarga Ica yang sampai sekarang masih terus diusahakan, masih terus berjalan gitu ya.
1: Iya, masih.
0: Oke, kalau gitu Ica, malam hari ini di Ruang Rindu mau kita putarkan lagu apa nih?
1: Lagunya lagu-lagu lama ya?
0: Iya, Ica kalau misalnya punya lagu apa gitu boleh diputerin.
1: Oh,
0: misalnya dua
1: lagu. Lagunya lagunya Niji.
0: Lagunya Niji yang mana tuh, Ica?
1: Yang Jangan Lupakan.
0: Niji Jangan Lupakan. Oke, siap. Nanti Salsa putarkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ica sudah bergabung di Ruang Rindu.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, ada Ica di Bone, jauh-jauh teleponnya ke Ruang Rindu malam hari ini ya. Katanya mau diputarkan lagunya Niji dengan Jangan Lupakan. Dan malam hari ini tentunya pendengar Anda masih bisa ikut bergabung ya di Ruang Rindu untuk berbagi cerita Anda dan juga pastinya request lagu pilihan Anda ya malam hari ini bersama Salsa. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar, Rindu Kalilah bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya malam hari ini Anda bisa ikut bergabung ya untuk ngobrol-ngobrol. Dan juga pastinya diputarkan lagu requestannya bersama Salsa ya malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Masih akan ngobrol-ngobrol ya pendengar tentang adakah tradisi di keluarga Anda yang hingga sekarang masih tetap berlangsung ya, masih tetap dijalankan turun temurun. Dari WhatsApp ya sudah ada Pak Andi. Selamat malam Kak Salsa. Ini Andi di Klambir 5. Kalau tradisi di keluarga kita, kalau dalam bulan puasa itu anak, menantu, cucu wajib hadir di rumah orang tua untuk buka puasa bareng dan sahur bareng. Walaupun hanya satu hari, Kak, katanya. Kak boleh puterin lagunya Tip X yang judulnya Sakit Hati. Buat Kak Salsa semangat siarannya, terima kasih. Baik sih, berarti kita putarkan lagunya ya Bang Andi. Lagu dari Tip X ya, judulnya Sakit Hati. Sudah kita siapkan ini nanti ya untuk didengarkan setelah ini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ayo Bang Jeb tadi ya, sudah Mas Jeb tadi sudah ikut menelpon ya. Kita telepon kembali ini biar ikut bergabung di Ruang Rindu. Boleh dijawab Mas Jeb? Oke, sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, rindu sekali.
0: Rindu kalilah. Apa kabar Mas Jeb?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Sehat banget pun ini.
0: Lagi jalan-jalan ini Mas Jeb?
1: Iya, lagi jalan-jalan.
0: Oh, lagi jalan.
1: Lembur.
0: Oh, lembur. Hati-hati di jalan ya Mas Jeb.
1: Ya.
0: Oke deh. Mas Jeff, malam hari ini di Ruang Rindu Salsa mau tanya nih, kira-kira dalam keluarga Mas Jeffrey ya, adakah suatu tradisi yang memang hingga sekarang belum bisa ditinggalkan dan kayaknya akan tetap turun temurun tetap dilakukan nih?
1: Iya, ada. Dari orang tua, dari kakek sih. Mungkin ini suatu apa ya, semacam kayak adat istiadat kami gitu ya kan. Kalau Jawa itu, kalau misalnya tanggal lahir atau apa itu, salah satunya, contoh saya tanggal lahir kan, pada tanggal lahir itu malamnya itu dikasih apa buat bubur lah gitu.
0: Oh, jadi itu tradisinya buat bubur ya?
1: Ya bubur keluarga gitu. Situ baru buat bubur. Kalian itu keluarga makan-makan gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Itu aja.
0: Untuk merayakan ulang tahunnya tadi gitu ya.
1: Ulang tahunnya.
0: Selamatannya gitu ya Mas Jeb.
1: Ah benar, selamatannya. Padahal dulu namaku sebetulnya mau buat selamat gitu. tapi nggak bisa katanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu pun nama itu pun namaku itu. Waktu kemarin itu ceritanya waktu kecil apa namanya prematur ya.
0: Oh gitu ya, lahirnya prematur.
1: Itu kan lahirnya di Putri Hijau itu kan.
0: Oh di Rumah Sakit Putri Hijau.
1: Itu rumah sakit apa, PTP ya kemarin tuh ya. Sebelahnya itu setelah ibu sehat kan, kan bawa pulang si anak ya kan, saya ini bawa pulang ya kan. Rupanya nama dibawa pulang, naik beca gak bisa. Namanya prematur kan. Apalagi naik angkot. Kebetulan asisten di situ kayak sebelah itu ada kenal. Dia tetangga lah ya kan, tetangga rumah. Bawa mobil jeep gitu kan. Udah tuh dibawa ke rumah. Mau dibayar, gak mau. Kan bilang pre itu kan. Jadi nama aku Jeffrey itu.
0: Oh gitu, makanya namanya Mas Jeffrey gitu ya.
1: Oh iya, ini gitu ceritanya sih.
0: Oh unik sekali. Jadi, ya.
1: Karena kata orang tua itu kalau misalnya ada apanya, contohnya ada, contohnya di kantor lah. Di kantor itu ada acara atau lucky draw. Lucky draw kemana? Itu mesti aku dapat gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Walaupun dia atau apa itu ya, selama ini memang udah dapat apa gitu loh.
0: Hoki walaupun, gitu ya.
1: Nah bener hoki sip. Kata orang aku ada hokinya gitu. Bener betul ada hokinya. Jadi gitulah. Sampai sekarang tetap hoki aja, apalagi frustasi hoki banget. gitu ceritanya. Jadi kehidupan aku kayaknya dikelilingi hoki lah gitu, tanpa rezeki yang biasa yang gak sangka gitu. Kadang di luar nalar kehidupan, ya gitulah.
0: Itu tadi ternyata namanya kirain gitu kan, Mas Jeffrey gitu kan. Biasa kan orang punya namanya Jeffrey tuh biasa gitu kan, tapi ternyata Jeffrey, Mas Jeffrey yang ini punya filosofi yang berbeda ternyata.
1: Iya,
0: unik bener, gitu bener, ya.
1: Unik, memang kenyataannya gitu gitu loh.
0: Oh gitu, wah keren nih ya, ternyata ceritanya nih.
1: Jadi kalau misalnya teman atau aku ya atau apa kawan tuh, ya pasti aku dapat hoki, maksudnya ya atau makan atau ngopi apa gimana kalau ada kawan itu. Tetap aku traktir gitu, supaya hokiku lebih banyak gitu.
0: Oh gitu, balik lagi gitu ya, apa yang telah kita terima, kita beri lagi gitu ya.
1: Iya benar, kita harus gitu.
0: Oke, oke deh kalau gitu Mas Jeffrey. Iya, mau diputerin lagu apa nih Mas Jeffrey?
1: Di list ada nggak, atau pribadi gitu ya?
0: Boleh, boleh.
1: Aku pengen di list aja deh.
0: Oh iya, di list aja boleh. Di list ini Salsa punya ada Kus Plus, yang Darah Manisku.
1: Iya boleh itulah.
0: Kus Plus.
1: Ya salahnya Mbak Sasa gak manis, gak cantik kan.
0: Bisa udah, aja ya. Oke okay, siap, nanti kita putarkan lagunya.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya terima kasih ya. Iya terima kasih Mas Jeffrey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, sudah ada Mas Jeffrey ya yang absen malam hari ini. Katanya punya tradisi kalau misalnya setiap ulang tahun gitu ya, punya tradisi untuk diselamatkan gitu ya, punya tradisi untuk didoakan, dihadiahkan gitu ya bersama orang tua untuk dibuatkan bubur gitu, katanya itulah selamatannya gitu. Dan ini buat Anda pendengar yang mau bergabung malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita masih sangat panjang di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi Anda yang mau gabung bisa bergabung langsung ya melalui telepon WhatsApp atau dari chat WhatsApp juga boleh. Salsa tungguin hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu Berdengar, bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baru kita dengarkan Queen dengan Somebody to Love. Ya, jadi malam hari ini tentunya kita akan membicarakan Somebody to Love juga ya, karena malam hari ini obrolan kita itu masih seputar keluarga ya. Jadi ya, untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol, juga diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 08116169 43. Ya, walau hari ini kita masih akan ngobrol-ngobrol ya pendengar, tentang adakah tradisi di keluarga Anda yang hingga saat ini masih terus dijalankan dan tentunya ya masih akan terus Anda ajarkan kepada anak cucu nanti, agar tetap bisa terus langgeng ya dilaksanakan bersama dengan keluarga. Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 08116169 43. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu. Masih ada waktu kita ya pendengar, sekitar 25 menit lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi untuk kalian semua yang mau ikut bergabung, yuk bergabung malam hari ini bersama Salsa di 08116169 43. Boleh bergabung dari chat WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh malam hari ini ya. Jadi Salsa tungguin ya Anda semua pendengar untuk bergabung hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu pendengar, Rindu Kalilah bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti mungkin kita berada di segmen-segmen terakhir Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda semua pastinya yang ingin ikut bergabung masih bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Yes, malam hari ini sudah ada ikut bergabung dari WhatsApp, ada Ibu Juni di Tanjung Morawa. Ruang Rindu, rindu laut lah. Assalamualaikum Kak Salsa, sehat kan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Juni. Mudah-mudahan Bu Juni di sana juga sehat-sehat selalu ya. Katanya mau diputarkan lagunya Kina Nasution yang Nuansa Bening. Oke, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya, ada Kina Nasution dengan Nuansa Bening ya. Lanjut lagi, masih dari WhatsApp ya. Malam Pro 1 FM, saya Tony di Kaperta. Selamat malam juga Mas Tony yang ada di Kaperta ya. Katanya mau request lagunya Eksis ya, judulnya Mencari Alasan. Mencari Alasan ya, benar. Oke, siap. Berarti setelah ini Salsa putarkan juga lagunya ya. Untuk Mas Tony dan juga Ibu Juni, ditunggu lagunya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau ikut bergabung, masih bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu.

98,3% RRI Medan, karena informasi dari Inspirasi. Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita sudah di penghujung ruang rindu ya. Tapi sebelum kita awali jazz musik kita untuk malam hari ini, kembali kita salah bacakan ya WhatsApp kita dari pendengar terakhir di ruang rindu malam hari ini. Selamat malam, Kak Salsa yang cantik katanya. Selamat malam juga ya, ada Nova di Namurambe yang paling cantik Senamurambe ya. Katanya mau diputarkan lagunya The Virgin yang Cinta Terlarang. Buat Kak Salsa sehat selalu ya, dan semangat terus siarannya. Terima kasih katanya. Oke, setelah ini ya menjadi ruang rindu terakhirnya, nanti Salsa putarkan lagunya ya Nova setelah ini. Dan tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini bersama Salsa ya. Besok kita bertemu kembali di Medan siang ini dengan Salsa pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat malam ya pendengar, selamat beristirahat dan selamat menikmati malam harinya Anda. Kalau gitu selama 1 jam ke depan ya, nanti akan Salsa hadirkan jazz musik untuk Anda semua.

Pendengar, usailah sudah tugas kami mendengarkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Jumat, 17 Juli tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati hadir menyapa Anda dalam Medan pagi ini, Sabtu 18 Juli 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1 setelah absen 5 hari tidak mendengarkan Anggi mengudara? Sekarang ini sudah kembali untuk Anda dan pastinya beragam informasi, lagu-lagu enak sudah Anggi siapkan untuk Anda menghibur akhir pekan Anda hari ini ya, di hari Sabtu ini. Seperti biasa, pendengar Pro 1 mengawali Medan pagi ini akan ada religi islami hingga pukul 5.25 waktu Indonesia Barat nanti. Akan ada mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema yang menarik tentunya hari ini, yaitu waktu-waktu sujud sahwi. Kami juga informasikan azan subuh hari ini akan berkumandang pada pukul 5.02 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa 1 atau 2 lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Gelora Sati, pagi hari ini saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema hari ini, waktu-waktu sujud sahwi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya, Ustadz ya. Baik, Ustadz, pagi hari ini tema kita dalam Mutiara Pagi adalah waktu-waktu sujud sahwi. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah telah menciptakan bumi, yang telah menghamparkan bumi yang begitu luas dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, dengan lautan yang biru, kemudian Allah ciptakan gunung-gunung yang tinggi. Semua itu untuk kebutuhan manusia yang hidup di alam dunia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit beserta isinya, seperti matahari, bulan, serta bintang-bintang yang penuh dengan keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan di hari kiamat. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali tetap selalu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang. InsyaAllah kita menjadi hambanya yang terbaik. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau lalai atau dalam keadaan bingung ketika kita untuk menentukan rakaat, apakah sudah rakaat yang ketiga atau yang keempat. Maka disitulah kita dalam ilmu fikih kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, di situ. Lalu di mana saja letak-letak sujud sahwi itu yang kita lakukan ketika kita mengalami lupa ataupun lalai dalam melaksanakan dalam ibadah sholat, atau ragu dalam kebimbangan dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang pertama sudah jelas posisinya ketika kita lupa rakaat. Lupa rakaat, ya. Ketika kita sholat misalnya lupa rakaat, ketika sudah rakaat ke terakhir, pas tuh rakaat, kira sudah terakhir, rupanya belum. Ini kayaknya mesti kurang satu rakaat, maka berdirilah satu rakaat lagi ditambah. Berdiri satu rakaat lagi ditambah, kemudian barulah ditambah satu rakaat, kemudian sebelum salam lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali ya, ada orang yang salah, sujud sahwi itu sekali, tidak, sujud sahwi dua kali. Jadi sebelum salam, ketika dia sudah menambah satu rakaat, sebelum salam dia sujud, kemudian dia mengucapkan subhana man la yanamu wa la yashu. Itu kemudian dia bangkit dari sujudnya, duduk, kemudian dia sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Baru dia duduk lagi, baru dia salam. Nah, jadi dua kali ya, dua kali melaksanakan sujud syahwi. Ustaz, tahapal Ustaz bacaan sujudnya, boleh kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti sujud doa sujud biasa, boleh ya. Jadi kalau tidak hafal boleh membaca sujud layaknya seperti sujud biasa. Nah, itu kalau lupanya ketika di dalam sholat. Lalu ketika lupanya di dalam sholat gimana? Sudah salam, lupanya teringat, oh iya lupa, aku mesti 3, seharusnya 4. Nah, jadi ini bagaimana caranya? Langsung berdiri. Langsung berdiri, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Tambah 1 rakaat lagi, kemudian baru lakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian langsung salam. Nah, jadi begitu, tambah 1 rakaat lagi, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Seperti itu. Itu kalau kekurangan Ustadz. Kalau kelebihan gimana? Begitu sudah salam, tiba-tiba teringat, ih, aku sholat kok 5 rakaat, lebih 5 rakaat. Nah, ini caranya, langsung saja sujud sahwi, langsung saja sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nah, seperti itu ya. Jadi tak usah menambah rakaat lagi. Nah, mengurangi juga, gimana nguranginya? Udah lebih. Jadi cukup langsung sujud sahwi saja 2 kali, kemudian salam. Nah, itu kalau lupa rakaat. Tapi ketika kita misalnya lupa rakaat, misalnya kita sholat isya, karena sudah makanan tersedia di hidangan, lupa kita. 3 rakaat sudah salam, kemudian sudah ngobrol kita sama kawan-kawan, sudah makan, ada yang mengingatkan, tadi kau sholat 3 rakaat lah. Ah, masa? Iya, 3 rakaat. Aduh, aku lupa, 3 rupanya. Nah, kalau kita sudah ngobrol, sudah makan, maka tidak boleh kita menambah rakaat 1. Itu dianggap sholat kita sudah gugur, ya. Sholat yang tadi sudah gugur, maka kita wajib mengulangi sholat isya kita tadi dari awal sampai akhir. Jadi 4 rakaat kita ulangi dari awal. Itu kalau kita sudah melakukan aktivitas setelah melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau belum melakukan aktivitas, belum berbicara, habis sholat langsung ingat, langsung diingatkan, langsung berdiri. Tambah 1 rakaat lagi kalau kurang 1. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ketika lupa ketika waktu jumlah rakaat. Kemudian yang kedua, lupa ruku. Ya, ruku. Jadi, ketika kita ruku, kita lupa. Begitu sami Allahu liman hamida. Saat begitu kita mau ini, habis ayat, lupa ruku, langsung sujud. Langsung sujud. Nah, ketika kita sujud, kita teringat, aku belum ruku, kok langsung sujud. Nah, langsung berdiri, kita langsung berdiri, kemudian ruku. Nah, kemudian ruku, kemudian, Ustaz, itu kita nggak menambah sujud, kan kita sudah sujud. Nah, ketika kita sujud sebelum ruku, maka sujud kita itu dianggap tidak sah. Belum sah. Kenapa? Kita belum melakukan ruku. Karena ruku itu merupakan salah satu rukun sholat. Nah, jadi kan kalau rukunya ditinggalkan, itu sujudnya tidak sah. Dia harus ruku dulu. Berdiri lagi, kemudian ruku, barulah sujud. Nah, di akhir sholat, sebelum salam, dia diwajibkan untuk sujud sahwi tadi 2 kali. Nah, jadi lupa ruku tadi dibayar rukunya, berdiri lagi ruku, kemudian sebelum salam nih sujud sahwi. Nah, ini dia. Nah, kemudian teringat ketika rakaat selanjutnya. Kita lupa ruku. Kalau tadi kan ketika sujud ya, sujud kita naik, kemudian baru sholat seperti biasa, baru di akhirnya sujud sahwi. Tapi teringatnya ketika sudah rakaat yang berikutnya. Rakaat pertama lah kita lupa ruku, sujud kita sudah. Kemudian, sudah rakaat kedua baru teringat kita, aku tadi kayaknya nggak ruku lah kalau langsung sujud. Cuman ini udah rakaat yang kedua. Nah, bagaimana cara menambahnya? Apakah kita harus ruku lagi? Nah, tidak. Kalau kita ruku lagi nanti bisa menambah ruku dan menghancurkan daripada tertib dalam sholat. Jadi bagaimana caranya? Maka Salat yang pertama tadi kali, rakaat yang pertama tadi itu dianggap gugur. Jadi kita tidak hanya sekedar membayar rukuknya tadi, tapi kita mengganti rakaatnya. Jadi caranya, ketika kita lupa rukuk dan terikatnya itu setelah rakaat yang kedua, maka kita sholat asar, sholat maghrib misalnya, kita tambah satu rakaat lagi. Tambah satu rakaat lagi untuk gunanya untuk membayar rukuk yang lupa tadi. Jadi yang rakaat yang pertama tadi, itu dianggap gugur. Jadi tambah lagi satu rakaat. Sebelum salam tadi tambah satu rakaat untuk melengkapi rukuknya tadi. Kemudian setelah tambah satu rakaat sebelum salam, maka sujud syahwi dua kali. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Kemudian lupa tasyahud awal. Ya, lupa tasyahud awal. Nah ini ketika lihat posisinya dulu. Ketika berdiri belum sempurna. Ketika hendak akan berdiri, Allahu Akbar, belum berdiri kali, belum sempurna berdirinya. Diingatkan oleh kawan atau kita makmum misalnya, diingatkan sama makmum. Nah, kemudian kita langsung saja duduk. Dan ini kita tidak perlu sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tidak perlu sujud sahwi kita. Karena kita kan juga belum meninggalkan tasyahud awal. Tapi ketika kita sudah berdiri tegak, teringat kita, aku kok belum tasyahud awal ini. Nah, kita enggak boleh duduk lagi tasyahud awal karena kita sudah berdiri tegak, sudah berdiri sempurna. Maka lanjutkan saja sholatnya tanpa tasyahud awal. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi dua kali. Dan tidak perlu dibayar diganti tasyahud awalnya itu. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena rukun sholat itu hanya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi cukup dengan sujud sahwi saja. Tidak usah mengganti daripada tasyahud awal tadi, itu dia. Nah, kemudian kalau kita lupa membaca doa kunut, itu dalam Imam Syafi'i itu dianjurkan untuk sujud sahwi ya di akhir sebelum salam. Nah, ada ulama pendapat yang lain kalau dia kunut itu tidak perlu sujud sahwi. Ini ulama lainnya selain Syafi'i ya. Tidak perlu sujud sahwi ya, karena dia hukumnya sunnah. Dia bukan rukun sholat. Karena rukun sholat itu kan ada 13 ya. Hanya rukun sholat saja ketika kita lalai ataupun lupa, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Kalau di selain rukun sholat, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Itu ulama yang lain. Tapi kalau ulama Syafi'i, kunut itu sahwi. Apa saja rukun sholat itu? Ini saya kasih tahu ya, supaya tahu kita apa-apa saja rukun sholat. Jadi ketika kita lupa, ketika kita pada posisi rukun, ada rukun sholat di situ, maka kita harus sujud sahwi. Yang pertama, rukun qauli. Yang itu takbiratul ihram. Nah, kemudian membaca al-fatihah. Jadi ketika kita lupa membaca surah, ya itu juga tidak diwajibkan untuk sujud sahwi karena membaca surah juga itu hukumnya sunnah ya, tidak rukun salat. Tapi al-Fatihah itu merupakan rukun salat. Kemudian salah satu rukun salat lagi adalah membaca tahiyatul akhir, tasyahud akhir. Kemudian membaca selawat Nabi, mengucapkan salam yang terakhir, yang pertama mengucapkan salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu hukumnya wajib. Ya, salam yang kedua sunnah. Jadi memang ada dua pendapat ulama. Ketika kita sholat salam yang pertama, kita sudah lakukan Assalamualaikum warahmatullahi, kita buang angin. Nah, sudah salah sholat kita. Ada pendapat yang kedua. Ketika kita salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi di dalam hati kita belum mengakhir sholat, maka batal sholatnya. Nah, tapi ini yang kedua dianggap pendapat yang aneh. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika kita sudah salam yang pertama, secara otomatis sholat kita sudah terputus, sudah sah. Nah, jadi walaupun kita buang angin, ya itu sudah otomatis sholat kita sudah sah. Nah, kemudian rukun fi'linya adalah berdiri tegak, kemudian ruku, tadi kalau rupa ruku tadi kita sujud syahwi, iktidal, kemudian sujud dua kali, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Dah, kemudian ditambah dengan dua lagi rukun rukun qalbi yaitu niat, ya salat tanpa niat tidak sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ketika kita beribadah, niat itulah yang paling utama. Kemudian tertib, ya tertib itu artinya kita melaksanakan ibadah salat tidak boleh asal-asalan. Misalnya sujud dulu baru ruku, enggak boleh, harus tertib. Nah, jadi itulah tadi letak-letak daripada sujud syahwi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ketika kita lupa atau lalai atau bingung kita, ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian ini yang terakhir. Atau empat rakaat, tiga atau empat, maka kita mengambil angka yang paling terkecil. Nah, kita harus meyakini ini pasti tiga dulu. Ya, kita yakin yang kecil dulu. Ini tiga rakaat, kemudian kita tambah satu rakaat lagi. Nah, baru sujud sahwi dua kali, baru salam. Ya, seperti itu. Kalau lupa, kita bingung, maka putuskan ini rekaat yang terkecil, yaitu tiga. Misalnya lupa tiga atau empat, nah, yakinkan ini yang ketiga, baru tambah satu rekaat lagi, kemudian sujud sahwi. Demikian. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang ingin didiskusikan. Wallahu a'lam.
0: Baik, kami juga mengundang pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini, Ustadz, dari Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau kita lupa kunut, lupa bilangan rakaat, kita kan dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sahwinya itu sendiri terlupa juga? Sudah salam baru ingat nggak sujud sahwi? Bagaimana ini? Pelupa betul, Ustadz? Silakan.
1: Nah, kalau kita lupa sujud sahwinya, sudah salam, lupa, udah tua ya, mungkin sudah agak-agak pikun, lupa. Aku tadi lupa rakaat, sudah ku tambah, tapi lupa sujud sahwinya, tapi sudah salam. Maka setelah salam itu, ibu berdiri lagi, kemudian sujud. Ya, sujud sahwi. Boleh ya, habis sholat masih boleh sujud sahwi dua rekaan ya, sujud sahwi dua rekaan masih boleh. Tapi ketika ibu lupa rekaan, kemudian ibu udah ngobrol-ngobrol sama kawan ibu, udah ngobrol, tadi kurang satu rekaan lah kayaknya, lupa sujud sahwinya tadi. Kalau lupa rekaannya tadi, ibu tambah satu rekaannya tadi. Tapi kalau tadi ibu lupa sujud sahwi, lakukan saja sujud sahwinya tadi, seperti itu. Jadi masih bisa, ketika sudah salam itu masih bisa kita melakukan sujud sahwi tadi walaupun sudah selesai sholat. Dan wallahu a'lam.
0: Iya, baik Ustadz. Kemudian sudah ada Ibu Ratni di Martubung. Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Anggi, mau tanya bagaimana kalau kita ragu, kita ragu-ragu, kita ulang saja. Bagaimana Mbak Anggi dan juga Ustadz, kita ulang saja gitu sholatnya, apakah boleh Ustadz?
1: Nah, inilah kita perlu ilmu ya. Nah, ketika kita ragu rekaat ya, ragu rekaat ataupun ragu katakanlah ruku yang saya katakan tadi, ini sudah ruku atau belum, ini sudah tiga rekaat atau empat rekaat. Nah, ketika kita ragu tiga atau empat rekaan, ya udahlah ulangi aja lah dari awal. Nah, ketika kita sholat fardu, kita tidak boleh membatalkan sholat. Ya, tak boleh kita membatalkan sholat. Ya, makanya ketika kita sholat, tiba-tiba ada paket datang, paket. Batalkan sholatnya, ngambil paket nggak?
0: Iya.
1: Boleh. Ada makmum gitu kan, jemaah ya, Ustaz, saya kalau sholat itu kadang ada paket, saya batalkan Ustaz sholat lagi, nggak boleh. Sholat fardu nggak boleh dibatalkan sembarangan. Jadi ketika kita ragu, kita sholat, kita ragu, ragu kita, kemudian ya kita ambil jumlah yang terkecil. Ini 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Tak boleh dibatalkan. Ingat ya, kita sedang sholat fardu. Tak boleh dibatalkan. Ya, maka kita ambil jumlah yang terkecil. 3. Yakinkan, kita yakinkan dalam hati, ini masih 3. Ya. 3, kemudian setelah 3, berarti kan kita kurang 1 rekaat. Tambahlah 1 rekaat lagi. Tambah 1 rekaat lagi, baru nanti sebelum salam, baru kita sujud sahwi 2 kali. Nah, seperti itu. Atau tadi misalnya ragu ruku. Udah ruku apa belum ya? Udah lanjut aja sholatnya. Lanjut saja sholatnya, kemudian sebelum di rakaat yang terakhir, tambah 1 rekaat. Karena keraguan tadi dianggap batal. Ya, ruku atau belum tadi, kan kita ragu, sudah atau belum, dianggap batal ruku tadi, tambah 1 rekaat lagi, kemudian baru lakukan sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Nah, jadi tidak boleh dibatalkan ketika ragu. Tambah 1 rekaat, kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita lupa atau lalai atau bingung dalam melaksanakan ibadah sholat. Demikian, Allah ma'alam.
0: Ya, tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya justru keraguannya itu datang dari niat sholat kita gitu. Kita ragu, ini tadi niat sholatnya udah benar gak ya gitu. Niat sholat zuhur tapi ternyata kayak ragu apa tadi keucap asar gitu ya. Nah itu boleh dibatalkan gak Ustadz?
1: Ya, kalau kita ya memang niat itu awal daripada ibadah ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu apa yang kita hasilkan ibadah itu, itulah niat kita, apa itulah hasilnya. Jadi berbeda memang ya niat sholat dengan niat puasa. Kalau kita puasa sunnah misalnya, puasa sunnah, itu boleh kita laksanakan puasanya dulu baru niat. Contohnya misalnya ketika kita bangun tidur sholat subuh, habis sholat subuh bangun tiba-tiba nggak ada makanan di rumah, ayo udah puasa di hari Senin, kebetulan hari Senin misalnya, udah aku niat puasa sunnah hari Senin, itu boleh. Nah tapi ketika kita sholat kita lupa niat, kita langsung saja Allahu Akbar, sholat zuhur atau asar ya, oh ya zuhur rupanya, nggak boleh. Itu tidak sah sholatnya, maka itu harus diulangin. Kalau seperti itu harus diulangi sholatnya, harus diulangi setiap sholat. Nah, tidak ada niat sholat ketika di dalam sholat. Ya, niat sholat itu tidak di luar sholat. Imam Asy-Syafi'i itu posisi niat itu adalah mungkorona. Mungkorona itu sejalan dengan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram kan mengangkat tangan, Allah, itu sudah niat dalam hati. Ya. Sengaja aku sholat zuhur atau sholat asar, ku akbar, pas barnya itulah harus sudah ditanamkan niat dalam hati. Sholat zuhur, barnya itu. Nah, ketika sudah bar itu sudah tidak boleh lagi melepaskan niat atau meletakkan niat tadi. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi, itu niatnya sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum melakukan takbiratul ihram, dia sudah niat dulu. Usholli fardhu zuhri arba raka'atin ada anilahi ta'ala. Nah, jadi sebelum takbiratul ihram, baru dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, jadi itu dia. Sebelum takbiratul ihram atau ketika berjalannya takbiratul ihram. Ketika sudah masuk dalam sholat, itu tidak berlaku lagi niat. Jadi ketika itu, ya tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah, ya harus diulangi. Kalau kasusnya seperti ini, ya dia wajib mengulangi sholatnya, ya wajib mengulangi sholatnya, karena sholat dia tidak itu dianggap tidak sah, karena dia masih bingung, belum menetapkan niat tadi sholat zuhur atau sholat asar. Demikian, Allah a'lam.
0: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah ada Umar di Setiabudi. Apakah sujud sahwi berlaku di semua sholat fardu dan sunnah?
1: Ya, sholat sujud sahwi itu berlaku di sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian tapi harus pada rukun-rukun sholat ya, pada rukun-rukun sholat. Kecuali dia di luar rukun sholat itu tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Misalnya doa iftitah dia lupa, ya tak perlu dia sujud sahwi. Atau membaca surah dia lupa, itu tak perlu sujud sahwi. atau dia lupa bacaan sujud Subhana Rabbil Azimi, dia lupa. Atau misalnya kan tiga kali dia baca sudah tiga kali, ha, lupa hitungannya, itu tidak tafsir syahw, itu sunnah. Lupa membaca doa di antara dua sujud, Rabbil Firli Warhamni Wajuburni, lupa dibaca itu, tapi dia sujud antara dua sujudnya sempurna, tetap bersujud sahwi, dan itu sunnah. Jadi itu tetap dianjurkan untuk demikian. Allah alam.
0: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah ada Febri di Johor. Jika tidak ada keraguan ketika melaksanakan sholat, bolehkah tetap sujud sahwi dengan niat menyempurnakan ibadah sholat, Ustadz?
1: Nah, sujud sahwi itu kita lihat dulu, karena penyebab lupa rakaat, lalai rakaat, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena keraguan, ini udah tiga atau empat, tapi tidak ada keraguan, tidak ada lupa, tidak ada lalai. Jadi seperti ini, terus sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu karena kita lupa atau lalai. Jadi kalau nggak lupa, nggak lalai, bagaimana kita mau sujud sahwi? Ya, jadi posisi sujud sahwi itu ya karena kita lalai ataupun lupa. Kalau kita tidak lalai, tidak lupa, ya tidak perlu kita melakukan sujud sahwi, ya, seperti itu. Jadi sujud sahwi ini khusus untuk orang-orang yang lalai dan lupa, ya, yang lupa dalam melaksanakan sholat. Lalai itu yang pertama ketika kita sedang buru-buru, itu biasa sering lupa itu. Buru-buru, dikejar-kejar sesuatu, atau orang yang sudah uzur, ya, sudah tua, sudah agak-agak pikun, itu seringkali lupa itu. Ini mesti tiga atau empat, ya, gitu-gitu. Jadi kalau kita tidak lupa, tidak lalai, yakin kita, ya tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz, dari yang sudah kita bahas untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi dengan tema waktu-waktu sujud sahwi, tentunya ada kesimpulan yang bisa kita ambil, ya Ustadz, dari pembahasan hari ini. Silakan Ustadz, mohon penyampaian kesimpulan kita untuk tema hari ini dan juga doa bersama kita untuk mengawali pagi ini, Ustadz, silakan.
1: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat. Ketika kita sakit, kita tetap diwajibkan. Tak mampu kita berdiri, maka salatlah dengan duduk. Tak mampu duduk, maka dengan berbaring. Nah, kemudian berbaring juga tidak mampu, maka salatlah dengan isyarat, dengan hati. Itulah begitu wajibnya salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Salat kita, karena manusia itu berasal dari kata nasiya yansa, yang artinya lupa. Manusia ini sering lupa, apalagi punya hutang, lupa aja bawaannya. Nah, jadi manusia ini banyak lupanya. Jadi ketika salat, kadang-kadang lupa rakaat, lupa rukun-rukun salat. Nah, jadi ketika ini kita, bahkan ketika kita lupa dalam rukun atau dalam sholat itu, lupa rakaat, maka diwajibkan untuk melaksanakan sujud syahwi. Apa gunanya? Yaitu untuk menyempurnakan apa yang tertinggal atau apa yang telah kita terlupakan dalam sholat tersebut. Jadi inilah manfaat daripada sujud syahwi, untuk menyempurnakan kelalaian ataupun sesuatu yang lupa dalam ibadah sholat yang kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana ya Allah wa taqabbal du'a. Allahumma hadina wa auladana ila siratin mustaqim. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal salamah khususan jamaah RRI birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran, MPDI, untuk kajian mutiara pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Ya, demikian pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan berinteraksi dalam Mutiara Pagi hari ini ya. Jangan lewatkan sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita pagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tersimpan di situ. Ada KTP kita di dalam, ada kartu keluarga.
1: Sari Berita. Tabrakan beruntun di Sibolangit diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Dinas PMD Dukcapil Sumut sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Pekan Raya Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Anggi Larasati. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ahmad Pauci Dalimunte, mengatakan penyebab kecelakaan beruntun diduga truk bermuatan galon air mineral yang saat kejadian melaju dari arah Desa Bandar Baru menuju Kota Medan mengalami remblong. Ahmad menjelaskan, akibat remblong tersebut, kemudian truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jambin Ginting, Kecamatan Sibolangit, dan terdapat 8 mobil dan 1 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari 8 mobil tersebut, 7 kendaraan melaju menuju arah Medan dan 1 kendaraan menuju arah Kota Brastagi. Kombes Pol Ahmad Pauji dari Munte juga menyatakan, aparat kepolisian telah mengamankan pengemudi truk beserta kernet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.
3: Kecelakaan beruntun yang terjadi tepatnya di depan gereja. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan Tuso bermuatan galon aqua pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan remnya blong, duga remnya blong. Adanya korban sampai dengan 12 orang yang data update terakhir 4 orang meninggal dunia. Dunia yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anomali.
2: Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jambin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 12 orang menjadi korban. Berdasarkan data sementara pada sore kemarin, 4 orang meninggal dunia, sedangkan 8 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suyanto Setepu melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pegawai tempat spa yang diduga menjual narkotika jenis Happy Water kepada pengunjung. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik peredaran narkotika jenis Happy Water yang melibatkan seorang pegawai tempat spa di Kota Medan. Dalam pengungkapan, polisi menangkap dua orang tersangka yakni GF 20 tahun warga Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisah, serta ER 24 tahun warga Jalan Tani Asli, Kecamatan Medan Sunggal. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rabdi Yusuf Nugraha mengatakan GF diketahui bekerja di salah satu tempat spa di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga telah menjual narkotika kepada pengunjung spa selama sekitar 2 minggu.
5: Kali ini di unit 1 berhasil mengungkap beberapa fish happy water yang kita ungkap di salah satu pegawai di salah satu tempat spa di Kota Medan. GF kami amankan di Sky Blue 2, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 fish happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan kita dapati ada 16 fish Happy Water di rumah yang bersangkutan. Menurut informasi, yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut. Sudah kurun waktu 2 minggu kebelakang, namun kita tetap dalami pengakuan tersebut. Dan Happy Water ini merupakan narkotika golongan 1, di mana di dalamnya kami sudah uji lapor adanya kandungan MDMA dan metapetamin yang tentunya dapat merusak otak ataupun organ tubuh.
4: Rapli menegaskan, modus dan bentuk peredaran narkotika terus mengalami perubahan. Namun, Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan akan terus melakukan pengungkapan terhadap seluruh bentuk peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.
5: Dalam hal ini kita pun masih mengejar di atas ER tadi, tim sedang bergerak. Doakan dalam waktu dekat kita berhasil mengungkap siapa otak intelektual Happy Water ini. Kami sampaikan jajaran Satres.

0: narkoba tidak akan berhenti cukup di sini. Narkoba boleh saja bertransformasi, tapi kami yakinkan kami akan selangkah lebih maju untuk mengungkap segala bentuk peredaran happy water yang ada di Medan.
1: Atas pengungkapan tersebut, polisi mendalami jaringan peredaran happy water yang melibatkan kedua tersangka, termasuk mengejar pemasok utama yang berada di tingkat atas jaringan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara menambah mobil tangki operasional dan personel distribusi untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM. Berikut laporan Joko Saputra.
3: Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki.
4: Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak sekitar 5 hingga 10% dibanding rata-rata harian dalam beberapa hari terakhir, penguatan distribusi terus dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara, di antaranya dengan menambah sejumlah operasional mobil tangki. Total ada penambahan 10 unit mobil tangki operasional dan 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, termasuk memperkuat personil distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki dan full terminal yang terdekat, serta dukungan personil TNI. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, mengungkapkan penambahan stok BBM terus dilakukan di SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal di tengah terganggunya pasokan BBM di SPBU dalam beberapa hari terakhir.
3: Operasional fuel terminal Medan dan sejumlah SPBU terus dioptimalkan selama 24 jam untuk memperkuat penyaluran BBM kepada masyarakat. Tidak hanya itu, fuel terminal pendukung seperti FT Pematang Siantar, FT Kisaran, dan IT Lok Sumawe dioperasikan 24 jam untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM.
4: Selain itu, dikatakan Sunardi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah awak mobil tangki, serta pembenahan terhadap personil yang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan sesuai dengan ketentuan perusahaan, mulai dari pelanggaran terhadap prosedur operasional hingga pelanggaran kode etik. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Dinas PMD Dukcapil Sumatera Utara terus menggencarkan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Layanan jemput bola ini menyasar berbagai ruang publik, termasuk pembukaan stand di perhelatan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Nah, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk karena kan ini versi digital.
7: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivasi Ikatan Pendudukan Digital atau IKD bagi masyarakat. Sosialisasi ini salah satunya dilaksanakan di Pekan Raya Sumatera Utara. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Dodi Tambolon, mengatakan identitas kependudukan digital atau IKD memang resmi diterbitkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Program digitalisasi identitas ini disahkan melalui Permendagri nomor 72 tahun 2022. Untuk menggunakannya dapat mengunduh aplikasi resmi IKD dari smartphone dan melakukan aktivasi identitas dari aplikasi dengan syarat didampingi petugas di kantor Dinas Dukcapil setempat.
6: Seperti kakak juga ada di dalam IKD itu. Jadi di dalam IKD ini dokumen-dokumen kependudukan kita tersimpan di situ. Ada KTP kita di dalam, ada kartu keluarga, ada akte lahir, ada surat pindah, SKPUNI, dan lain-lain. Tetapi yang bisa masuk ke dalam IKD ini, ke aplikasi IKD ini, yang sudah dokumennya barcode. Jadi kalau misalnya katakan kakak, kan ada kakak lama, nah itu masih tanda tangan manual. Nah itu belum bisa masuk, karena kan ini versi digital. Tapi nanti bisa diganti, kita datang ke Dukcapil setempat, kita ganti kakak kita yang lama dengan kakak yang barcode, maka otomatis akan muncul di IKD-nya. Jadi yang tampil dokumen-dokumen kependudukan kita yang ada di IKD ini yang sudah menggunakan barcode, termasuk akte lahir. Akte lahir kita nanti yang model baru sekarang kan sudah barcode nih. Begitu selesai diurus di Dukcapilnya, maka otomatis di IKD itu akan muncul. Jadi di dalam IKD itu tersimpan KTP, tersimpan KK, tersimpan akte lahir, SKPW ini, surat pindah, dan lain-lain.
7: Ia menerangkan bahwa manfaat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sangat bermanfaat sekali hingga identitas dapat tampil secara digital. Tidak perlu menggunakan fisik lagi.
6: Seperti itu Bang, nanti ada petunjuk-petunjuknya setelah diisi, baru nanti diambil check-in untuk barcode-nya. Dan ini harus langsung dilakukan di depan petugas.
8: Oh, di depan petugas. Gak bisa sendiri-sendiri di rumah ya, Bang?
6: Tidak bisa.
8: Dibimbing sama petugas, kita datang langsung ke Dukcapil gitu?
6: Ya, ke Dukcapil setempat. Bisa di kabupaten kota, bisa di provinsi.
8: Kecamatan, desa, bisa?
6: Di kecamatan, desa, tergantung nanti di kabupaten kotanya, apakah dia membuka pelayanan di kecamatan. Tetapi yang pasti, di kantor Dukcapilnya bisa, maupun di provinsi bisa. Khusus untuk IKD di provinsi bisa. Jadi yang penting, Bang, kita punya HP, punya kuota internet, terus kita sudah punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP, belum bisa membuat IKD.
7: Ia menerangkan manfaatnya bahwa identitas bisa terjaga secara baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menerangkan bahwa penggunaan IKD dimulai tahun 2022. Pihaknya sudah mensosialisasikan IKD ke masyarakat di berbagai tempat, termasuk datang ke kampus. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Paviliun Kabupaten Samosir memamerkan beragam produk UMKM hingga kerajinan tangan khas Samosir pada Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Kopi kita sendiri ini ada kopi.
10: Paviliun Kabupaten Samosir di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan khas daerah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Mulai dari kopi, makanan olahan berbahan rempah lokal, hingga kain ulos dan kerajinan tangan, seluruh produk merupakan hasil karya pelaku UMKM Kabupaten Samosir. Pemandu Paviliun Kabupaten Samosir, Ipi Ronauli Sinaga, mengatakan salah satu produk yang paling diminati adalah kopi khas Samosir yang diproduksi langsung oleh petani setempat. Ia mengatakan, selain itu pengunjung juga dapat menemukan aneka olahan khas seperti stik andaliman, si jelok, makanan khas berbahan dasar labu, minyak kemiri, hingga wine mangga.
9: Kopi kita sendiri ini ada kopi pardosir, ada robusta, ada juga arabica. Ini asli kopi Samosir, diproduksi oleh petani di Samosir. Selain itu, kita juga ada kopi kembar putra. Ada yang bentuk bubuk, ada juga bean. Kita juga ada unggulan namanya ini mango wine, diproduksi di Silima Lombu dengan Ibu Ratna Gultom. Selain itu juga ada wine kopi dan juga minyak kemiri asli.
10: Ipi Ronauli mengatakan, selain olahan makanan, paviliun ini menghadirkan produk kain ulos dan juga kerajinan tangan. Ia mengatakan kain ulos ini sendiri juga dijahit dengan beragam jenis pakaian untuk menarik minat para pengunjung. Selain produk UMKM, pemandu paviliun lainnya, Nani Simbolon, mengatakan paviliun Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat menghadiri malam pagelaran seni budaya Kabupaten Samosir yang akan digelar pada 24 Juli mendatang di panggung utama PRSU.
11: Kami mau mengajak kamu sekalian untuk datang di tanggal 24 Juli di malam pagelaran seni budaya Kabupaten Samosir. Di situ akan ada artis favorit kamu, yaitu band ternama dari Samosir, Marsada Band. Kemudian juga ada tampilan tari dari Konjen India.
10: Melalui pameran produk UMKM dan pagelaran seni budaya tersebut, Nani mengatakan ia berharap PRSU ke-50 dapat menjadi sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Samosir kepada masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Ada tampilan tari dari Konjen India.
2: Program kreasi Save the Children berkomitmen meningkatkan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter siswa sekolah dasar karena ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
12: Program kreasi yang dijalankan Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa sekolah dasar di Nias Selatan selama periode 2026 hingga 2028. Hal tersebut disampaikan PPD Koordinator Program Kreasi Save the Children Adi Sinaga terkait arah dan fokus utama pelaksanaan program kreasi di Kabupaten Nias Selatan baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa program kreasi menyasar jenjang TK dan SD sebagai kelompok sasaran utama, namun pada tahun kedua pelaksanaannya difokuskan khusus pada jenjang SD atau MI dengan intervensi di 30 sekolah. Menurut Adi, pada jenjang SD terutama di kelas awal yakni kelas 1, 2, dan 3, program kreasi memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini.
13: Jadi untuk jenjang SD, terutama di kelas awal, yaitu kelas 1, 2, 3, kita lagi memperkuat literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tiga hal inilah yang menjadi tujuan kita. Dengan memperkuat literasi numerasi ini dengan kegiatan tentu membaca dengan pemahaman, bukan hanya membaca dengan lancar. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ketika nanti melakukan kegiatan supervisi kepada guru, itu harus dipastikan guru memberikan pembelajaran literasi dan numerasi terutama.
12: Adi Sinaga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca secara lancar, tetapi juga dapat memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Sementara pembelajaran numerasi diarahkan agar siswa memahami konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga didorong menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga anak terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah. Adi Sinaga menambahkan, untuk membantu siswa yang masih mengalami ketertinggalan, program kreasi akan membentuk klub bermain literasi dan numerasi atau catch-up club di luar jam sekolah. Kegiatan tersebut akan didampingi oleh guru sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya belajar sepanjang hayat, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
2: Pelatih Sekolah Sepak Bola Mandiri Kota Medan, Marwin Hanafi Batubara, menilai pembinaan sepak bola usia dini harus mengutamakan pembentukan karakter, disiplin, dan sportivitas selain kemampuan teknik. Berikut laporan Andreas Purba.
14: Jadi memang di usia dini ini, peran pelatih itu juga sangat penting.
15: Pelatih Sekolah Sepak Bola SSB Mandiri Kota Medan, Marwin Hanafi Batubara, menilai pembinaan sepak bola usia dini perlu menempatkan pelatih sebagai sosok yang membimbing perkembangan kemampuan dan karakter anak. Menurutnya, proses latihan menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai disiplin, kerjasama, serta sportivitas sejak usia muda. Marwin mengatakan keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kemampuan teknik maupun kemenangan di lapangan. Ia menilai pembentukan mental dan sikap positif sejak dini akan menjadi bekal penting bagi anak, baik saat berkarir di sepak bola maupun dalam kehidupan sehari-hari.
14: Jadi memang di usia dini ini, peran pelatih itu juga sangat penting membangun karakter ya. Karena di sepak bola usia dini ini bukan hanya tentang sepak bola yang didapat, tapi juga bersosialisasi. Atau juga untuk dia mempertahankan begitu dia besar itu, bukan hanya cerita menang gitu, yang akhirnya merusak mentalitas pada si anak.
15: Lebih lanjut, Marwin berharap setiap sekolah sepak bola dapat mengedepankan proses pembinaan yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, sekaligus mendukung lahirnya pemain berkualitas di masa depan. Andreas Purba melaporkan.
14: Mentalitas pada si anak.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anggila Rasati yang terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dalam Medan pagi ini, Sabtu 18 Juli 2026. Mendung ya di luar sana ya, masih dingin kali udaranya gitu kan. Tambah lagi hujan-hujan aja gitu beberapa hari terakhir ini ya. Udah kelihatan tanda-tanda kita sudah masuk di bulan ber-ber. Bentar lagi mau masuk bulan September ya kan. Belum juga Agustus gitu ya, tapi udah terasa vibes-nya gitu ya. Anyway, untuk Anda pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk Kota Medan sekitarnya, tentunya untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama BBMKG Wilayah 1 Medan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Baik, mendengar Pro 1, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca dari BBMKG Wilayah 1 Medan, Christine Mori. Selamat pagi, Kak Christine. Selamat pagi, Kak Christine. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, baik, selamat pagi, Kak Christine. Silakan langsung dengan informasinya, Kak.
1: Baik, selamat pagi teman-teman. Satu peserta istimewa informasi dari Kecamatan Sabtu 18 Juli 2020 Sumatera Utara. Cuaca terpantau masih hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dengan pantauan masih di tapi sedang para Nia Selatan dan juga Nia Separa membahas. Sedangkan untuk malam hari, saya diperkirakan masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah hujan lebat. Prediksi akan terjadi di Kacar, Sepanjang, Sepanjang, Sepanjang, Sepanjang, Sepanjang, si hujan ringan yang akan terjadi di beberapa wilayah sekitar suhu udara diperkirakan bisa dari 15 hingga 32 derajat Celcius dan udara bisa dari 95% di mata jam. Kemudian karena ini pantau masih banyak masih hujan di wilayah Sumatera Utara, himbau pada seluruh masyarakat waspada potensi hujan lebat bagi peserta disertai petir dan angin di wilayah pegunungan pantai barat dari wilayah Sumatera Utara. Mungkin informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Saya kembali ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih, Christine Mori, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro1 RRI Medan.
4: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan informasi terkait update harga komoditas pangan di wilayah Sumatera Utara bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Provinsi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Bang Gun.
5: Pagi, Mbak Anggi. Pagi, pendengar semua.
4: Ya, baik Bang Gunawan, silakan dengan informasinya, Bang.
5: Ya. Pendengar pasti tahu ya, kita tengah mengalami masalah ya di jalur distribusi untuk komoditas pangan dari Kabupaten Karo ke wilayah Kota Medan, khususnya di wilayah Sibulangit. Ya, ini sumut berduka karena memang terjadi kecelakaan beruntun yang sebelumnya itu sempat saya khawatirkan. Ini juga bukan hanya berdampak pada para korban ya, tetapi juga bisa berdampak kepada masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan, karena distribusi barang dan jasa kemarin itu sangat berpeluang untuk terganggu, yang bisa saja memicu terjadinya kenaikan harga. Ya, namun ya syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih melihat harga kebutuhan pokok kita masih bergerak stabil, tidak mengalami gejolak ya, tidak mengalami kenaikan. Ya, ini bisa disimpulkan bahwasanya kecelakaan yang telah menelan korban jiwa tersebut itu jalur lintasnya sudah bisa kembali normal sehingga tidak memicu gangguan distribusi barang maupun jasa dari Sumut ke Karo atau Karo dari ke Sumatera Utara ke Kota Medan, maksud saya. Situasi ini mungkin awit itu masih stabil di 10.000 per. Ke 27.000 rupiah per kilo. Disusul kemudian cabai hijau ini ditransaksikan turun ya, dari kisaran 24 menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk bawang putih stabil di kisaran angka 30.000 rupiah per kilogram. Merah 8.000 rupiah per kilogram, dan cabai ceplok stabil di kisaran 6.000 per kilogram. Ya, komoditas tersebut ya, ini sebenarnya komoditas terhadap, jadi bukan hanya kalau kita lihat kemarin ya kecelakaan yang terjadi itu sebenarnya sangat potensial memicu, memutus jalur distribusi dalam waktu sementara. Tetapi kalau kita lihat bukan hanya itu ya, faktor cuaca juga kerap memicu terjadinya volatilitas harga yang cukup signifikan untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya maupun Sumatera Utara secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga daging ayam stabil di kisaran angka Rp34.000 rupiah per kilogram. Ya, ini masih sama. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang masih bergerak sama ya, di 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir, trennya masih naik ya belakangan. Disusul kemudian harga daging sapi yang masih bergerak sama 145 hingga 160.000 rupiah per kilogramnya. Artinya memang untuk kebutuhan protein untuk wilayah Sumatera Utara masih tidak mengalami gangguan yang serius ya. masih bergerak normal dan demand masih menjadi faktor pemicu utama perubahan harga yang cenderung naik belakangan ini. Menyusul kemudian ada harga beras yang bergerak di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Disuruh kemudian ada harga stabil untuk beberapa komoditas tersebut, tidak mengalami perubahan yang signifikan, ya. Disuruh kemudian ada harga ikan tongkol. Nah, ini kalau kita lihat ikan tongkolnya ya, turun tajam ini dari Rp28.000 ke Rp20.000 per kilo. Dencis di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Udang stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Dan gembung stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya. Artinya ya cukup ini ya, cukup murah untuk daging ikan tongkolnya. Karena kita masih belum mendapatkan informasi terkini kenapa harga ikan tongkol itu turun dalam pada perdagangan hari ini. Sementara untuk jenis komoditas lainnya ini masih bergerak stabil. Tapi kalau kita lihat dari faktor distribusi ya, saya pikir sih tidak ada masalah serius ya, walaupun memang belakangan ini kita sempat tuh dikejutkan dengan masalah antrian BBM yang terlalu panjang yang mengakibatkan itu di beberapa daerah ya, di level pedagang besar itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM sehingga distribusi barang mau kerja di beberapa sumber produksi itu usaha, yaitu sangat mengganggu nih. Para harga buncis yang bergerak di kisaran angka Rp12.000 per kilo, atau ini masih sama dibandingkan dengan sebelumnya, wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilo. Masih sama. Kol stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama, ya. Daun sopri berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, juga masih bergerak stabil, ditambah dengan harga tomat yang stabil di kisaran angka Rp10.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan, harga yang terbentuk pada hari ini itu menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan pembentukan harga pada perdagangan kemarin. Nah ya, kecuali cabai merah tadi yang sedikit naik ya. Namun kalau kita lihat sisanya bergerak turun, dan penurunan yang paling tajam ditunjukkan oleh penurunan pada harga ikan tongkol. Dan sejauh ini kita melihatnya harga-harga yang terbentuk masih dalam kategori harga yang bisa di apa ya, maksudnya masih manageable lah ya, masih bisa dikendalikan. Demikian Mbak Anggi untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
4: Ya, baik Bang Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi yes. Sumatera Utara. Terima kasih Bang atas informasinya. Semoga bermanfaat ya. Untuk mendengar kita pagi hari ini ya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya pendengar, demikian informasi update harga komoditas pangan yang ada di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita yang kami siarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta.

0: Samplas.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Satu, kita jeda sejenak ya. Informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan warta berita yang kami siarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena nanti Anggila Rasati akan kembali lagi dan akan melanjutkan Medan Pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.